pekerja serta akses logistik. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Manunggal Fair 2026 digelar di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai 25 September sampai dengan 7 Oktober mendatang. Direktur Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Muhammad Nastain, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk lokal. Manunggal Fair menghadirkan 312 tenan termasuk UMKM binaan dengan target 100.000 pengunjung dari berbagai daerah. Selain pameran UMKM, kegiatan ini juga menghadirkan hiburan serta seni dan budaya untuk masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat di studio Prompat FM Jakarta. Pagi hari ini Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po di sejumlah ruas jalan. Abang Po yang juga pagi hari ini mungkin sedang di perjalanan, mau menyampaikan informasi pantauan lalu lintas di sekitar Abang Po, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Informasi di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar, kami terima dari akun @PT Jasa Marga. Di Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Tambun kilometer 20 sampai dengan kilometer 21 arah Cikampek padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cikarang Pusat kilometer 37 sampai dengan kilometer 38 arah Cikampek juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara itu dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Dan kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur kanan. Kemudian di ruas Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Kunciran, Karang Tengah padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan ke arah Kebonjeruk juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 1 sampai dengan kilometer 02 arah Semanggi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Simpang Pluit kilometer 19 sampai dengan kilometer 20400 arah Bandara Suta padat, ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Kemudian ruas tol dalam kota dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Masih di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Abang Po yang datang dari arah Grogol juga hati-hati ya. Mulai dari Senayan kilometer 800 sampai dengan Halim kilometer 1300 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Halim di lajur kanan, hati-hati jika melintas. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Bintaro kilometer 3 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian juga kami menerima informasi ya untuk kecelakaan tadi ya di ruas tol dalam kota Pluit kilometer 2400 arah Bandara Suta sudah dalam penanganan petugas. Baik, informasi lainnya ya disampaikan juga ini Abang Po untuk situasi lalu lintas di sekitar daerah Petuangan Selatan menuju Cipulir Kebayoran Lama terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Kemudian dari Senkom CMNP di ruas tol Tanjung Priok, Gedong Panjang, Jembatan 3 Pluit dan arah sebaliknya terpantau lancar, jaga jarak aman. Informasi lain juga dari tol Cawang, Pedati, Cempaka Putih, Sunter dan arah sebaliknya lalu lintasnya lancar juga Bang Po. Disampaikan juga oleh TMC Polda Metro untuk pelayanan SIM keliling hari ini Jumat 25 September 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi Duren 3 Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ejen Esparman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng Jalan Lapangan Banteng Timur Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ya. Itu dia untuk area parkir, ya untuk pelayanan SIM keliling ya tadi di area parkir kantor pos Lapangan Banteng untuk wilayah Jakarta Pusat. Dan pelayanan SIM keliling ini mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C, Abang Po.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih ya, jangan cuma kasih HP baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Jam 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pom masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif ya. Yang mau ikutan ngobrol sama Aye langsung aja telepon 0213504510 0812-1124928. Abang Po, kalau Abang Po pernah gak pakai jasa orang buat ngerjain pekerjaan rumah? Kayak tukang servis AC, servis elektronik, servis TV, tukang pompa, tukang bangunan, atau asisten rumah tangga harian yang jadi langganannya Abang Po. Mungkin Abang Po pernah nyoba orang baru buat ngerjain pekerjaan rumah. Apakah hasilnya kerjanya ternyata lebih bagus dari yang udah langganan atau justru bikin nyesel? Ya, kita sapa yang udah ada di line telepon nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Selamat pagi Kabar Jakarta.
0: Iya, Bang Ari.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bang Ari?
1: Baik.
0: Bang Ari pernah pakai jasa orang nggak buat bantu-bantu di rumah? Bantuin ngapain? Bantuin apa?
1: Bantuin apa? Sapu-sapu.
0: Oh, bersih-bersih rumah.
1: Bersih-bersih rumah.
0: Pekerjaannya bagus nggak?
1: Bagus.
0: Oke, berarti udah jadi langganan ya?
1: Iya.
0: Kalau pernah, kalau pakai jasa orang lain lagi, yang beda pernah nggak?
1: Pernah.
0: Pernah? Ya. Hasilnya bagus juga nggak?
1: Bagus.
0: Bagus juga, ya udah deh kalau gitu. Terima kasih ya, Bang Ari.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari di Samarinda. Yang katanya pakai jasa bantu apa asisten rumah tangga harian ya buat bantu bersih-bersih rumah katanya buat nyapu, ngepel gitu. Oke deh. Ya kalau Abang Po gimana nih? Ya mungkin juga Abang Po punya pengalaman pernah mempekerjakan seseorang buat jadi tukang servis AC, elektronik, servis pompa, servis TV, tukang bangunan, asisten rumah tangga harian, montir kalau kayak tadi Bang Haris tuh montir panggilan ya kan? Pernah nggak Abang Po nyoba pakai orang baru buat ngerjain pekerjaan di rumah ya? Kalau pernah, gimana hasilnya? Apakah lebih bagus dari yang udah langganan atau justru bikin nyesel ya? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Mang Tono di Pondok Gede, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa tuh? Oh, semoga Abang Po sehat selalu ya, tetap semangat. Oke, terima kasih Mang Tono. Dari Mang Tono. Yang lain Abang Po masih kita tungguin ya. Komentarnya di WhatsApp 0812-1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta masih bareng nama Bang Arif Abang Po yang ada di WhatsApp. Saya mau sapa dulu ya. Ada Mas Theo di Semarang. Kata-kata hari ini, okay. Mengeluh tidak akan menghilangkan kesusahan, ia hanya akan memperburuk keadaan. Mulailah fokus mencari solusi. Ih, mantap banget Mas Theo. Keren banget Mas Theo dah. Ini nemu di mana nih? Tulisan begini nih. Di belakang bakter kali ya. Selamat pagi buat Handi yang ada di Citra Raya Tangerang, Bang Handi. Saya sering pakai, tapi enggak sempat dan enggak bisa. Apanya yang sering pakai? Sering pakai apa, hei? Ngomong-ngomong jangan setengah-setengah. Apanya yang enggak sempat? Agak jelas ceritanya nih. Ceritain lagi yang panjangan dikit, ngapa sih? Orang timbang cerita di WhatsApp doang, ya kan? Kita ke Kedoya Selatan ya. Ada Uni Linda, selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Assalamualaikum, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Uni Linda pernah pakai jasa apa Uni Linda buat di rumah? Yang jadi langganan nih.
1: Dulu aku kerja tuh di tempat orang ya. Jadi pembantu. Tapi ya sekarang masih aku pakai tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kerjanya baik, rapi katanya.
0: Terus?
1: Karena bapak aku lagi sakit, jadi aku cuti dulu kerjaannya.
0: Oke.
1: Tapi dia telepon terus, ini bisa nggak Uni? Hari Minggu besok, katanya gitu. Ya insya Allah bisa, kata aku gitu. Alhamdulillah banget yang besar masih bisa pakai tenaga aku sama orang. Tapi aku nggak pernah pakai tenaga orang loh.
0: Ah gimana?
1: Aku dipakai sama orang.
0: Oh, Uni dipakai sama orang lain buat bantu-bantu.
1: Iya.
0: Tapi Uni nggak pernah pakai tenaga orang buat bantu di rumah.
1: Dari Uni nggak pernah, paling ngangkutin galon doang dari bawah ke atas gitu doang.
0: Oh, ya itu berarti tukang galonnya yang ngangkutin tukang galonnya.
1: Tukang galonnya nganterin sampai pagar doang, nggak sampai ke atas.
0: Ah, yang ngangkut ke atas siapa?
1: Ya kadang-kadang aku, kadang-kadang suami aku.
0: Oh, berarti nggak dibantuin sama orang lain. Tapi kalau misalnya ada alat-alat elektronik yang rusak, dibenerin nggak?
1: Dibenerin lah ke bengkel.
0: Bengkelnya yang langganan apa bukan?
1: Radio.
0: Iya, orangnya itu lagi dari zaman dulu atau asa ketemunya aja?
1: Zaman dulu.
0: Dari dulu orangnya dia lagi.
1: Iya.
0: Iya berarti itu namanya ada langganan.
1: Iya langganan tetap.
0: Iya
1: langganan. Kadang kalau langganan nggak ada, mau nggak mau ya sama dia juga sih.
0: Oh gimana?
1: Ya abis orang langganannya lepin lah gimana?
0: Oh oke. Okay. Enggak tapi gitu. Gini sebelumnya udah punya langganan sebelum orang ini.
1: Sebelumnya udah punya langganan di TV di daerah Serengseng.
0: Di Serengseng, iya.
1: Tapi sekarang udah. Udah pindah kemana nggak tahu.
0: Oh udah pindah kemana nggak tahu. Sekarang akhirnya punya tempat servis yang baru lagi nih. Tapi ternyata cocok
1: ternyata yang baru itu kurang memuaskan.
0: Oh kurang memuaskan. Lebih enak sama yang dulu. Tapi karena udah pindah nggak tahu kemana dia.
1: Iya.
0: Tapi ya karena nggak ada pilihan lain ya akhirnya larinya ke yang baru tadi.
1: Iya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Dua minggu udah mati total.
0: Ya sayang banget dong.
1: Iya, tapi itu mahal-mahal lagi.
0: Oh iya, ya udahlah kalau gitu.
1: Alhamdulillah aku hasil aku kerja sendiri.
0: Heeh.
1: Abis suamiku nggak jarang membantu aku sih.
0: Oh gitu.
1: Kalau ada masalah.
0: Terus semuanya dipikirin sama Uni Linda.
1: Ya?
0: Di semuanya Uni Linda yang mikirin.
1: Iya, aku doang.
0: Oh gitu. Lah terus suaminya ngapain?
1: Ya, suaminya mah rabutan kadang-kadang.
0: Oh, ada, gitu. Kadang-kadang. Oh, kadang ada, kadang enggak gitu.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Semuanya aku kerjain.
0: Luar biasa.
1: Tanggung jawab laki aku.
0: Iya.
1: Iya, jadi aku pusing sendiri, Bang Arif. Apalagi servis TV itu kan. Mau gak mau ya keluarin duit jadinya. Aku sendiri yang keluarin duit.
0: Ya, mau gak mau gimana lagi. Orang butuh.
1: Iya, nunggu anakku gajinya lama, ya kan?
0: Iya.
1: Sebulan.
0: Ya udahlah. Yang penting mah biar yang penting Uni Linda dikasih sehat, dikasih rezeki yang banyak, segala-gala keperluannya dicukupin. Udah intinya itu aja ya. Iya.
1: Iya, amin.
0: Makasih.
1: Waktu itu kan aku sakit tuh.
0: Iya kemarin tuh sakit. Terus
1: tapi alhamdulillah bapakku dapat rezeki dari saudaranya. Nah, kata bapak udah nggak usah nyuci pakai tangan, beli aja mesin cuci. Gitu.
0: Akhirnya beli tuh mesin cuci.
1: Iya, udah dibeliin tuh sama babe tuh mesin cuci.
0: Beli mesin cuci baru nih.
1: Beli mesin cuci baru, alhamdulillah tuh Bang Ari.
0: Beli mesin Abis cucinya yang nyuci sekalian namanya nyetrika nggak tuh?
1: Apanya?
0: Mesin cucinya yang bisa sekalian nyetrika nggak?
1: Enggak.
0: Oh, kirain yang bisa sekalian nyetrika. Enak kalau gitu nggak usah nyetrika lagi.
1: Janganlah.
0: Ya kali namanya orang. Oh gitu. Iya dah.
1: Yang gosok aku lah gosok.
0: Kirain namanya orang.
1: Dua kali. Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Tapi orang kayaknya nggak enak banget nyuruh orangnya. Nengah sendiri aja pakai. Tapi orang pakai tenagaku alhamdulillah pakai.
0: Alhamdulillah. Gitu. Iya.
1: Ada aja rezeki Bang Ariel.
0: Oh, itulah rezeki mah ada aja, yang penting sabar dijalanin aja hidup mah ya.
1: Sabar, soleh.
0: Iya. Iya. Oke, makasih ya Uni.
1: Salam semuanya ya.
0: Yo.
1: Dan Rip, sama keluarga saya selalu.
0: Amin insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya Selatan Jakarta Barat.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Berita jam 8.
1: Abang Pos, sebanyak 90 kepala sekolah di bawah naungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan mengikuti sosialisasi Bulan Dana PMI atau Palang Merah Indonesia yang berlangsung di SMK Negeri 6 Jakarta, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Firmanuddin Ibrahim, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan menggalang dukungan masyarakat melalui ajakan moral yang humanis, sukarela, dan tanpa unsur paksaan. Firmanuddin menjelaskan, dana yang terkumpul nantinya dikelola secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen seperti BPKP maupun BPK. Seluruh hasil pengumpulan dana akan dikembalikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, diantaranya membantu penanganan bencana serta berbagai program sosial lainnya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Kereta wisata The Nusantara Explorer akan diluncurkan pada 28 September mendatang dengan sistem charter sesuai kebutuhan penyewa. Direktur Komersial KAI Dendi Kurniawan mengatakan, rute kereta bisa disesuaikan dan tidak mengikuti jadwal reguler. The Nusantara Explorer juga bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata melalui pemberhentian di stasiun kecil yang memiliki nilai sejarah. Kereta tersebut memiliki 7 gerbong dengan fasilitas kabin tidur, lounge, restoran, dan dapur khusus. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat.

0: Dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb? Seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, masih barengan Abang Arif Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Jam 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Jumat 25 September 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan cerah, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan di mayoritas wilayah Jakarta seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu dan hujan ringan berpotensi membasahi wilayah Jakarta Selatan. Sore harinya cuaca cerah kembali merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Malam hari BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan di wilayah Jakarta lainnya. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 27 sampai dengan 36 derajat Celcius dan kelembaban udaranya antara 39 sampai dengan 79% ya. Jadi hari ini yang akan ada potensi hujan, Abang Po, pada siang hari nanti ya. Hujan ringan di wilayah Jakarta Selatan pada siang hari nanti. Sementara untuk wilayah lainnya cuacanya akan relatif cerah dan juga cerah berawan. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Bang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air.

0: Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu nggak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Eh, Abang Po mau ikutan gabung nggak? Jadi fanbase-nya Happy. Ayo juga mau ikutan ah.
1: Cerita dalam lagu.

0: lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
3: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
2: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
3: Ya elah simpo mah, tempat wisata entu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
2: Wah, bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto terus abis itu pulang ya bang.
3: Nah entu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
2: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
3: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
2: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
3: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
2: Oke deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Lagu Cahaya dari Umi Elvi Sukaisi baru aja kita dengerin Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan hari ini Abang Po kita lagi ngomongin soal tukang langganan ya. Punya gak sih Abang Po orang yang biasa ngerjain pekerjaan rumah kayak tukang servis AC, elektronik, servis TV, servis pompa, macem-macem tuh ya. Tukang bangunan atau asisten rumah tangga harian yang jadi langganan. Pernah gak Abang Po nyoba pakai orang baru buat ngerjain pekerjaan di rumah? Nah, apakah hasilnya lebih bagus ya, lebih baik, atau justru bikin nyesel? Nah, kira-kira gimana ya? Di WhatsApp ada komentar yang udah masuk, kayak bacain dulu komentar yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada Pak Eko di Cengkareng, kalau saya langganan printer, nggak bisa buat ngeprint, manggil tukang printer deh katanya. Oke deh, terima kasih. Masuk.

0: Pak Eko. Dari Pak Eko kita ke Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Kakung Jo.
1: Selamat pagi Bang Arif, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kakung Jo di rumah ada gak orang-orang yang suka jadi langsung?

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Pok, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan menggelar kegiatan Jakarta Peduli Kucing Jalanan di kawasan Blok M Kebayoran Baru pada Kamis kemarin dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Irawati Hari Artarini, mengatakan kegiatan ini menyasar kucing jalanan dengan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, dan vaksinasi rabies. Ada 200 ekor kucing yang ditargetkan mendapat layanan di sejumlah titik kawasan Blok M dengan dukungan 60 relawan. Menurut Irawati, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan hewan sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pendakian Gunung Arjuna Welirang, Jawa Timur kembali dibuka mulai 26 September besok setelah kebakaran dinyatakan padam dan kondisi kawasan aman. Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, mengatakan kuota pendakian tetap 550 orang per hari. Pendakian dibuka melalui 4 jalur resmi, yaitu Sumber Berantas, Tretes, Tambak Sari, dan Lawang. Pendaki diminta mematuhi aturan, termasuk larangan membuat api unggun dan membawa kembali sampah logistik. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya iya iya, ntar kalau disuruh milih gue pilih kecapi bukan kecap asin, iya kan Din?
0: Iya jangan salah, kalau kebanyakan kecap asing entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah gue balik tanya nih Din ame lo, kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya ke kebun kopi lah, ke warung kopi lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
2: Buah apa, Din?
1: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
2: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
1: Makanya Mina, jangan ampe ya

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih ditemenin sama Bang Arif. Udah jam 9 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat di studio Pro 4 FM Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang masih setia dengerin siarannya Pro 4 Jakarta. Buat yang baru aja gabung juga selamat pagi ya. Abang Po di rri.co.id/Jakarta banyak banget ini ya berita-berita terkini yang bisa Abang Po update supaya Abang Po gak ketinggalan informasi. Ini salah satunya adalah, wah ini sesuatu yang mungkin di beberapa tahun yang lalu Abang Po ingat ya, zaman kepemimpinannya Gubernur Basuki Cahaya Purnama, wilayah Kalijodo itu kan ya, yang dulu dikenal sebagai tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya, itu sempat diubah jadi taman yang bagus banget buat tempat aktivitas warga. Nah, fungsi ruang publik yang ramah buat aktivitas positif anak muda ini juga sekarang ini dipertanyakan ya Bang Po. Salah satunya adalah anggota komunitas skateboard yang menyampaikan keresahan terkait kondisi area tempat mereka biasa berlatih yang dinilai semakin gak kondusif dan menyimpang dari fungsi utamanya. Ya, ini salah satunya adalah kawasan bermain di Kalijodo yang berubah fungsi jadi lokasi musik DJ sampai dengan larut malam. Ya, para pemain skateboard ini mengungkapkan kalau area latihan mereka sering banget ya terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Ada musik penampilan DJ yang berlangsung sampai dengan tengah malam ya, kadang sampai jam 1, jam 2 dini hari, yang membuat ruang bermain mereka terbatas dan juga terganggu, sehingga mereka terpaksa harus menunggu hingga aktivitas hiburan itu selesai supaya bisa menggunakan area permainan skatepark itu secara lebih leluasa ya. Gak cuman gangguan suara dan terbatasnya ruang aja Bang Po, kawasan ini juga disinyalir marak ya dengan pelaku pelanggaran ketertiban ya, yang mengkonsumsi minuman keras ya, berpacaran dengan mungkin tindakan asusila dan lain sebagainya gitu ya, dan juga aktivitas abnormal lainnya yang disebut meresahkan karena dinilai minim pengawasan dari petugas Satpol PP maupun juga kepolisian ya. Dan arena bermain dan juga berlatih skateboard ini Abang Po, saat ini kondisinya tidak terawat dengan baik ya. Permukaan arena banyak yang retak, berlubang, licin dan juga becek karena genangan air. Dan ini juga kemudian berisiko tinggi, memicu cedera bagi para penggunanya. Nah, selain kerusakan fasilitas fisik, alih fungsi arena skatepark ini juga jadi sorotan utama karena yang awalnya dibangun untuk arena olahraga skateboard, sekarang malah dipenuhi pengunjung-pengunjung yang sekedar nongkrong, pacaran, dan juga anak-anak yang main bola di skatepark Abang Po. Dan apalagi kalau malam minggu ya, di arena ini sering banget dipadatin pengunjung yang ngadain kegiatan joget-joget dan hiburan malam lainnya yang dinilai sangat mengganggu fokus dan ruang gerak para skaters. Nah, lewat keresahan ini juga para anggota komunitas skateboard ini berharap pemerintah daerah ya, Pemprov DKI, bisa memberikan perhatian dan juga dukungan nyata untuk merenovasi arena skatepark ini supaya lebih aman, rapi, dan juga mengatur penggunaan ruangnya secara tegas ya. Fasilitas olahraga yang memadai ini dinilai penting supaya anak-anak muda memiliki wadah kegiatan yang positif dan terhindar dari pergaulan negatif. Jadi sering ya kita kalau misalnya di media sosial gitu pernah ngeliat ada di skatepark anak-anak skateboard lagi main skateboard ya, lagi anak-anak skater gitu lagi main skateboard, terus tiba-tiba ada ibu bawa anak, anaknya lari kesana kemari nggak didampingin, hampir ketabrak, ada juga yang sampai ketabrak jatuh, yang disalahin yang main skateboard, padahal udah jelas itu adalah skatepark, tempat main skateboard, bukan buat tempat larinya bocah-bocah. Ketika misalnya ada anaknya yang kesenggol, yang marah ibunya ke para skater itu, padahal sudah jelas itu salah ya. Anaknya yang harusnya diawasin, orang tuanya yang salah, bukan yang main skateboard. Karena itu memang skatepark ya, memang tempatnya buat main skateboard, bukan tempatnya anak buat lari kesana kemari tanpa pengawasan orang tua.

0: Wah, itu Abang Po. Nah, informasi ini dan juga informasi lainnya Abang Po bisa simak kembali di rri.co.id/jakarta.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Lil, lu lihat nggak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa 1 minggu, bener nggak?

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang mpok semuanya.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Eh, Mine, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
3: Penting? Apa anda pentingnya?
2: Ih, Mine, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
3: Ya eleleha, yang begitu mah urusan alam kali.
2: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mine. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
3: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
2: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
3: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
2: Iya, nah itu baru bener.
3: Oke dah,

0: gue baru ngerti sekarang Leha, ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
0: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, beberapa hari ini mungkin ngikutin berita juga di Prompat Jakarta ya. Abang Po, kalau ada lomba yang namanya Benjamin S Award 2026. Nah, salah satu yang jadi kontestan 10 besar finalis lomba Benjamin S Award 2026 ini adalah Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat ya Bang Po. Dan buat menyambut tim juri dalam melakukan penilaian, jajaran ASN dan warga di Kelurahan Taman Sari bakal menggelar Festival Budaya Taman Sari di Jalan Mangga Besar ya. Lurah Taman Sari Malik Abdul Raharusun mengatakan pihaknya bersama dengan jajaran kecamatan dan para tokoh masyarakat ini udah gelar rapat persiapan untuk nyambut tim juri melakukan penilaian ya. Dan rapat ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah Bang Po. Dan wilayah Taman Sari adalah kawasan permukiman yang sudah ada sejak zaman pendudukan Hindia Belanda. Dan di masa itu pemukiman warga di kawasan Taman Sari dan sekitarnya dibagi jadi sejumlah wilayah sesuai dengan asal kebangsaan masing-masing ya. Ada kawasan Kota Tua dan Pinang Sia sekarang nih Abang Po, yang dahulunya ini adalah wilayah permukiman warga asal Eropa. Terus juga di kawasan Glodok yang merupakan wilayah permukiman buat warga pendatang asal Tionghoa, Cina, Korea dan juga Jepang. Dan di kawasan Krukut dan Pekojan yang merupakan kawasan permukiman warga asal Arab dan juga wilayah keagungan yang identik dengan Kampung Jawa sebagai kawasan permukiman warga asal Jawa. Sedangkan kawasan Kelurahan Taman Sari dan Kelurahan Tengki sendiri, Abang Po, ini dihuni beragam etnis Nusantara, baik Melayu dan juga India. Dan meskipun gak se-ekstrim dulu ya, keberagaman itu yang menurut Malik sampai sekarang masih terasa. Dan seiring perkembangan zaman dan juga pembangunan dan interaksi sosial masyarakatnya saat ini di wilayah Taman Sari dan sekitarnya terasa lebih harmonis dan juga cair. Nah, kegiatan Karnaval Budaya yang akan digelar oleh Kelurahan Taman Sari ini Abang Po, gak cuma nampilin budaya Tionghoa, Arab, Betawi, Melayu, Jawa, Sunda, India, Eropa aja, tapi juga festival ini bakal nyuguhin nuansa heritage lewat foto sejarah kawasan Taman Sari dan sekitarnya. Selain itu juga bakal digelar bazar kuliner khas dari masing-masing etnis dan juga mengajak memori pengunjung buat ngerasain sensasi heritage Jakarta di masa lalu ya. Kegiatan ini akan didukung penuh juga jajaran Kecamatan Taman Sari dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan tentunya ini melibatkan warga ya, semua warga di kawasan Taman Sari ya, untuk memeriahkan dan juga menyukseskan festival budaya dalam rangka dalam rangka pelaksanaan lomba Benjamin S Award 2026 ya. Abang Po yang juga suka jalan-jalan ke kawasan Taman Sari, Mangga Besar, Glodok, Pancoran ya, mungkin juga punya cerita-cerita sendiri tentang bagaimana kesannya Abang Po, atau ada cerita yang berkesan dari jalan-jalannya Abang Po waktu ke kawasan Kota Tua, kira-kira Kelurahan Taman Sari bakal jadi pemenangnya gak ya nanti di Benjamin S Award? Kita tunggu aja Abang Po ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan di acara wayang golek mekanik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Cirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayjority ya di Jakarta Pucerite di hari ini Abang Po. Di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Gimana kabarnya Abang Po? Sehat? Iya. Tapi kalau ada yang sakit ya mudah-mudahan sih cepat sembuh ya Abang Po ya. Jangan dialem sakitnya. Jangan lupa berobat ya. Sembari kita hibur Abang Po, kali aja nambah imunitas tubuhnya ya. Ya kalau enggak lu cuma dikasih kucing aja dah Abang Po, bareng aja di Jakarta Pucerite sampai jam 3 sore nanti.

0: calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Bati calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, nama buat calempong saya pasang seorang je narung, je ketepak-ketepak. Jadi balilan kaki, pergi pakai bau, sampai kata bulus itu nangis sampan. Jadi itulah bagalah sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagalah dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapuit. Orang lah bunyi bangsun si A lah balik, si pukul lah balik. Menjapuit dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Agung pun telah tahu pun disambut di family sana family tahu ketoma.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam. Ada nak pulang nak tido, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah 9, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini?
2: Saya mohon kan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong. Direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi panduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.
0: Frekuensi pertunjukan pun ditingkatkan, bahkan lebih semarak sekarang daripada dulu. Calempong yang dulunya dimainkan ketika upacara-upacara adat, sekarang sudah berfungsi sangat universal seperti di malam hiburan orang pesta mengiringi pencak silat, tari, dan sebagainya. Calempong kini melantun di mana-mana seolah mengisi setiap sudut dan kisi-kisi ruang daerah Kampar. Calempong bertingkah dan menari memainkan musik teratapan hati.

Indonesia. Indonesia. Abang Pop. Ini ayo punya cerita ya dari tim Indonesia, Abang Pok. Dan tahu dong kalau kayak suara tadi tuh lagi ada di mana, suasana apa ya Abang Pok, suporternya olahraga apa Abang Pok? Tahu ye. ini cabang olahraga bulu tangkis Abang Pok ya, yang dipertandingin di Asian Games 2026 Abang Pok, yang mana kontingen Indonesia ini berhasil ngamanin medali emas ya. Medali emas perdana di ajang Asian Games 2026 Abang Pok lewat cabang olahraga bulu tangkis nomor nomor putra ya, beregu Abang Pok gitu. Nah, ini kemenangannya ini mereka tuh ngelawan tim dari Cina Abang Pok, yang berhasil ngalahin atau juga menorehkan skor tuh 3-2 Abang Pok, yang mana sebelumnya tuh sempat ketinggalan 0-2 Abang Pok gitu. Akhirnya dibalap nih Abang Pok ya. Ini sama tim Indonesia Abang Pok, dan juga kemenangan tunggal putra muda Muhammad Zaki Ubaidillah yang ngalahin tunggal putra Tiongkok juga nih Abang Pok, Wing Hongyang gitu. Nah, raihan emas pertama dari sektor bulu tangkis ini juga sekaligus ya ngakhirin kepengenan kita buat dapet piala Abang Pok, buat dapet emas, karena sebelumnya juga belum dapet nih Abang Pok. Nah, kemarin nih akhirnya dapet nih setelah 28 tahun Abang Pok gitu. Ya lama ya Abang Pok . Nanti penentuannya itu ya Abang Pok ya, buat kan tadi ke beregu putra. Nah, nanti yang tunggal putra itu tadi bakal ditutup sama Muhammad Zaki Ubaidillah Abang Pok. Kita tunggu aja nanti gimana perkembangannya, update-annya. Siapa juga nih yang ngikutin Asian Games 2026 Abang Pok, boleh juga ikutan ceritain ya di 0812 11 24 928. Cabang olahraga apa nih Abang tunggu-tunggu biar kita menang nih Abang Pok . Tapi gak cuma bulu tangkis aja sih, ayo pengen nih Abang Pok dari segala cabur deh kalau bisa ya. Biar kita menang banyak piala Abang Pok.

0: Eh Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Hai Abang Empon, cangcingnya Ababe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Kemarin lagi heboh nih di sosial medianya aja gitu ya Bang Po ya. Bukan heboh soal apa ya, kita tahu pasti ada yang lain-lain nih Abang Po. Kalau ya tempat aja itu di sosial media aja tuh lagi pergunjingan ya. Di mana juga kemarin videonya juga muncul tuh Abang Po, ada muncul kayak dataran gitu Abang Po ya di deket Anak Krakatau. Gitu, udah sampai ada video AI-nya bahkan Abang Po, bayangin aja tuh, video AI Cucu Gunung Krakatau bunyinya awalnya, "Hai, aku Cucu Gunung Anak Krakatau." Kemudian ya Abang Po di kalimat berikutnya, "Baru-baru ini publik digegerkan." Nah, bisa begitu ya videonya. Tapi gitu ya Abang Po ceritanya. Jadi emang lagi rame nih Abang Po ya, kemunculan daratan baru ini seluas 30,3 hektar Abang Po di antara Pulau Gunung Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung Abang Po. Nah, dari pos pengamatan Gunung Anak Krakatau ini informasinya Abang Po kalau daratan ini bukan gunung baru nih Abang Po yang ngebelah bumi dari kawah terpisah. Nah, melainkan ini tuh akumulasi lontaran material vulkanik atau juga lava dan juga endapan erupsi ya Bang Po dari rangkaian erupsi Anak Krakatau sendiri. Nah, artinya ini itu bagian dari tubuh atau juga deposit material Anak Krakatau yang meluas ke permukaan laut, bukan anak atau cucu nih ya Bang Po yang baru, yang beda sistem magmanya. Begitu. Nah, terus gitu ya. Kalau kita pengen ngulik lagi ke belakang nih Abang Po, sebenarnya si Anak Krakatau ini ya Bang Po ya, siklus alami terbentuknya gimana sih? Jadi tuh di tahun 1883 Bang Po ya, Gunung Krakatau Purba itu ngeletus ya, itu dahsyat banget Abang Po ya, dan juga nyisain kaldera bawah laut. Nah, di 1927 sampai 1930 Gunung Anak Krakatau tuh muncul Abang Po ke permukaan laut dari dalam kaldera. Nah, 2018 sebagian besar si Anak Krakatau itu runtuh ke laut Abang Po, memicu tsunami Selat Sunda. 2019 sampai sekarang atau 2026 Abang Po memasuki fase rekonstruksi dan juga pertumbuhan kembali nih Abang Po. Jadi material lava yang baru tuh terus menumpuk di area bekas reruntuhan Abang Po, buat ngebangun lagi kerucut-kerucutnya gitu Abang Po. Nah, kalau dari temuan riset BRIN, ini pertemuan Anak Krakatau itu nggak simetris Abang Po. Jadi Anak Krakatau itu berdiri di tepi kaldera bawah lautnya. Dia tuh kemiringannya, kepiringan lerengnya nih Abang Po nih, yang beda di tiap sisinya Abang Po. Jadi sisi barat daya itu berdiri di lereng kaldera yang curam. Nah, tapi sisi timur laut ini di dasar laut yang relatif landai Abang Po. Nah, dampaknya apa? Dampaknya penumpukan lava baru tuh bakal melebar ke area dangkal Abang Po atau juga landai terlebih dahulu. Dan dia tuh kenapa tuh munculnya gundukan atau juga daratan baru yang kelihatan terpisah padahal masih satu fondasi gitu Abang Po. Nah, itu dia Abang Po. Nah, kalau status terakhir dari Anak Krakatau ya buat Jakarta juga dan juga Banten per 21 September kemarin Abang Po, kalau dari pusat vulkanologi dan juga mitigasi bencana geologi, ini nurunin status Gunung Anak Krakatau dari level 3 atau siaga itu menjadi level 2 atau juga waspada Bang Po. Nah, gitu Abang Po. Jadi ceritanya ini juga masih simpang siur juga dan juga masih dalam proses penelitian lagi Abang Po. Ini beneran anak cucu Gunung Anak Krakatau atau bagaimana? Tapi kan kalau yang tadi cerita dari yang saya ceritain Abang Po ya dari BRIN, ya itulah Abang Po. Jadi karena antara yang barat sama timur dia itu kagak sama posisinya ya. Jadi dia turun deh tuh gitu. Jadi numpuk deh tuh si bekas erupsinya gitu Abang Po. Jadi buat Abang Po kalau pengen tahu juga nih Abang Po cerita-cerita yang anti hoax dengerin kita ya Abang Po at Prompat Jakarta. Atau juga bisa buka di portal rri.co.id. Masuk Pak Eko.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Prapot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih bareng dengan Jody Tia di pukul 10.46 waktu Indonesia Barat ya. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh nih. Wah, ada yang kirim undangan. Undangan ke grup WhatsApp ya, siapa nih? Gitu. Siapa yang nyimpen nomor kita ya, masukin ke grup WhatsApp ya. Ya terus juga ada Po, siapa nih? Po Tika ya, katanya lagi siapin sarapan nih, roti gandum aja katanya. Siap dah kalau gitu, kita temenin juga buat Abang Po di hari ini. Yang mau cerita boleh ya 0812 11 24 928.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Rite jam 11.
1: Abang Pol, sebanyak 764 peserta mengikuti kejuaraan olahraga usia dini tingkat kota Jakarta Pusat yang digelar Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat di Gelanggang Olahraga Cempaka Putih Kamis kemarin. Kepala Sudin Pora Jakarta Pusat Rustianto mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk memperkenalkan olahraga sekaligus membangun kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Pol. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan sebanyak 5 bangunan bersejarah menjadi cagar budaya melalui pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. 5 bangunan tersebut yakni Menhir Duplang di Desa Kamal, struktur kubur dolmen Duplang di Desa Kamal, struktur candi Deres di Desa Purwosari, menara air di Pasar Tanjung, dan bangunan SMPN 10 Jember. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Prong 4 FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Kalau enggak jodoh ya udah enggak ada usah ditangisin, Abang Po. Mungkin empo ngelihat si abangnya dia tuh kayak ngerasa kecakepan atau gimana. Enggak apa-apa, Po. Terus dia juga udah dibilangin, "Bang, begawe ngapa, Bang?" gitu ya. Ntar Neng masa dikasih makan cinta doang, Bang. Enggak apa-apa, Po. Tinggalin yang begitu-begitu ya, Po. Gitu. Memang kenyang modal cakep doang, Po. Tahun sekarang, Po, kan kagak, Po. Bakal ini anak nanti sekolah bakal makan sehari-hari, masa anak bini dikasih makan angin doang. Nanti mungkin Abang Po pengen coba buat usaha biar kagak makan angin doang. Bisa ya, di sini kita bakal ngobrol di teras UMKM nih, Abang Po nih. Nanti di teras UMKM kita bakal ngobrol barengan owner dari One Paku by Mia. Ayo juga kagak tahu nih One Paku jual paku ya atau gimana nih, tapi nggak deng ini kalau dilihat dari Instagramnya dia tuh jual sandwich, Abang Po. Lah yang bisa dapat duit deh, cuman modal cuman jual sandwich doang bisa nih, Abang Po. Bisa kok, pasti semua bisa dilakuin, Abang Po. Tapi nanti kita cerita-ceritanya di teras UMKM ya.

ke Jakarta, taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada tempatnya.

0: Sedap bener. Wangi apa Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget Cing lo. Lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah nih, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: kondangan ya.
1: Iya, Pogo. Cuman dia enggak kelihatan.

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah gitu. Gue gak make itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
1: Aduh.
2: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
2: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
2: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
2: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
2: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Dan sekarang udah masuk ya di segmen Teras UMKM, Abang Po. Kita bakal sharing-sharing, kita bakal cerita terkait perjalanan usaha dari UMKM yang kita ajak ngobrol di pagi hari ini, Abang Po ya. Kita bakal ajak ngobrol owner dari Wan Paku by Mia, Abang Po. Nanti kalau pengen nanya-nanya bisa Abang Po kirim pertanyaan via WhatsApp di 0812 1124 928, atau kalau mau telepon juga boleh di 0213504510, Abang Po ya. Dan udah tersambung nih di line telepon kita, owner dari Wan Paku by Mia. Ini ada Mpok Mia Nurjana. Assalamualaikum, selamat siang Mpok Mia.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya, kabar sehat Mpok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mpok, ini kalau boleh tahu Mpok posisi di mana nih? Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang?
2: Aku di Kabupaten Tangerang.
1: Kabupaten Tangerangnya di mana nih?
2: Aku di Tiga Raksa.
1: Oh, Tiga Raksa. Ya Allah. Ini ada nih warga di sini yang orang Tiga Raksa nih, Pok nih. Dekat sono lagi ada ini Cisoka, eh. Iya. Siap. Iya, kita punya saudara di sono. Iya, kita mah manggilnya di sono Udik, ya. Karena Ciben di sono, ada orang Ciben di sono. Pok, ini kita ngobrolin soal usahanya nih ya. Usahanya Wan Paku by Mia nih Pok nih. Ini kalau mau diceritain ya Pok ya, Wan Paku itu apa sih Pok? Tadi kemarin gitu ya pas saya tahu gitu nih. Besok nih kita aja ngobrol nih owner dari Wan Paku nih. Eh apa? Wan Paku gitu kan nih. Ini apa Wan Abut jual paku atau gimana nih gitu. Pas dilihat di Instagram nih, bukan. Itu kenapa itu Pok tuh? Mungkin sejarahnya namanya Wan Paku, terus juga apa sih yang dijual di Wan Paku by Mia ini Pok?
2: Jadi aku tuh bikin usaha Wan Paku ini kayak sandwich gitu. Kalau di Korea gitu namanya mungkin ya, kalau di luar negeri tuh disebutnya Wan Paku gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, kalau di kita sebutannya kayak sandwich gitu sebenarnya. Terus apa by aku gitu, aku yang bikin homemade semuanya.
1: Oke.
2: Jalannya sih waktu itu bikin usaha ini sebenarnya iseng, karena kan kalau aku kan karyawan juga dulu, jadi iseng kayak weekend gitu kan. Suka jalan-jalan tuh, sekarang pemerintah kan lagi dukung UMKM juga kan.
1: Iya.
2: Makanya aku coba buat ikutan. Jadi kalau pagi-pagi tuh kan suka ada kayak pasar pagi gitu. Nah aku tuh suka main ke pasar pagi gitu, kalau weekend minggu terutama. Terus kayak mikir, kayaknya pagi-pagi kita jajan mulu ya gitu. Gimana caranya nih supaya jajan juga tapi bisa menghasilkan juga gitu. Jadi lumayan nih kalau kita buka usaha juga, jualan juga ke yang lain aja bisa kok, kenapa kita enggak gitu. Jadi kan bisa sambil jualan, bisa sambil jajan juga dengan UMKM-UMKM yang lain juga gitu.
1: Iya. Nah, tapi kalau tadi kan Mpo juga cerita ya, Mpo tuh dulu awalnya dari karyawan, terus juga pengen jualan gitu ya. Nah, kalau sekarang posisinya Mpo ini udah full di Wan Paku by Mia atau masih sembari-sembari gawe nih, Po?
2: Kebetulan sih aku baru banget resign, karena habis melahirkan, jadi lanjut resign, terus aku mau fokus ke usaha aku sih gitu.
1: Oh gitu, berarti ini emang udah mau difokusin nih gitu ya Poe, buat usahanya ya, dan udah pasti lewatin banyak pemikiran gitu ya, selain ngurusin anak gitu ya, buat tinggalin kerjaannya. Kalau dulu kerjaannya kalau boleh kita tahu bidang apa nih Poe nih? Finance kah? Kuliner juga kah? Atau apa?
2: Nah, aku di bidang akunting sih.
1: Oh, akunting ya. Jadi ya lumayan lah kepake ya buat hitung-hitungan nanti ya, biar kagak kecampur duit pribadi sama duit usaha ya, Po.
2: Iya benar, cepat budgetingnya.
1: Iya, siap. Nah, terus juga kalau kemarin yang pas masih gawe gitu ya, Po, ya, itu gimana, Po? Po jualnya memang khusus di hari Sabtu Minggu aja atau sekalian Po open PO dah ke kantor gitu ya? Kali aja ada yang mau pesan juga gitu kan? Kan kita nggak pernah tahu ya usaha dari mana aja kan, rezeki dari mana aja gitu ya. Itu gimana tuh, Po, tuh?
2: Jadi waktu awal buka tuh iya aku open PO buat orang-orang kantor, kantor aku, kantor suami, sama di sekitaran rumah, delivery juga gitu. Kebetulan aku juga ada adik juga, jadi bisa delivery di rumah, di satu perumahan gitu. Kadang suka open PO kemana-kemana gitu, diantar tiap pagi gitu. Terus buat sarapan orang-orang kantor, aku open PO gitu sih, sama rutinnya minggu. Di pagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi masih ya. Jadi ya biarin aja dah. Nanti dapat penghasilan dari yang open PO sama yang Sabtu Minggu itu ya, biar nambah gitu. Nah, terus ini kan jualan makanan gitu ya, Po. Itu Po itu belajar dari mana itu buat makanan ya? Apakah emang apa namanya nulat dari mungkin dari YouTube, dari resep-resep atau mungkin emang basicnya Po demen masak juga gitu?
2: Kebetulan sih suka masak juga, terus sambil untuk upgrade-upgrade menu kayak belajar lagi dari media sosial sih pastinya. Gitu, dari jual iya, terus juga masak iya, ya udah jadi dikembangin kali ya gitu.
1: Jadi ada ini lah ya, kalau udah basicnya ada memasak terus tambah lagi lihat-lihat resep gitu ya, pasti aja adalah hasilnya gitu. Nah, tapi waktu itu berapa lama Empo uji coba rasa dulu terus juga tester dulu nih, itu berapa lama sebelum jualan udah beraniin jualan, Po?
2: Sebenarnya sih kalau uji rasa tuh aku hamin dua tuh aku udah coba bikin buat sekalian foto produk. Jadi bikin terus aku makan cobain sendiri, terus aku pertama jual kan ke teman-teman dekat dulu ya kan, terus aku minta review di mana yang kurangnya gimana, karena kan kalau UMKM gini kalau kita nggak mulai, kita nggak coba, kita tuh nggak tahu
1: Betul.
2: kurangnya di mana gitu. Jadi awalnya ya aku makan sendiri untuk foto produk sekalian cobain sendiri gitu, karena emang apa namanya rasanya tuh ya kalau menurut aku sih ya udah okay, gitu. Tuh, jadi hamin dua ya sekalian produk gitu, sekalian foto.
1: Iya, itu hamin duanya besoknya jualan di mana, Po? Jualan yang di apa namanya UMKM di dekat rumah atau gimana?
2: Enggak, aku awalnya cuma open PO aja, jadi awalnya karena awalnya open PO untuk sekitar rumah, teman-teman deket sama kantor gitu. Terus setelah itu aku memberanikan diri juga, akhirnya pas melihat kesempatan di kayak di hari Minggu di acara CFD gitu, akhirnya aku coba buka, berani juga buka di CFD gitu.
1: Oke. Beraniin diri buat buka di CFD ya, dan hasilnya alhamdulillah ya kalau di CFD ya, Po, eh.
2: Alhamdulillah banget.
1: Karena banyak ya orang CFD olahraga sembari jajan soalnya.
2: Iya benar.
1: Nah, betul. Nah, tapi kalau boleh tahu juga nih, Po, nih awalnya itu sebenarnya di tahun berapa sih Empo mulai buat si Open PO si Wanpaku by Mia ini, Po?
2: Kenapa? Sorry, maaf.
1: Dari tahun berapa nih Empo mulai buat jualannya ini, Wanpaku by Mia ini?
2: Kebetulan udah dari tahun lalu ya, September tahun lalu sih.
1: Oh, 2025 berarti ya. Masih baru nih.
2: Iya.
1: Ini masih baru-baru, udah setahun nih Abang Po gitu ya, tapi tetap jalan terus aja gitu. Karena kan ini juga ya, Empo juga kan orangnya termasuk yang sebelumnya gawe, tapi kalau misalnya di rumah aja kagak ngapa-ngapain juga bingung gitu ya, Po ya, makanya udah fokusin deh nih usahanya, jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu ya, Po.
2: Nah, benar banget.
1: Nah, terus ini kan hitungannya kayak masih baru-baru juga ya. Sebenarnya Empo baru aja resign gitu, Po, nih. Udah mulai ada kekangenan gak sih sama ih, kangen dah. Ini berangkat pagi-pagi ke kantor, ketemu teman, hahihi gitu ya. Ketimbang sekarang yang udah full aja di rumah gitu, Po.
2: Kalau kangen mah pastilah kalau kayak gitu kan. Kebetulan kan anak angker juga ya, anak KRL. Apa namanya ya, kangen rusuh-rusuhnya di KRL itu pasti lah
1: Apalagi di Greenland ya, Po.
2: Nah, benar itu. Mantap, luar biasa.
1: Yang banyak cerita-ceritanya lah kalau Greenland ya.
2: Benar.
1: Tapi kantor waktu itu di mana, Po?
2: Aku kebetulan di Cempaka Putih ya.
1: Jauh ye.
2: Ya.
1: Tiga langkah ke Cempaka Putih. Ya.
2: Nah, lumayan.
1: Nah tapi waktu itu pas open PO tuh dari buat ke kantor itu gimana nih, Po, bawa-bawaan ke kereta tuh, Po?
2: Kan aku udah di-pack-packing gitu ya, udah ketutup. Ya udah aku open PO itu terus dibawa pakai ya paper bag aja, pakai tote bag gitu.
1: Tapi empo alhamdulillah kalau kereta dapat duduk atau gimana, Po?
2: Kadang dapet, kadang enggak, ya kita ngewar aja.
1: Oh, ngewar biasa ya, Po. Iya, udah seradak seruduk aja dah. Tapi untungnya aman ya, makanan-makanannya, Po. Iya, kagak yang gimana. Nggak, maksudnya nggak sampai kejepit orang gitu ya.
2: Alhamdulillah. Kebetulan kan juga turunnya kan di stasiun akhir tuh, juga di Tanah Abang. Jadi pas turun tuh aman. Terus kalau pas berangkat juga kan masih di stasiun Tiga Rasa tuh belum rame di yang Green Line itu. Jadi masih aman
1: Oh, masih aman. Iya, apalagi taruh di atas ya, Po.
2: Iya, benar.
1: Namanya juga usaha ya, apa aja dilakuin dah.
2: Apa aja ya.
1: Buat cerita tuh ntar ke anak tuh. Mama dulu pernah tuh kerja dari sini bawa-bawaan jualan tuh gitu ya, Po. Iya, in this economy gitu ya.
2: Benar.
1: Soal kita perintis nih, kita bukan anak pewaris masalahnya.
2: Perintis bukan pewaris.
1: Siap siap siap. Po, ini ada yang mau nanya nih, Po, boleh ya, Po ya? Ini ada siapa nih? Ada Bang Theodorus Yudhistira di Semarang. Mau nanya nih, Bang Theo. Bagaimana cara mengatur porsi dan juga jadwal makan yang ideal nih buat menjaga metabolisme tubuh tetap optimal seiring bertambahnya usia? Wah, kalau dari Mpok gimana, Pok, tipsnya, Pok, mungkin? Ada nggak tuh, Pok?
2: Metabolisme tubuh tuh sebenarnya di menurut aku ya, rajin minum vitamin itu pasti, terutama vitamin D itu tuh, kalau menurut aku itu penting banget, vitamin D sama kalsium. Sejak muda itu menurut aku itu penting banget, dua vitamin itu. Kalau mau lebih oke lagi, minum vitaminnya ini omega ya gitu. Itu penting juga. Cuman nggak usah terlalu diporsir, yang penting cukup aja gitu. Sama jaga makan.

0: instan. Nah, itu menurut aku itu selain di masa mudanya juga ketentrok, nanti di tuanya itu akan berasa banget efeknya.
1: Iya.
0: Mungkin di muda itu nggak terlalu berasa, tapi nanti ketika tua, metabolismenya kan semakin menurun. Nah, di situ kita harus jaga dari mudanya dulu, ini dijaga dari pola makan sama ditambah olahraga dan minum vitamin gitu menurut aku.
1: Iya, itu yang harus dijaga ya, Po. Nah, itu ya
0: Oh,
1: tadi
0: iya.
1: ya Bang Teo ya sudah terjawab ya. Walaupun kayak beda nih sama jalurnya ya orang kita bahas UMKM sih, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini kan kita makanan nih apa yang kita bahas nih ya. Usahanya Mpok Mia ini. Nah, ini Abang Po bisa ngelihat ya di Instagram juga namanya wanpaku.bymia. BYMIA. Ya, wanpaku by Mia, wanpaku sandwich fresh. Nah, itu berarti semuanya dibikin sehari sebelum ya, Po? Ya atau gimana tuh, Po?
0: Enggak, aku bikinnya hamin berapa jam, 3 jam itu aku udah bikin.
1: Langsung ngebut.
0: Langsung. Jadi aku prepare bahan aja sih, kalau hamin satu kayak bahan-bahannya aku prepare. Nanti kalau buatnya itu aku dadakan. Karena kan itu apa namanya mudah basi ya
1: Iya
0: kalau
1: sih ya, benar-benar.
0: gitu
1: Belum
0: atau
1: ada telurnya.
0: ya. Jadi aku jualnya benar-benar fresh dadakan bikinnya.
1: Oke, jadi jualannya jam 7 nih kalau yang misalnya kan jual hari Minggu ya. Jualan jam 7 berarti Empo tuh udah bangun dari jam 4.
0: Betul, jam 2, jam 3 udah bangun,
1: Oh,
0: udah bikin tuh, udah.
1: alah. Orang lain masih tidur gitu ya.
0: Ya.
1: Ini langsung dibela-belain tuh Abang Poe buat jualan tuh ya. Emang namanya keusaha ya Abang Poe ya, mau bangun jam berapa aja kudu dilakonin dah ya. Biar
0: Iya, Bang.
1: apa namanya? Biar dapur bisa ngebul gitu. Apalagi buat anak nih kan tujuannya juga ya ke depan nih.
0: Iya benar, biar bisa beli kopi, tetap bisa beli kopi.
1: Benar benar benar benar. Nah, ini kan apa namanya kalau dari Instagram juga nggak cuma sandwich aja ya Po yang dijual ya, ada yang lain juga ya Po berarti ya.
0: Iya benar, aku jual ada salad juga, salad Vietnam roll gitu, sama salad. Aku juga jual itu. Makanan
1: Oke.
0: sehat sih aku jualnya kebetulan.
1: Oke, lebih ke yang sehat-sehat ya Bang Po, ada sandwich, ada salad gitu
0: Benar.
1: ya. Yang
0: Iya.
1: praktis terus juga yang terjangkau juga ya Po.
0: Ya. Pokoknya belinya di UMKM itu udah murah, enak, terjangkau gitu.
1: Benar benar benar benar. Nah, ini kan kalau bisa dibilang nggak sedikit juga ya Pok ya yang jual kayak Pok nih sandwich sandwichan gitu ya. Nah, tapi pernah ada keraguan nggak nih Pok sebelum jual mau jual gitu ya? Ah, ini di luar kan sebenarnya juga banyak nih yang kayak begini gitu ya. Apa bisa ya gue jualan kayak gini gitu? Pernah nggak sempat ada muncul keraguan kayak gitu Pok?
0: Pastilah, pasti awalnya sih pasti deg-degan lah kayak gitu, karena kan kalau lihat di media sosial di sini ada, di sana ada, terus kayak aduh aku nggak ya gitu, kok ini ada yang beli nggak ya. Pastilah kalau kita mau usaha pasti ada khawatir kayak gitu.
1: Ya pasti ada lah ya. Gitu.
0: Ya,
1: Tapi ya balik lagi rezeki kan pasti ada yang ngatur ya.
0: mulai aja dulu.
1: Iya. Nah, terus kalau buat ininya apa namanya untuk awal-awal gitu kan selain ada rasa ragu nih buat apa namanya yang tadi Ayah sempat tanya juga gitu ya. Orang lain juga punya usaha yang serupa nih. Kalau untuk modalnya sendiri, Empok tuh bermodal tuh dari tabungan sendiri atau memang gabungan ya dari si abang, dari suami?
0: Kebetulan sih aku sisihin dari tabungan dari gaji aku sendiri sih. Aku muterin. Aku juga mikir kayak kalau misalnya kita tabungin kayak gitu aja, diamin aja kan nggak berkembang. Gimana caranya supaya dari sisa hasil gaji ini, dari tabungan ini bisa jadi duit lagi gitu.
1: Biar muter ya, Pok.
0: Benar. Jadi aku sisihin sih awal modalnya dari penghasilan aku gitu.
1: Pasti apapun itu di apa namanya dilakuin dah ya gitu buat itu tadi biar
0: Ya
1: berkembang.
0: benar. Iya, karena kalau buat UMKM, modal UMKM menurut aku masih affordable banget sih. Makanya kenapa aku selalu dukung orang-orang kalau mau usaha dari UMKM dulu, karena itu benar-benar usaha apa modalnya tuh affordable banget gitu. Makanya semua orang bisa kok gitu.
1: Iya, bener, bener, bener. Pasti semua bisa dilakuin ya, asal niat dan juga emang serius nih buat jalan ini ya, gitu. Ya nggak setengah-setengah, gitu. Kayak ini One Paku By Mia udah 1 tahun nih, pasti bakal terus dijalanin ya, Po. Iya, apapun itu keadaannya ya, Po.
0: Oh, insya Allah mudah-mudahan.
1: Nah, terus juga nih, ini kan Po juga bisa dibilang kayak pemula juga ya, masih barulah soalnya kan masih 1 tahun gitu. Nah, terus juga kita kan
0: Iya.
1: jualan nih Po ya, jualan apalagi makanan gitu ya. Kadang kalau kita jualan juga kan ada namanya, kadang lagi rame, kadang lagi ya naik turun-naik turun gitu ya. Nah, pernah nggak tuh Po selama 1 tahun ini gitu ya, atau mungkin belum pernah deh, alhamdulillah kalau belum ya, ada sampai yang kebawa pulang nih, lebihan nih gitu, yang belum kejual gitu, pernah ada nggak tuh Po?
0: Alhamdulillahnya sih pasti ada ya.
1: Itu
0: Pasti ada
1: gimana itu
0: kalau
1: Po tuh?
0: lebihan. Kalau ada lebihan, kebetulan kalau misalnya udah siang banget, udah mulai sepi, terus ada lebihan dari jualan, ya kita kasih ke apa warga-warga UMKM yang lainnya, biar aku kasihin aja
1: Oh
0: gitu.
1: gitu ya.
0: Sekalian
1: Hitung-hitung.
0: warga-warga UMKM atau ke ini ke apa namanya ke
1: Yang bantu
0: yang
1: bersih-bersih.
0: oh iya
1: Jadi ya biar nggak kebuang juga ya, Po.
0: iya
1: Masalah sayang itu apa namanya, ada modal nih. Masih dibuang-buang,
0: iya benar
1: Iya ya. Eh, kenapa itu? Kenapa dia tuh Po tuh? Ambil Po, ambil dulu Po.
0: biasa toddler aku.
1: Umur berapa ya Po?
0: Umur 5 tahun.
1: Oh, baru ini yang kemarin apa namanya? Lahiran.
0: Iya, saat lahiran kedua.
1: Oh,
0: Ini
1: jadi
0: anak aku yang pertama.
1: oh, ini yang 5 tahun ini anak pertama. Walah.
0: Iya.
1: Nah, terus juga ini kan Mpok sembari jualan, sembari ngurus anak juga 2 gitu ya. Yang 5 tahun, ada yang baby juga, masih orok. Itu gimana, Pok, buat bagi waktunya tuh, Pok?
0: Kalau kebetulan kan aku juga ada adik aku, jadi aku dibantu juga sih kalau pas jualan di hari ini gitu dibantu. Tapi untuk semenjak aku hamil kedua ini, PO-PO yang hari biasa itu aku pending dulu sih, jadi aku dibukanya di Sabtu Minggu aja.
1: Oh gitu. Jadi bukannya di Sabtu Minggu untuk sementara
0: Iya,
1: waktu
0: Mbak.
1: ya. Tapi kalau nanti udah normal lagi, udah mulai gedean nih oroknya nih, udah bisa, kalau bisa dilepas udah buka lagi kita. Gitu, ya. Pokoknya apa biarin dah ya. Yang PO-nya ditutup dulu, libur dulu, buka yang Sabtu Minggu ya. Yang penting ada pemasukan ya, Po.
0: Ya benar.
1: Jadi nggak apa namanya, libur-libur banget Abang Po gitu, biar tetap jalan gitu, apapun itu ya dilakuin ya.
0: Ya benar.
1: Siap. Apa namanya, selain open PO, buka buat pesanan kayak kayak misalnya snacks box juga Po, atau gimana nih?
0: Iya, aku juga pesenan buat kayak sekarang ada buat arisan, pengajian, ulang tahun, atau acara-acara sekolah. Aku open juga sih gitu.
1: Oh gitu, masih open juga. Jadi buat segala macam acara ya Po, bisa di order tuh Abang Po, kalau misalnya buat warga Tiga Raksa dan sekitarnya, gitu. Nanti tinggal buka aja di Instagramnya Wanpaku titik By Mia, BYMIA tuh Abang Po. Ada banyak, ada sandwich, ada salad roll, ada salad apa namanya, yang di kotak juga. Pokoknya macam-macam banyak tuh Abang Po. Tinggal dilihat aja gitu ya. Kalau lagi main-main ke Tiga Raksa atau juga punya saudara yang di Tiga Raksa gitu. Di Perum Taman Adiasa, Kabupaten Tangerang tuh Abang Po ya. Di Tiga Raksa. Siap dah. Ya, jadi bermula dari situ ya, apa namanya, suka masak, terus juga ngeliat-ngeliat juga di sosial media, udah deh akhirnya jualan. Tadi tahun berapa Po mulainya, kan 2000, 2005 ya, bener ya? 2025 baru mulai tuh Abang Po. Jadi nggak ada kata terlambat buat kita mau usaha gitu ya Po ya. Walaupun orang-orang udah lebih dulu jualan-jualan sini itu ini itu ini itu ya, kita kalau misalnya ada modalnya nanti gitu ya, belum ada modalnya tapi udah ada niat, nggak apa-apa juga ya Po, nanti sembari ngumpulin sembari gawe juga gitu ya.
0: Ya, benar.
1: Kayak apa namanya, Mpok Mia juga kan tadi bilang ngumpulin dari tabungannya nih Abang Po, jadi kagak ngeganggu juga keuangan keluarga juga gitu ya. Ini kan karena pakai tabungan pribadi gitu ya. Atau mau mungkin belajar sama Mpok Mia buat hitung-hitungannya, boleh, karena Mpok Mia kan ini mantan karyawan akunting nih Abang Po. Jadi ngerti juga nih apa namanya buat kos beli-beli bahan-bahan berapa, terus juga ongkos jualnya berapa yang masih bisa dibilang terjangkau tapi masih masih bisa dapat untungnya gitu ya Po ya. Kan pasti ada hitung-hitungannya kan.
0: Iya benar.
1: Nah itu gimana tuh kalau hitung-hitungan soal apa namanya beli bahan baku terus juga harga jualnya, tuh Mpok belajar juga kah atau gimana tuh Pok?
0: Iya pasti belajar juga. Terus kan kita pokoknya jangan overstock itu. Kita harus pintar-pintar atur stok bahan makanan, mana yang awet, mana yang cepat basi. Jadi kita nggak rugi nantinya gitu.
1: Jadi emang semua kudu diperhatiin ya Bang Pok, apalagi yang berhubungan sama makanan gitu ya, biar stoknya juga apa namanya nggak rusak gitu kan. Kalau rusak ntar kita ngejual makanan yang rusak bagaimana nih, masa kita mau apa namanya bikin orang sakit kan kagak ya Pok ya, ntar kita diudak-udak malah. Kudu tanggung jawab kita kan berabe siap, karena ini yang kita jual ini produk makanan Abang Po, beda sama bidang jasa gitu. Tapi mau apapun itu usahanya bidangnya sama aja ya Po, jangan sampai ngecewain pelanggan ya kan. Nah kalau ngomongin pelanggan ini, setahun berjalan ini udah ada pelanggan tetap nggak nih Po nih, sampai nyari-nyari ini ya kemana kok nggak jualan sih kemarin gitu, ada nggak tuh?
0: Alhamdulillah sih ada ya.
1: Itu gimana Pok ceritanya tuh Pok tuh?
0: Jadi pernah waktu itu lagi, kan aku baru banget lahiran, terus sampai 2 minggu, terus ada yang datang, terus bilang, gimana sih kemarin gak jualan, sekarang jualan gitu. Terus aku tunjukin perut, iya nih habis apa, habis lahiran, mau lahiran dulu gitu. Oh jadi kalau gitu gue gak bisa komen, kata dia gitu.
1: Iya, yeah, no comment dah kalau soal lahiran nih, yeah. Karena kan itu emang ya kudu dijalanin, masa kagak ya berabe nanti kalau enggak gitu. Tapi alhamdulillah ya Pak ya udah ada sampai nanya-nanya kemana nih kok nggak jualan gitu kan, biasa gitu ya kalau kita jual makanan ya Pak pasti dicariin nih, mana nih kok nggak jualan tumben gitu, apalagi kalau yang udah sering nih beli-beli gitu deh siap. Jadi udah pelanggan udah ada, terus juga pesenan yang snacks box juga ada gitu ya, dan yang lain-lainnya juga udah mulai step by step gitu ya. Nah walaupun Pak udah setahun kita bilang ya Pok ya udah mau jalan 2027 juga, Wan Paku by Mia ini gitu ya Pok, udah ikut organisasi UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang atau belum nih Pok nih?
0: Kebetulan sih belum ya.
1: Oke.
0: Sempat ada ikut bazar gitu, cuman akunya waktu itu masih jadi karyawan, jadi kalau untuk bazar berhari-hari akunya kan waktu itu belum bisa gitu.
1: Oh,
0: makanya kenapa
1: benar.
0: Itu nanti mudah-mudahan sih nanti ada kesempatan lagi.
1: Sembari berjalannya waktu ya Po ya, karena kan ini udah full fokus nih buat usaha gitu ya, ntar tinggal ke apa namanya ke dinas yang terkait gitu yang ngurusin UMKM-nya, tinggal urus hakinya, urus halal ya dan segala macam biar bisa ikut bazar gitu ya Pok.
0: Iya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Jadi semuanya seiring berjalannya waktu aja, pelan-pelan Abang Pok, jangan buru-buru juga lihat kondisi kitanya, jangan maksain nih. Ntar pasti ada momennya kita buat ngurusin segala-segalanya itu deh. Siap deh kalau gitu. Mpok Mia, ini kita udah mau masuk di jam 12 ya, Pok. Ini kalau boleh cerita atau boleh kasih saran juga nih buat yang mau jalan usaha, ini apa ini yang perlu disiapin, Pok? Ini walaupun Mpok memang baru juga, tapi apa ini yang kudu kita pertama kali siapin buat mulai usaha? Kalau dari Mpok Mia apa ya?
0: Menurut aku, kalau mau usaha itu yang paling penting itu adalah mental.
1: Kenapa?
0: Karena kalau usaha itu kan pasti naik turun, nggak mungkin pamit terus. Kalaupun emang viral juga nggak mungkin yang viral terus. Jadi yang pertama harus disiapkan adalah mental, modal, dan berani mulai dulu sih, itu aja.
1: Oke, yang pertama kudu mental, Bang Po, di luar modal ya. Habis itu baru deh tuh, ya modal bisa kita cari kemana pun kita kita mau ya, Po. Ya pasti ntar dapat dah sama, ya itu tadi, ya niatnya apa nih, ya gitu. Niat usaha doang atau niat yang viral-viral aja?
0: Iya, harus
1: Harus
0: harus
1: sih.
0: harus tetap konsisten yang penting tuh.
1: Benar, benar, benar, benar. Siap dah kalau gitu. Mpok Mia, terima kasih nih buat ceritanya di siang hari ini, buat sharingnya. Mudah-mudahan sih jalan usahanya terus, jangan berhenti ya. Nanti ditunggu lagi kalau udah ada menu baru, apalagi kalau punya kios ya, Pok, ya di Citra Raya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Iya. Nanti ditunggu kabarnya, terus juga kalau udah ada haki juga kita kasih kasih tahu kita kapan bazarnya juga gitu ya, Pok, ya.
0: Ya.
1: Siap dah kalau gitu. Mpok Mia sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat buat Mpok Mia, buat keluarga. Lancar terus usahanya. Assalamualaikum, Pok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 12.
1: Abangpo Kementerian Pariwisata mendorong penerapan konsep experiential tourism atau wisata berbasis pengalaman budaya dalam ajang Indonesia Tourism and MICE Outlook 2027 di Jakarta. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menekankan pentingnya mengajak wisatawan memahami filosofi dan proses pembuatan warisan budaya seperti batik Pekalongan daripada sekedar kunjungan biasa. Strategi kreatif yang memadukan seni wisata dan wasra jalan kaki tersebut diharapkan mampu menciptakan daya tarik baru yang berdampak positif bagi pariwisata daerah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perpustakaan Nasional RI menetapkan Babat Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sebagai Ingatan Kolektif Nasional atau Ikon 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan penetapan tersebut menjadi penghargaan bagi masyarakat Situbondo, khususnya warga Kecamatan Besuki. Ia juga berharap penetapan Ikon 2026 memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal sekaligus menjadi momentum pembangunan Besuki Raya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: tentara mereka teriak,
1: damai, damai.
0: Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana siapa pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas ujung

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Rapat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejuriti ya di Jakarta Po Cerita di siang hari ini ya Bang Po. Dan yang lagi mau Jumatan, Jumatan dulu ya Bang ya, Babe, Engkong, terus juga Encing, Encang, segala macam dah ya. Yang mau Jumatan, terus juga Bang Po yang lagi makan siang, kita temenin ya Bang Po di mari ya Bang Po. Masih ada cerita yang bakal saya bagi juga, buat yang mau bagi-bagi cerita juga boleh ya di 0812 1124 928 di Jakarta punya cerita. Nanti ayah bakal bagi cerita nih ya Bang Po soal gado-gado sama nasi goreng. Dua hal atau dua makanan yang comfort food banget ya Bang Po di Indonesia.

0: Po, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah, ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa, pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Po?
1: Ya iya, Po. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Po, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Po.
0: Oh gitu ya, Po. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Po, buat nolong orang lain.
1: Iya, Po. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pada mau kemana? Udah.

Jakarta, Abang Empo. Ya, kalau ini bukan ganteng, tapi kamu kok enak sekali. Ya, ini enak banget ya Abang Empo nih, gado-gado sama nasi goreng. Siapa coba kagak demen Abang Empo, eh? Cuman yang gak demen sayur aja yang gak demen gado-gado kayaknya ya. Jadi ada media internasional nih namanya Time Out Abang Po yang baru aja tuh ngerilis daftar 20 kota dengan street food yang terbaik di dunia Abang Po. Dan kalau dari survei global ke 24.000 warga kota Abang Po, penilaiannya ini berfokus sama kualitas rasa yang enak dah Abang Po ya, dan juga rasa yang bisa dibilang harga tadi kan yang pertama rasa yang enak. Terus juga yang kedua, itu dari harga yang bisa dibilang affordable atau ramah di kantong Abang Po. Nah, menarik ini Abang Po nih, kawasan Asia Tenggara ini mendominasi peringkat paling atas Abang Po. Nah, posisi pertama ini berhasil diraih sama Ho Chi Minh, Vietnam Abang Po, yang disusul sama kota besar lainnya di Asia. Dan Jakarta juga nih Abang Po ya, ini jadi salah satu di peringkat 3 dunia Abang Po ya. Nah, kalau yang pertama nih Ho Chi Minh Vietnam, 2 Malaysia Kuala Lumpur ya, 3 Jakarta Indonesia, 4 Taipei Taiwan, 5 Kota Meksiko, nomor 6 Manila, 7 Hanoi, 8 Afrika Selatan, 9 Bangkok, 10 Mumbai, dan diikuti 10 negara lainnya Abang Po, 10 kota lainnya gitu Abang Po. Nah, terus juga selain kotanya, nasi goreng sama gado-gado juga dinilai juga enak nih Abang Po. Dengan cirinya masing-masing ya, gitu. Jakarta sama gado-gado, nasi goreng ya, dan yang lain-lainnya, sate, taichan, itu juga enak-enak di Jakarta Abang Po. Mana sih yang gak enak di Jakarta Abang Po, bayangin aja ya, gitu. Nah, kalau buat Abang Po gitu ya, yang udah pernah ke Jakarta, yang tinggal di Jakarta, apa ini yang enak nih Abang Po yang kudu orang nyobain ya, yang Abang Po suka nih, makanan yang Abang Po suka di Jakarta ya, entah itu yang di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara ya. Kalau Aye bakal ngajak Abang Po atau paksa Abang Po buat kalau yang pertama ya, top tiernya Aye tuh ya bakmi Roxy ya. Yang di Sabang bisa, yang di Cikini bisa. Terus mie karet yang di Grogol itu nomor 2. Yang ketiga ya, ini juga enak Abang Po. Ini gultik sih gitu. Dan tiga itulah yang pengen aja ajak paksa buat Abang Po nyobain ya. Nikmatin 3 makanan yang I demen ini. Kalau Abang Po top tiernya atau yang paling pertama yang orang tuh kudu nyoba nih gitu, ini kayaknya orang kudu nyoba yang Ayah suka beli gitu ya, di tempat langganan ya boleh ya, entah itu sop iga ke atau nasi goreng mungkin ya, terus apalagi lah, boleh diceritain di 0812 11 24 928.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Kalau ini sih gak bercanda ya kayaknya Abang Po ya. Kata Po Tika di Petojo ada yang enak Bang, kudu coba nih buat Abang Po yang pengen rujak tapi enak nih. Ya, di Glodok rujak juhi. Wow, oke, unik ya emang ya. Tapi ya sampai sekarang itu belum nyobain loh rujak juhi. By the way ya Bang Po ya, bukan karena kayak gak demen ada guritanya, terus juga kuahnya juga kayak blendir-blendir gitu kan ya. Kayak gak ada sempet, gak sempet ke situ gitu. Tapi ke Blok M sempet, bayangin aja coba. Gitu ya, nanti dah kita cobain dah Hipo. Makasih buat infonya. Rujak juhi emang kadang sih juga ada sesekali kayak pernah lihat gitu ya di gang gitu ya dekat kos ya. Ini kok ada rujak juhi gitu ya. Ntar harganya mahal gak ya, kayak yang di Glodok itu kan kalau gak salah gocap ya seporsi, tapi ya worth it sih kalau rasanya enak ya Bang Po ya. Gitu, affordable, cocok lah gitu sama di apa namanya kantong gitu ya. Gitu, siap, terima kasih Mpok Tika. Terus juga ya, masih banyak besi sebenarnya Abang Po, makanan-makanan yang enak yang kudu dicoba juga ya. Gitu ya, selagi masih ada umur gitu, kenapa enggak kita coba makanan yang enggak viral enggak, tapi memang enak, kata orang-orang tuh enak gitu. Ini bukan yang viral sesaat doang, bukan. Ini yang udah lama gitu ya. Kayak tadi emang si rujak juhi kan emang terkenal ya di Glodok ya. Terus juga ada tuh Abang Po yang katanya enak tuh rujak Pontianak. Jadi dia tuh kacangnya ngacang banget, bukan? Kacangnya banyak Abang Po, kayak jadi kan kalau rujak itu kan kacangnya ini ya di dalam sausnya gitu ya, ulekannya. Nah, dia ditambah lagi Abang Po buat diaurin di atasnya apa namanya rujak Pontianak. Tapi ya dia tuh tempatnya ya dijual non halal sih. Gitu, ada es nonanya juga. Ayo pengen ke sono juga tuh ya. Jadi udah ada beberapa yang emang di list ini gitu ya, kalau keburu gitu ada waktunya gitu. Karena kan kita jadwal padat nih Abang Po. Masalah kita udah mau tahun baru gitu ya. Callingan-callingan sih alhamdulillah aja sih Abang Po ya. Callingan buat MC malam tahun baru, Natalan sih belum ada nih. Tahun baru aja nih, baru dinego-nego nih. Harganya cocok gak? Kalau cocok sih kita sikat, tapi kalau enggak ya mohon maaf dah, kasih yang lain deh gitu. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Roni Jakarta.
0: Pak Roni di Jakarta. Iya ya. Jakarta mana Pak?
1: Timur.
0: Jakarta Timur, iya di mananya? Di ya. Cipinang ya. Atau di Kebon Nanas atau di Cawang?
1: Ngasih bantuan ya.
0: Hah?
1: Kasih bantuan.
0: Maksudnya?
1: Apa ini temanya?
0: Temanya nggak ada Pak, tapi kalau mau cerita boleh, makanan yang enak buat Bapak tuh yang orang tuh harus nyobain tuh di mana Pak? Misal bakso, nasi goreng atau apa gitu.
1: Oh, makanan yang enak gitu maksudnya.
0: Iya, yang pernah dicobain dan itu sepengen, kalau lagi pengen ke situ terus tuh, nggak mau ganti-ganti, itu udah legend gitu mungkin. Itu di mana?
1: Nggak tahu kalau saya. Maksudnya referensi gitu ya.
0: Iya, maksudnya yang Bapak suka makan itu di mana tuh, yang enak tuh di mana, daerah mana?
1: Gimana mau makannya, seringnya di rumah.
0: Gitu ya, tapi jarang ya berarti ya kalau makan di luar ya.
1: Jarang tahu.
0: Yang apa?
1: Referensi keluar.
0: Iya. Iya dah kalau gitu.
1: Ini Bang Wawan ya?
0: Bukan, emang suara mirip ya.
1: Bukan mirip, belum apa.
0: Ini Jojo.
1: Oh, Mas Jojo. Mas Jojo sama Mas itu satunya itu juga rada mirip.
0: Arif ya?
1: Bukan sih, Noel.
0: Oh iya.
1: Nah itu hampir mirip.
0: Masa sih?
1: Yang bukan mirip tapi sininya belum apal.
0: Oh, belum apal suaranya. Iya, enggak apa-apa, diapalin ya Pak. Iya, ntar kita ujian besok ya, ngapalin suara. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta Timur, di mananya? Abang Po masih ditungguin ya buat ceritanya. Kalau mau cerita boleh di 0812 1124 928 ya. Nanti kita bakal masuk juga nih ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di jam 1 ya. Nanti itu kita bakal gabung barengan Perempat Bandar Lampung, Abang Po. Nanti ada cerita-cerita di sana juga. Nah, masih tunggu nih buat Abang Po nih, tempat makan atau juga jenis makanan apa yang kudu kita coba nih Abang Po nih. Karena buat Abang Po tuh enak banget gitu ya. Daerah mana? Kalau tadi kan aye mie bakmi Roxy. Mau nih Abang boleh di Roxy boleh atau juga yang di Cikini. Karena dia juga punya cabang, enggak cuman satu doang Abang Po. Terus juga yang mie ayam karet ya ada di Grogol ya, ini halal sih ya. Terus juga nih satu lagi tadi ayah bilang yang mana Abang Po, Gultik ya. Tapi kalau Gultik dulu tuh yang di depannya Hana Masa ya, tapi sekarang enggak tahu tuh, ayah udah lama enggak kesono juga sih sebenarnya. Ayo mah kalau Gultik udah deh deket-deket aja deh, gak usah jauh-jauh dah gitu. Ya yang paling deket sama Transum maksudnya gitu kan. Jadi enggak sampai yang ke sono lagi. Capek. Kita jalan dikit aja udah ngos-ngosan Abang Po. Enggak sih, enggak ngos-ngosan, lebih ke keringetan ya karena kondisi cuaca yang panas aja gitu Abang Po. Ada WhatsApp nih dari Emporos ya. Emporos katanya bilang kalau mau dimsum Bang, ini di Pasar Minggu ada Bang. Kalau nyari dimsum katanya Bang Jojo paling demen dimsum ya. Iya bener Po. Ada gudang dimsum Bang daerah Pasar Minggu tuh, bisa di samperin tuh Bang. Bisa beli banyak 100 piece bahkan. Harganya juga terjangkau. Oke, siap. Malah deket rumah lagi Bang posisinya. Oke. Siap deh, nanti kapan-kapan dah kita main ke Pasar Minggu ya. Mungkin mampir ke tempatnya Mpok Ros juga ya, karena udah lama kagak ngumpul-ngumpul ya. Siap dah, terima kasih Mpok Ros buat ceritanya. Emang ya Bang Po, kalau gak salah ada tuh kayak apa sih, gudang ya, bukan gudang juga ya. Yang jual dimsum gitu, distributor dimsum gitu dah, di daerah Pasar Minggu gitu Abang Po. Bisa buat jualan lagi, lumayan tuh Abang Po yang pengen jualan dimsum ya. Siap deh kalau gitu Abang Po, nanti kita bakal balik lagi ya di Jakarta Pusat Cerita abis Suara Budaya Nusantara. Abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di Bandar Lampung, di Perempat Bandar Lampung, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di jam 1 siang barengan Perempat Bandar Lampung di RRI Net juga bisa. Nanti Abang Po jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan bisa streaming juga di portal rri.co.id.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abengpo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali

koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya. Hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gerok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini okay. Ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa namanya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Jadi, tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
5: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah.
5: Oh.
4: Ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
5: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
5: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
5: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
5: Ya.
4: Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris,
5: ya,
4: sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
5: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal. Ya. Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
5: ya, ya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi,
5: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
5: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
5: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
5: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
5: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
5: Bukan mau merendahkan satu sama lain. Sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
5: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
5: ya,
4: menengah ke bawah ya.
5: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
5: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya. Secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
5: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
5: ada ya.
4: Tidak.
5: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul, ya betul.
5: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
5: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
5: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
5: Bagian dari
4: adat. Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang. Memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
5: Nah. Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
5: sama Sebatin.
4: Ya.
5: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
5: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
5: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
5: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
5: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
5: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
4: Sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
5: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Sai Bumi itu. Wajura.
5: Jadi ada Lampung, ada Lampung
4: Pepadun,
5: ada Sebatik.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya.
2: Beda.
4: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
5: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya,
5: perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara ngantak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
5: Iya.
4: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
5: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Baka. Itu. Terima kasih.
5: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
5: Tahapan-tahapannya
4: juga beda. Itu baru tahap pertama ya.
5: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama, yaitu ngantak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Pro4 Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Pro4 Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Pro4, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng
2: semua nih, narasumber
3: sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng.
2: Dengan
3: suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: Sore Bagian
3: Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya, Pak Sultan ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku bebas jo ya. Nah, tapi bebas sina maaf ya. Janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum, tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
2: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Yaitu ngantuk salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantuk sebulan ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Mm-hmm. Pertama yang datang itu mm-hmm. adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
4: ke perempuan. Mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai ya, perempuan.
4: Itu ya. Namanya anjang sana sabai. Saat ini besan. Mm-hmm. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan mm-hmm. ya yang sekaligus mau menengok anaknya yeah. yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi langsung berunding ya berunding mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa kapan dan di mana lalu biasanya disertai juga berunding misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan
2: di anjau sabai
4: tadi. Anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry ya, yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang larian.
4: Iya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak.
2: Iya.
4: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarikan gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini, ya.
2: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
2: perempuan,
4: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
2: Oh
4: ya, nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
2: perabotan-perabotan,
4: ya, alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, okay, kita hentikan dulu itu.
2: Yeah.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
2: Iya.
4: Ibu tadi.
2: Ini tahapan-tahapannya.
4: Ya.
2: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu, Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit, si siapa tadi di Sukarame 2 tadi,
2: si Edo.
4: Nah, memang tadinya ya, tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat.
2: Adat.
4: Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa, sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
2: Ya. Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru, ya, baru boleh diangkat apa namanya?
2: Adat.
4: Bapak adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung,
4: mau dia pepadun, kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
2: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
2: sesama Lampung?
4: Iya, masih. Ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
2: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya kalau sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
2: Iya.
4: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjau Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya
2: iya.
4: Bahwa itu janda apakah janda
2: cerai pisah, hidup cerai, atau mati,
4: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
2: Ya.
4: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
2: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
2: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa. Karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
2: Iya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang. Iya. Gitu.
2: Okay.
4: Jadi jawabnya dia boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat, kalau sekarang ini sudah bebas, enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
2: Ya.
4: Kalau pesisir.
2: Pesisir ya.
4: Ya.
2: Pesisir mau pepadun juga sama, masih?
4: Sama.
2: Jadi Bang Jo, kalau dulu sesama Lampung pun, kalau dia bukan, misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
4: Ya.
2: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
4: Ya.
2: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
1: Oke.
2: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku lain gitu ya.
2: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung, dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu masih, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Orang kalau Lampung. Belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
2: itu kalau gini Sultan kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana itu
4: dia tetap sama cariin bapak angkat adat juga.
2: Oh, jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih anak Lampung ini.
4: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
2: Iya.
4: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
2: Tetap dicariin
4: angkat untuk adat.
2: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
4: Iya. Untuk gelar.
2: Iya.
4: Gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
2: Iya, supaya bisa digelarin juga.
4: Digelarin dan gelarnya sesuai. Yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
4: Oh,
1: panjang. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
4: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan hari apa, di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding apalagi boleh nggak kawin apa namanya di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah kalau dulu
2: sesuai kesepakatan
4: tempat laki-laki
2: nggak mau dulu.
4: Nggak mau. Oh gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dan tadi ya sudah dipaparkan juga ya Pak Bersa RN juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
2: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu bukan hanya sekedar ini bukan ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda ya barangkali ya silakan aja berbeda tapi bagi Lampung apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya itu.
1: Itulah keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah, terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini, semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4 kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104 FM, suara budaya Nusantara. Jakarta.

Abang Pa, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta

mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di sekolah anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo, ngasih bantuan sedikit-sedikit. Tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan, mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Liao Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Baik lagi barengan Ayah Joditya di siang hari ini ya. Dan kalau kita ngomongin tadi soal ini apa sih namanya? Pesta ataupun juga pernikahan yang tadi ada di Bandar Lampung itu kan menjelang pernikahan ya Bang Po ya. Dan biasanya kalau di pernikahan itu menjelang pernikahan kita kenal itu ada hari baik ya enggak sih? Hari baiknya tanggal berapa nih gitu ya. Tapi kalau menurut Abang Po dan sepengalaman Abang Po, seberapa penting ngitung hari baik buat Abang Po? Boleh ceritain ya di 08 12 11 24 928 ya. Waktu Abang Po merit dulu atau nikah gitu ya, itu pakai ngitung hari baik juga kagak? Boleh ceritain dong sekalian, kali aja nanti Aye juga pakai hari baik gitu Abang Po. Walaupun ada hari yang Aye demen yaitu hari Minggu atau hari libur gitu ya. Boleh diceritain Abang Po di 08 12 11 24 928.

0: sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Prapot FM Surabaya Jakarta, Bang Po ya. Tapi emang kalau misalnya kita ngomongin hari baik gitu ya, buat nikah itu kan emang kesepakatan bersama dan juga udah ada hitung-hitungannya Bang Po, dan setiap keluarga pasti punya hitungan masing-masing gimana caranya ngitungnya dari AP-nya gitu ya Bang Po ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatiin ya Bang Po buat tentuin hari baik ya ternyata ya. Ini ayah dapat dari Weddingku. Jadi kalau udah ada berbagai pertimbangan ya Bang Po, nah sebaiknya jangan cuma satu tanggal tapi juga tentuin 3 tanggal lah Bang Po. Buat apa emangnya? Kan tanggal misalnya tanggal 22 itu kan bagus tuh. Tanggal 2 bulan 2 gitu kan. Ya, misal. Itu kan gimana tuh? Itu kan udah bagus tuh deh hitungan kita tuh. Kasih tanggal 3 tanggal lagi kenapa? Jadi kalau udah ngasih 3 tanggal lagi nih Bang Po, ini sebagai alternatif aja. Jadi kalau ada pilihan tanggal ya, yang pertama tuh susah buat ngumpulin keluarga yang lain gitu ya, pikir-pikir lagi ini kan tanggal 22 nih jatuhnya hari Senin nih, hari orang gawe gitu kan, ntar pada susah datang lagi gitu. Mungkin cari lagi tanggal yang bagus lagi supaya nanti bisa apa namanya klop nih sama misalnya tamu gitu kan ya, tamunya datang di yang dipengenin tuh pas nih Abang Po gitu. Semua yang pengen datang tuh, yang diharapin datang bisa datang tuh di hari itu ya. Terus juga beda budaya bisa jadi beda pula nih Abang Po ya buat nentuin hari baiknya. Jadi pastiin hari baik jadi pilihan buat Abang Po dan juga keluarga, itu bukan cuman hari yang bernuansa negatif aja buat rekan atau juga masyarakat sekitar gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang lain nih. Nah, jadi buat sebagian orang juga nih Abang Po, yang ketiga, ada tanggal atau juga hari tertentu yang ngingetin sama satu peristiwa buruk Abang Po atau menyedihkan. Jadi karenanya bisa juga nih Abang Po dipastiin tanggal yang kita pilih tuh kagak ngebuat pihak keluarga itu ngerasa sedih karena memori dari tanggal itu atau juga hari itu Abang Po. Terus juga yang keempat, walaupun menikah ada apa yang namanya bisa dibilang kayak hak prerogatif seseorang itu Abang Po ya, tapi ada jadinya nih Abang Po kalau tamu undangan itu berhalangan datang karena sibuk sama kerjaan masing-masing gitu ya. Jadi pastiin tuh yang tadi yang pertama lagi, balik lagi Abang Po, dipastiin tanggal yang kira-kira ini tanggal tamu-tamu bisa pada datang kagak gitu ya. Ini pas tepatan hari libur kagak nih tanggal. Kalau Sabtu Minggu sih biasanya bisa ya Bang Po ya, ketimbang hari liburnya itu tanggal merah sama kayak liburan anak sekolah. Nah itu bingung tuh Bang Po tuh ya. Nah itu tuh yang kudu diperhatiin juga tuh sama Abang Po ya. Dan yang terakhir juga nih Bang Po, pastiin jangka waktu antara penentuan hari baik sama apa namanya hari pernikahannya sendiri itu panjang ya Bang Po, jangan mepet juga ya. Jadi kalau yang terlalu mepet ntar persiapan-persiapannya juga susah ya, kayak kebirit-birit ya, mulai dari surat-surat terus juga cari cateringan terus juga cari penghulu, kadang susah ya. Ya kan walaupun penghulu banyak ya Bang Po ya, tapi ada juga yang misalnya satu penghulu ini bisa sehari itu tuh dia bisa nikahin berapa orang, berapa pasang begitu Abang Po. Terus juga belum gedungnya, kalau emang mau di gedung ya, kalau mau di rumah di lapangan kan juga kudu ngurus juga tuh izin-izinnya segala macam gitu Abang Po. Jadi jangan terlalu mepet juga gitu. Kalau bisa cari 5 bulan kalau bisa gitu ya. Ya itu juga udah pasti 5 bulan Abang Po persiapan ya. Paling mentok 3 bulan sih Abang Po ya. Cari souvenir juga belum, baju lagi apalagi buat seragam keluarga gitu ya. Gitu. Jadi banyak emang banyak perintilan-perintilan ya ternyata ya kalau merit ya. Nah, kalau Abang Po gimana pengalamannya gitu sebelum dulu nikah gitu ya. Itu udah nentuin hari baik juga enggak? Nih, ada penelpon terakhir yang bisa ayah angkat Abang Po. Ini yang ngebel di 0213504510. Ini kayaknya Bu Umi sih bawa-bawanya ya. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bener ya.
0: Iya, Bu Umi gimana, aman ya? Bu Umi.
1: Aman. Malahnya hujan sih siang ini, tapi enggak hujan.
0: Sore. Kalau selatan katanya sore.
1: Iya. Kemarin Bang Jojo pulang itu Selasa malam jam 8 hujan sini.
0: Iya, kan itu dia.
1: baru hujan sekali itu.
0: Ya nggak apa-apa lah ya, biar nggak ya, biar nggak panas melulu.
1: Iya, iya lumayan.
0: Siap.
1: Tapi tahu hujan ya diterima nggak ya udah.
0: Siap. Bumi gimana dulu waktu nikah sama bapak almarhum itu ngitung hari baik juga nggak?
1: Kalau di sana mesti ngitung, Bang Jojo.
0: Oh, ngitungnya kayak gimana?
1: Ya, saya nggak ngerti hitungan saya. Pokoknya jatuhnya hari itu gitu. Kan katanya ada yang dari bapak tuh lagi saya paing, terus nanti dihitung jumlahnya berapa gitu.
0: Oh, jadi ngitung hari gitu ya, berarti namanya ya? Ya hari lagi paing, ya, kayak gitu kan hari kan?
1: Iya. Harinya pasaran anak saya juga gitu. Saya dulu ngitung bapak ya, jatuhnya juga hari kerja. Akhirnya syukuran hari Minggu gitu.
0: Oh, jadi kalau nikahnya hari biasa, kalau buat hajatannya apa namanya di kita weekend?
1: Iya. Itu soalnya hari kerja kan ya mungkin pada repot, ya udah kita ke kantor aja pas harinya itu. Terus syukurannya di sini.
0: Oke, di rumah berarti ya?
1: Di musola dulu.
0: Oh, di musola. Iya, iya, iya.
1: Tiga orang bareng semua tuh teman.
0: Oh, di musola tiga teman orang, ini. Tiga pasang berarti?
1: Bukan di musola semua. Di lapangan depan musola satu. Terus musola kan depannya lapangan, jadi ada depan-depan. Terus satu lagi di RT belakang sana lah, ini tanggalnya barengan bertiga.
0: Iya, kenapa nggak jadi satu aja sekalian?
1: Ya udah, milih masing-masing.
0: Iya.
1: Milih di lapangan, yang satu milihnya di rumah aja. Nah, saya tinggal kebagian, ya udah di musola aja.
0: Jadi kebagiannya di musola ya waktu itu ya?
1: Iya, mau di rumah takut nanti hujan.
0: Iya.
1: Gimana ya tamunya kasihan. Jadi itu pas bulan Oktober musim hujan, aku ternyata terang.
0: Benar. Oke, alhamdulillah ya terang ya.
1: Alhamdulillah iya, ya udah udah milih tempat masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di lapangan. Kalau sini banyak kan di lapangan, Bang Jojo.
0: Oke, iya sama teman Ayah juga tuh di Tangerang juga waktu itu dia di rumahnya. Terus kalau soal ngitung hari itu apa namanya? Anak nurut-nurut aja Bu Umi waktu itu atau gimana?
1: Nurut. Iya, kalau anak kan dia juga ngambil, pokoknya orang tua ketemunya hari ini tanggal ini ya udah dia ngikut aja. Jadi teman-teman kerjanya aja yang datang waktu itu nikah. Terus kalau yang syukuran nilai hari Minggunya itu ya tetangga sini.
0: Ada
1: juga saudara-saudara yang di Bekasi juga hari Minggu itu pas syukuran. Teman kerja saya sama bapaknya juga waktu itu masih kerja, jadinya ya alhamdulillah ramai juga. Teman pada datang.
0: Iya, jadi apa namanya, ya udahlah ya, udah pas juga ya, walaupun emang hari itu juga amprokan nih sama dua pasang yang lain ya Bumi ya, tetangga juga bingung kali ya.
1: Makanya yang
0: ngamplopinnya bingung.
1: Makanya saya jadi kasihan lah tetangga, kasihan ya. Tiga orang pas satu hari. Nah, gimana lagi ya mereka. Untung bisa ada yang bantuin di tempat saya. Ada lagi bagian bantuin di situ depan musola. Saya juga nggak ngerti orang. Saya kan waktu itu nggak di rumah. Saya sama bapak kan kerja nginep di Cirende sana. Jadi masaknya dari sana dibawa ke sini. Yang masak bapak juga masak tongseng. Terus adiknya itu perempuan dari Solo bikin opor ayam. Terus adik saya dari Jogja itu datang masakin gudeg. Ya udah. Masak sendiri tapi rame aja. Masakannya macam-macam, Solo, Jogja, Klaten.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Siap kalau gitu. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
1: Sama-sama. Jaga hati pulangnya ya.
0: Iya Ibu, sehat-sehat.
1: Terima kasih. lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi di Pesanggerahan ya, Abang Po ya, dan sebagai telepon terakhir kita di siang hari ini. Dan terima kasih ya buat Abang Po yang udah pantengin Perompa Jakarta dari tadi pagi sampai dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini. Apa namanya? Barengan Ayu Juriti di Jakarta Puceriti. Dan habis ini bakal dilanjut lagi sama Mpo Tiara Dinda di Dangdutnyo ya, di Blantek dari jam 3 sampai jam 5. Dangdutnyo dari jam 5 sampai jam 8 kurang. Itu nanti bakal ada Blantek obrolan tanpa teks ya. Yang mau request lagu dangdut bisa tuh nanti di jam 3 sampai jam 5 ya. Request lagu dangdutnya sembari cerita-cerita di sore hari, Abang Po sembari nyemil daripada bengang-bengong. Hari Jumat nih Abang Po nih Yang mau pulang juga hati-hati juga deh buat Abang Po Kita ketemu lagi Abang Po di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Tetap positif, tetap pikirannya positif, hatinya positif, dan kata-katanya positif Abang Po, supaya apa yang baik ke kita juga yang baik-baik aja. Jadi kita pamit undur diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Wali Kota Jakarta Timur Bun Jirin memimpin panen 100 buah melon golden di lahan tidur seluas sekitar 150 meter persegi di halaman bekas SMK Santa Lucia Rawamangun. Hari ini sebagai bagian dari pemanfaatan lahan kosong untuk urban farming. Melon tersebut ditanam petugas PPSU bersama Pokja 3 TPPKK Kelurahan Rawamangun selama 3 bulan. Selama sekitar 3 bulan dan menghasilkan 150 hingga 200 kg melon yang dijual kepada masyarakat. Ia mendorong pemanfaatan lahan tidak terpakai untuk urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan, sementara hasil penjualan panen digunakan untuk mendukung operasional kelompok tani beranggotakan 13 orang. Beralih ke berita yang lain, Pemkab Aceh Tengah hari ini memperkuat kapasitas penyuluh dan petani kopi gayo melalui dukungan Kementerian Pertanian dan lembaga teknis terkait untuk meningkatkan

Selamat datang dandutnya. Nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po barengan sama Ayat ya Radinda bakal temenin Abang Po di dandutnya untuk edisi kali ini. Hari Jumat tanggal 26. Oh, 25. Mau cepet-cepet awal bulan kita mau pengen gajian buru-buru. 25 September 2026 barengan sama Ayat ya Radinda yang bakal nemenin Abang Po dengan lagu-lagu dangdut yang pasti bisa di request sambil ngobrol-ngobrol santai di 021-350-4510 dan juga di 0812-11-24-928. Sore hari ini Abang Po sebelum Ayah berangkat ke RRI, Ayah sempat dulu belanja ke minimarket. Ada Indo April sama Ava April. Enggak ya? Februari deh ya. Iya. Aduh, sampai gerter meja gue ketawa. Nah, jadi Ayah tuh kalau misalnya kebiasaan ke minimarket itu kan biasanya suka bawa kantong belanja. Entah kenapa hari itu Ayah enggak bawa kantong belanja, Bang Po. Gara-gara buru-buru, takut telat juga kan datang ke perempatnya kan. Jadilah Ayah enggak bawa kantong belanja. Padahal Ayah mah cuman beli ini doang, cemilan doang, ditanya sama orangnya, "Mau pakai kantong belanja atau enggak?" gitu. Ayah jadinya enggak pakai kantong belanja karena cuma satu piece doang. Tapi Ayah pengen tahu nih, kalau Abang Po biasanya belanja ke minimarket, supermarket, ke pasar, atau ke warung gitu, biasanya bawa kantong belanja sendiri atau enggak? Kalau bawa kantong belanja, kalau enggak bawa, biasanya minta enggak sama orangnya? Atau lebih rela daripada bayar lebih ditenteng itu banyak-banyak digendong daripada bayar goceng? Boleh gabung sama Ayah sore hari ini Abang Po di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon di 0213504510. Nanti ya selepas lagu berikut ini jangan kemana-mana, tetap di dandutnya. Nyok.

0: Baik lagi di Danutnya, nyok. Sore ini Abang Po, ayo pengen tahu nih kira-kira Abang Po itu suka belanja ke pasar kek, ke warung kek, ke minimarket kek, atau ke supermarket kek. Itu biasanya bawa tas belanjaan nggak? Kalau bawa tas belanja, sukanya bawa tas belanjaan atau minta sama tokonya? Boleh gabung sama kita di 0213504510 dan juga di 344 0812 11 24 928 sebelahnya. Yes, halo Dangdutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang nyok. Bang Jemal.
1: Ya Pak.
0: Apa kabar Bang Jemal?
1: Baik Pak.
0: Lagi ya. Ngapain Bang Jamal sore-sore?
1: Ini aja habis mandi sholat asar Pak.
0: Wah, pantesan hawa. Hawa segernya gitu nyampe ya. Kesini hawa segernya soalnya.
1: Iya, tapi iya.
0: Tapi
1: gerah jadi habis mandi juga.
0: Iya, benar. Benar. Ah itu kalau lagi cuaca panas tuh biasa bisa mandi, mandinya sampai 3 kali. Tapi dalam mimpi, Bang, kalau kita mah.
1: Iya.
0: Males mandi soalnya.
1: Ada hujan kok kemarin gitu ya.
0: Iya, benar. Berapa hari yang lalu itu ada hujan. Jadi
1: di Jakarta juga ada hujan kok.
0: Iya, hari apa sih waktu itu ya, Bang? Bang Jojo. Hari Selasa ya? Hari Selasa hujan. Kemarin enggak hujan. Ya. Kemarin hujan di sana.
1: Hujan sini.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Enggak, ini sih cuma sebentar kok.
0: Tapi kan lumayan ya, bikin adem dikit ya, lumayan Bang ya.
1: Ya, buat menyiram tanaman malah cocok gitu.
0: Ketahuan dia malah siram tanaman nih. Tapi Bang Jamal, Bang Jamal suka jajan ya. Ke warung, belanja ke warung atau belanja ke minimarket enggak sih?
1: Kasih paling ke warung kok, paling beli kopi atau cemilan gitu kok.
0: Ah, nah kalau belanja kayak ya. Gitu bawa tas belanjaan nggak?
1: Nggak suka dikasih sama sang warungnya kok.
0: Sama warungnya sudah dikasih. Apa plastik ya, apa
1: paling
0: tas?
1: Paling plastik kecil sih, nggak plastik gede kok.
0: Oh, soalnya belanja nggak banyak ya?
1: Nggak banyak sih, paling ya beberapa ini bagian gitu kok.
0: Beberapa piece doang, jadi nggak perlu pakai tas yang ya. Gede-gede atau plastik yang gede-gede gitu ya berarti.
1: Ya betul kok.
0: Oke. Ya. Soalnya kan sekarang nggak boleh lagi tuh pakai plastik sekali pakai kan. Kudu pakai kantong belanja katanya. Bang ya, Jamal ada
1: mengurangi polusi ini gitu ya.
0: Bener, polusi ya. Sampah plastik. Tapi Bang Jamal punya ya. Tas kantong belanjaan punya kan?
1: Ada kok kadang apa bekas ini gitu ya. Bekas. Ini kalau lebaran itu ada ini gitu, macam parcel gitu.
0: Ah, jadi ada tasnya.
1: Gitu, pok, gitu, ya.
0: Oh iya benar. Nah ya. Itu berarti dipakai lagi sama Bang Jamal berarti ya?
1: Dipakai lagi kalau ini mau belanja ke ini ke pasar atau ini gitu ya.
0: Oke okay, kalau gitu. Siap kalau ya. Gitu. Bang Jamal mau request lagu apa nih Bang Jamal?
1: Lagunya ini aja apa? Pengen terkesan aja kok ya.
0: Terkesan, judulnya terkesan ya.
1: Dari...
0: ya.
1: Siapa Lesti ya?
0: Sebelahnya. Oh ya Lesti betul. Lesti ya. Sambil ditunggu salam-salamnya boleh?
1: Ya salamnya buat Kang Kunjo dan Kalimantan ya. Hasan juga ada apa? Pak Herman Ganesa. Ya, Kang Harisin juga ada. Mama ini ya apa? Madindin terus semuanya di kum aja po ya.
0: Oke.
1: Ya kalau banyak-banyak apa takutnya ngeblank kok ya.
0: Bener ya Was kalau ya. Gitu. Bang Jamal ya, makasih.
1: Buat tempat yang bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu, ya.
0: Bang Jamal sehat terus juga ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teleponnya dulu
0: matiin. Oke. Kita nanti bakal angkat telepon lagi.
2: Yang atasnya diganti judul. Yang segitiga kecil.
0: Enggak.
2: Jangan diketik.
0: Ya, oke, okay. Buat Abang Pepe yang gabung silakan 0213504510 dan juga di 0812 11 24 928. Kita tuh pengen tahu, ah nggak ada, ya udah nanti kita cari ya. Buat Abang Pepe kita pengen tahu nih, kira-kira Abang Ompo itu suka belanja ke minimarket atau ke pasar itu bawa kantong belanjaan sendiri atau enggak? Gitu, biasanya ada kok terkesan. Coba ulang lagi ketiknya. Sambil menunggu ya Abang, ah dia tuh. Sambil menunggu Abang yang pengen gabung silakan ya di 0213504510 matiin dulu dong sebelah sini seng. Dan juga udah matiin belum? Belum matiin dulu. Nah atau enggak di 0812 11 24 928. Kayaknya kita ini kenapa nih tumben nih line telepon mouse putih, line telepon WhatsApp biasanya tuh berderang berdering Nah, tuh kan. Oh, berantem, guys. Jangan berantem dong. Udah enggak apa. Enggak jangan berantem pada berantem nih yang nelpon nih. Ya mau gabung silakan 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon di 0213504510. Teleponnya berantem. Yang di WhatsApp. Jadi enggak bisa masuk, enggak kelihatan notifikasinya. Yang di sebelah sini ada enggak? Kalau enggak ada kita break nih. Belum ada ya? Oh, ada. Kita angkat dulu yang satu ini. Halo, selamat sore dangdutnya.
3: Nyok.
0: Dengan siapa sih di Mandose?
3: Selamat sore, Mpok Tia. Bener ya?
0: Betul. Selamat sore juga dengan siapa, Kak, ini?
3: Dengan Beta.
0: Beta. Bentar.
3: Beta. Siapa coba?
0: Beta
3: masih
0: yang,
3: ingat
0: tuh. Yang nelfon, yang nelfonnya sudah lama sekali nggak nelfon aku.
3: Ternyata masih ingat Beta.
0: Masih, tapi Ayah jujur namanya lupa. Tapi Ayah ingat suaranya.
3: Iya, paham. Deona.
0: Kak Deona, kemana aja kakak?
3: Ada di situ.
0: Kenapa?
3: Kelihatan.
0: Kenapa gak pernah gabung? Tak kelihatan, mataku tak terbuka nih, tertutup hantu.
3: Kenapa begitu kakak Tiara yang Beta.
0: Kak Deona, gimana cuaca di sana? Panas banget gak? Di sini panas banget.
3: Banget, panasnya pakai banget gitu.
0: Ngat-ngat. Oh, ngat-ngat.
3: Iya.
0: Mandi gak bawaannya? Pengen rasa pengen mandi gak kayak Bang Jamal tadi?
3: Pengennya tuh berendam kakak.
0: Aduh, ya Allah.
3: Tapi kalau kebanyakan berendam bisa luntur kulitnya ya.
0: Kalau udah luntur abis itu ntar badan ngembang. Kayak direndam sama minyak air tanah. Minyak tuh, tanah.
3: Gimana?
0: Kak Deona. Alhamdulillah, Kak Deona sehat kan? Suaranya kayak seger banget
3: sehat.
0: Nih Kak Deona nih. Alhamdulillah.
3: Kenceng suaranya makanya seger.
0: Kak Deona. Iya. Ini zaman sekarang mah kita yang perempuan-perempuan nih pasti kalau sebulan sekali minimal tuh ada mah pasti ke minimarket ya kan?
3: Betul,
0: belanja
3: banget.
0: Bulanan kayak belanja skincare kayak obat kayak
3: belanja kan? Tiba-tiba kayak
0: iya kan. Nah, kira-kira kalau misalnya Kak Deona nih mau belanja itu bawa belanjaan sendiri atau belanja sendiri apa pakai nunggu minta dari tokonya?
3: Nunggu dari tokonya aja kak, kadang gitu. Malah ribet repot kadang kan naruh di mana sih nyimpan nggak tahu kan. Nah itu dia bikin malas ya udah saya jalan terus dapat langsung di toko gitu kakak.
0: Iya sih
3: gitu,
0: tapi
3: sering kayak gitu sih kak.
0: Tapi kalau misalnya di tempat kakak tuh sekarang minimarket atau pasarnya tuh udah wajib pakai kantong belanja atau masih boleh pakai plastik nggak sih?
3: Masih pakai plastik semuanya nih kayaknya.
0: Oh di sini masih di sana masih pakai plastik ya?
3: Kantong belanja ada tapi nggak banyak gitu kak, cuman beberapa tempat saja.
0: Oh gitu. Soalnya kalau di sini wajib. Jadi kalau terus kalau kita nggak bawa suruh bayar, males banget nggak sih?
3: Suka ya itu dia goceng. Berbayar juga sih kantongnya, tapi kan mau dibilang mau bukannya apa sih? Tapi bayarnya tuh kan nggak banyak gitu seberapa jadi. Tapi simpelnya ya udah deh itu aja bayar aja deh gitu kan cuma 1.000-2.000 gitu kan ya.
0: Bener. Kalau 1.000-2.000 mah kita iyain. Kalau di sini mah goceng 5.000.
3: Iya.
0: Kita belanja sebulan 4 kali udah 20.000 aja udah bisa beli cilung.
3: Iya. Kalau di Kupang bisa beli salomi.
0: Iya bener.
3: Jadi lebih gampang ini sih kak. Lebih gampang ambil langsung di ambil langsung dari tempat belanjanya aja deh kak. Betul. Lebih banyak, lebih sering seperti itu daripada bawa kantong belanja sendiri.
0: Lebih
3: kalau terus gimana sus?
0: Kalau Eke, kalau kita ya Ce. Jadi gini loh Ce.
3: Gosip bo.
0: Udah ngegosip aja. Iya
3: kalau si berkumpul begini sudah.
0: Makanya, pergi lah kakak kesini cepat kita berkumpul di sini.
3: Iya.
0: Kita ngegosip ya kak.
3: Oke.
0: Betul ya, aku tunggu ya kak.
3: Oke kak.
0: Kak Deona mau request lagu apa nih kak?
3: Lagu apa ya kak yang seru ya? Itu yang Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oh boleh. Boleh Memori Daun Pisang.
3: Memori Daun Pisang semuanya udah gak ada dipakai bungkus itu kue apa?
0: Rosari,
3: Matahari.
0: Benar. Jadi buat ada bikin ada memori daun pisang. Memori daun pisang, memori sama memori kekasih lama juga banyak di sini.
3: Banyak memori di sini.
0: Boleh salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
3: Oke, menyapanya buat semua teman-teman yang sudah gabung nih. Banyak yang gabung kayaknya ya, warungnya baru dibuka ya.
0: Baru buka warungnya, baru 2 orang nih ya, Kak Diona.
3: Buat semua yang aja deh yang lagi pantau juga, selamat sore. Sama siapa nih Bang? Ya Mbak Empo di studio.
0: Ayah sekarang barengan sama Mpok Najwa sama Bang Jojo lagi nemenin ayah siaran.
3: Itu Mpok Mariana kemana ya? Lama nggak ngobrol.
0: Hari ini makanya kalau nelfon tuh jangan sekali nunggu rembulan merah baru keluar dulu. Lama dia kagak nunggu rembulan bersinar lagi.
3: Hah? Kita mau nelfon lihat hari baik juga sama
0: kalau orang kawin.
3: Kawin baik.
0: Kalau Mbak Mariana hari apa sih dia, Senin ya? Senin sore ya? Nah, Senin sore ntar. Senin ya, ditunggu teleponnya tuh Mampu Mariana terakhir bilangin.
3: Oke, siap. Mudah-mudahan ingat ya.
0: Ya semoga hari Seninnya baik ya.
3: Iya, semoga itu hari baik begitu biar bisa nelfon.
0: Siap kalau gitu. Makasih Kak Diona.
3: Semoga saya di studio.
0: Terima kasih.
3: Permisi.
0: Siap, bye-bye. Itu dia Kak Diona Bang Po di Kupang. Aduh lama banget gak ketemu sama Kak Diona. Ya Allah, sehat-sehat ya Kak Diona ya. Buat Abang Po, kita bakal balik lagi di rangkaian Dandutnya sore hari ini. Jangan kemana-mana, tapi Dandutnya nyok-nyok-nyok. Dandutnya

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiré, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

SD Kaji Raya Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat akan ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026 karena dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Sampah warga RW 7 dan RW 8 selanjutnya dialihkan ke TPS 3R Ketapang dengan sistem penjemputan langsung dari rumah. Sebelum penutupan, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan meminta warga memilah sampah organik dan anorganik dari sumbernya untuk memudahkan pengolahan di TPS 3R. Beralih ke berita yang lain, Karang Taruna Kabupaten Bogor mengembangkan alpukat Garuda Yaksa di 40 kecamatan sebagai ikon buah sekaligus mendorong perekonomian daerah. Program diawali melalui Kampung Alpukat Garuda Yaksa RW 12, Kelurahan Ciriung, Cibinong dengan gerakan satu rumah satu pohon dan pembagian bibit kepada warga. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, program ini juga diarahkan untuk

ucapin halo, selamat sore, selamat datang di Dangdutnyo sore hari ini yang sudah disiarkan secara live di RRI Digital yang bisa disaksikan kebalik. Ya udah ditayangkan live di RRI Net, disaksikan di RRI Digital atau di website rri.co.id. Buat Abang Po yang sore hari ini baru banget gabung, tenang aja, kita baru masuk interval kedua di Dangdutnyo di sore hari ini. Dan ayo membaca WhatsApp dulu yang udah masuk ya, karena tadi kan angkat telepon.

0: atau WhatsApp dulu di 08 12 11 24 928. Hari ini kita lagi ngomongin seputar Abang Po itu kalau misalnya belanja, baik di minimarket, di pasar maupun di warung, itu biasa bawa kantong belanjaan gak sih? Atau malah justru nunggu dikasih kantongnya sama orang tokonya? Kalau ada Bang Eko di Cengkareng, kalau misal belanja di minimarket, bawa kantong sendiri Po katanya. Kalau di warung atau toko biasanya pakai kantong kresek gitu. Dapat dari tokonya kantong kresek. Terima kasih Bang Eko. Lanjut kita ke Cilacap ada Bang Army, Bang Yayan. Suara Mpok Tiara dari Susukan Ciracas, Bang Armiansyah. Kalau kita mah tergantung belinya apa Mpok. Kalau beli di warung biasanya kita minta. Kalau di swalayan kan gak dapet ya Mpok, terpaksa bawa adah dari rumah katanya. Minta lagunya Mansur S, Tajamnya Karang. Tajamnya Karang sudah disiapkan. Ditunggu ya buat Bang Yayan ya. Lanjut kita ada Pak Muhammad Akram di Parung Panjang Bogor. Saya lebih memilih dan siap untuk sedia tas sendiri katanya, buat memudahkan yang belanja dan juga yang ngelayanin. Jadi bukankah semakin irit sampah plastiknya? Betul, setuju sama Pak Akram. Mau request lagunya Berakhir Penantian dari Musin Alatas ya. Kirim salamnya buat penyiarnya aja. Terus buat Tome tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Pak Muhammad Akram. Tadi itu lagunya apa? Berakhir Penantian. Oke, sudah disiapkan. Ditunggu bakal diputerin lagunya ya. Lanjut, kita ke Bu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Sore Mpok Tiara, sore Bu Titi Dewi. Kalau ayah mah belanjanya tuh selalu bawa kantong plastik dari rumah. Bukan apa-apa Mpok, kalau minta dari tokonya suka dikasih kantong yang gak kuat atau tipis. Jadi belanjaan kita bisa berantakan di jalan. Jebol ya Bu ya, keberatan ya. Kalau kita bawa sendiri kan enak, leluasa bawa belanjaan sedikit apa banyak, jadi aman. Lagian menghemat sampah Po, jangan sampai banyak di rumah kita deh sampahnya. Begitu Mpok Tiara, minta lagunya Bunga Dahlia. Kirim salam buat semuanya aja ya Mpok, met tugas. Bunga Dahlia. Bunga Dahlia, siap. Udah ya siapin ya Po, ditungguin lagunya Bu Titi Dewi. Aku puterinnya versi siapa ya? Ini aja deh, versi Anissa Rahma. Lanjut lagi, ini ada Po Yanti Airin di Cisarua Bogor. Kalau Ayah tuh bawanya paper bag ukurannya gede banget. Jadi kalau belanja di pasar mau dikasih atau enggak, kantongnya mah tinggal masukin aja ke paper bag yang dibawa dari rumah. Mantap, bagus, luar biasa buat Bu Yanti Airin. Terus juga, oh ini video kantongnya. Bang Yusuf ngirimin loh videonya loh, video kantong belanjaannya luar biasa. Ayo tuh kalau belanja bawa kantong sendiri Po. Dan terima kasih, itu dia video kantongnya. Ada tuh kantongnya gede ternyata. Siap, keren, mantap. Kok gak ada suaranya sih, bentar ya lagi dengerin. Oh ditunjukin tuh kantongnya dari minimarket ya, Bang Yusuf ya, kantongnya siap. Makasih Bang Yusuf atas videonya. Kok tapi kok kantongnya kosong Bang? Coba kali bisa diisi. Buat abang-abang yang pengen gabung silakan ditungguin nanti di 0213504510 dan juga WhatsApp 08 12 11 24 928. Jangan kemana-mana tapi dangdutnya nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya nyok

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa iya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk, pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Hai, saya Fianti Arfi. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI, Suara Budaya Jakarta.

0: 021-350-4510. Telepon WhatsAppnya lagi error. Abang Pom mohon maaf jadi gak bisa diangkat yang WhatsApp ya. Kita angkat yang satu ini dulu. Good morning, selamat sore. Good afternoon, selamat sore Dangdut Nyok.
1: Selamat sore Dangdut Nyok.
0: Bu Umi.
1: Wah, baru ketemu. Yang Jumat kemarin gak bisa masuk.
0: Iya, yang Jumat kemarin aku angkatnya kan bergantian. Oh, dari ya, sana ke sini.
1: Nah, yang mau banyak kok ya.
0: Bener.
1: Sekarang bisa masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, kayaknya hari ini bakal terima teleponnya lain telepon aja deh ya, 021. Soalnya yang 0812 lagi error ini kayaknya deh. Enggak ada notifikasinya.
1: Iya, iya,
0: gitu. Ya udah kalau gitu Bu Umi yang masuk sekarang.
1: Iya.
0: Kira-kira Bu Umi kalau belanja itu pakai kantong belanja enggak sih?
1: Dulu Pak, sekarang enggak bisa jalan lama ya enggak pernah ini.
0: Udah jarang belanja.
1: Ayo telepon aja ke warungnya nganterin ke sini.
0: Oke, warungnya jadi nganterin ke rumah itu pakai tas belanja atau pakai plastik?
1: Ya pakai kantong kresek plastik kok.
0: Bilang sama abangnya ya, pakai kantong yang punya Bu Umi aja, kantong belanjanya Bu Umi.
1: Iya, saya nggak pernah bawain tas sih, jadi sana adanya kantong plastik terus dibawain plastik.
0: Oh gitu.
1: Iya, tadi siang juga kesini nganterin Bu ini belanjaannya. Oh iya, terima kasih, saya tambahin, nggak mau loh, mau dianterin kesini kok dikasih tambah, nggak mau. Kan ibu udah belanja tempat saya.
0: Betul.
1: Ya sama aja, yang lain juga belanja tapi kan datang ke rumah. Kalau aku kan dianterin, jadi ada tambahannya, kayak gitu. Enggak usah bu, katanya gitu.
0: Ya udah, gini aja Bu Umi, kalau misalnya tukang sayur yang gak mau kasih ke aku juga aku mau kok.
1: Dikumpulin sebulan ya kok.
0: Ditumpukin sebulan baru kasih ke Aye.
1: Iya.
0: Lumayan kan.
1: Kalau udah sebulan jadi mie goreng.
0: Lumayan. Ini Ayah mau pesan mie goreng nih hari ini nih, udah pesan ke kantin bawah.
1: Iya, mie goreng. Saya lagi ngarang, ntar main ke RRI, apa ya, mie goreng belum pernah.
0: Belum pernah makan mie goreng di RRI?
1: Iya.
0: Ya udah, ibu ntar kalau nyampe sini kabarin Ayah traktirin mie goreng.
1: Potiara minggu ada?
0: Gak ada. Ibu tuh jangan hari minggu toh ya bu, hari minggu tuh hari keluargaku.
1: Kalian nanti acara Minang tuh kan tiap minggu kedua.
0: Iya.
1: 6 bulan.
0: Iya.
1: Jadi bulan ini Oktober tuh tanggal 11 kok.
0: Iya.
1: Maksud saya bahwa sekalian kok sekarang gak ada, gimana jadi ketemunya.
0: Tanggal 10 itu anak Aye ulang tahun ke-17. Jadi kita kayaknya mau jalan-jalan nginep keluar. Begitu. Iya.
1: Tanggal 10 malamnya pulang, jadi tanggal 11 bisa.
0: Aku jadi makin gak enak.
1: Ya.
0: Ya udah ntar aku video call deh.
1: Iya.
0: Biar ketemu.
1: Umur berapa kok anaknya?
0: 17.
1: Waduh. Udah pas ini ya, si 17.
0: Makanya
1: cowok. Oh cowok ya. Titip salam aja, selamat ulang tahun, panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Dikenarkan
1: semuanya. Amin. Ya,
0: amin.
1: Bo, ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bumi. Nanti apa namanya video call dah aku insya Allah tanggal 11 ya.
1: Insya Allah. Ya tapi aku gak bisa di video loh Pak.
0: Dah aku sama, kan ada Dawawan kan?
1: Ada.
0: Nah ntar aku video callnya ke Dawawan.
1: Itu pimpinannya Minang itu.
0: Bumi.
1: Ya.
0: Bumi mau request lagu apa nih sore nih?
1: Lagu itu aja, Korban Perasaan aja Pak.
0: Aduh takut banget lagunya.
1: Vera Shakira.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Tapi
1: yang
0: tadi maaf Bu, Era Shakira udah diputer tadi jam berapa ya? Tadi diputer ya Era Shakira. Udah diputer.
1: Kayaknya itu Korban Perasaan kayak Era Shakira.
0: Era Shakira kan? Sebentar.
1: Tadi
0: udah.
1: Yaudah. Itu aja.
0: Udah di jam 3 lewat 8 menit. Dadah.
1: Oh. Iya. Digoyang sayang belum ya?
0: Digoyang Jabri. Sayang?
1: Ya.
0: Digoyang sayang gitu bukan sih?
1: Jabrik.
0: Gak ada.
1: Belum
0: ada lagi. Oh, ada Jabrik belum diputar. Aku putar itu ya.
1: Nah,
0: Ge.
1: Iya.
0: Siap.
1: Cuaca, Bu.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, Bu?
1: Aja. Semuanya aja yang tadi udah naik, yang belum naik masih ada waktu. Selamat mendengarkan, sehat selalu. Juga khusus Pak Tiara, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya mengalir
0: amin,
1: terus.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Makasih banyak Bumi ya.
1: Sama-sama, terima kasih ya, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bumi yang ada di Pesanggrahan. Ayah akan baca WhatsApp yang udah masuk dulu ke 0812 11 24 928 dulu. Ini masih banyak banget utangnya nih. Pak Iman Hilmandu di Tasikmalaya katanya masih minta sama tokonya, saat ini tuh masih butuh kantong kresek buat bungkus-bungkus sampah di rumah, katanya gitu. Oh iya bener sih, asal gak berlebihan sampah, apa namanya, plastiknya gitu ya. Buat Pak Iman ya, apa namanya tadi, mana nih, mau kirim salam buat seluruh Big Family of KAI Property Management. Semoga tetap semangat di Karopian, dilancarkan semuanya. Demikian dah, minta salam tertib di perjalanan. Pokoknya banyak panjang dia mah. Salam-salamnya Pak Iman, terima kasih banyak ya Pak Iman ya. Selamat sore dangdutnya.
2: Dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday to you. Telat dua hari. Lagian dia nelpon pas lagi break lagu, jadi gak keangkat. Kong Dani sehat-sehat Kong Dani.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, baru pulang kemarin.
0: Iya, mentang-mentang libur, apa ulang tahun di liburan, jalan-jalan di sama keluarga dan cucu ya.
2: Tapi kan tetap dengerin kan.
0: Betul.
2: Benar
0: sih.
2: Digital. Iya.
0: Pokoknya apa namanya, sehat selalu, murah rezeki, amin, disayang keluarga. Amin. Berkah semuanya, pokoknya berkah ya Kong Dani ya.
2: Amin ya Allah ya amin. Ya, yang jelas itu sebetulnya ada yang dipertanyakan.
0: Apa tuh?
2: Berapa sisanya yang akan dilalui itu?
0: Berapapun sisanya dilalui dengan hati senang, gembira, insya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan dihitung sisanya. Kalau mak bapak itu selalu ngomong, jangan pernah ngomongin sisa gitu. Jangan. Lebihannya
2: kan
0: berapa? Lebihannya kan udah banyak lebihannya kan. Udah. Jadi kalau mikirnya tuh lebihannya berapa lagi gitu.
2: Iya.
0: Jangan sisa dong, jelek banget.
2: Iya, benar-benar juga.
0: Tapi kalau Kong Dani kan di usia segini kan masih aktif banget ya. Aktifnya ini maksudnya aktivitasnya tuh masih normal, masih jalan ke sana kemari.
2: Penuh lah.
0: Ya. Sibuk penuh. Bapak. Termasuk juga belanja tuh Kong Dani tuh pasti lagi belanja kan.
2: Misalnya harga beras yang 3 bulan yang lalu harganya misalnya 5 kilo itu 84, sekarang ternyata udah 105.
0: Betul sekali. Jadi ayah sekarang beralih beli berasnya literan, enggak lagi ya kiloan.
2: Sama persis.
0: Tapi Kong Dani kalau belanja nih, mau di warung kek, di minimarket, bawa kantong belanja sendiri atau tunggu ditawarin sama orang tokonya atau beli baru udah di tokonya?
2: Jadi kalau belanjanya kira-kira cukup dimasukin di bawah jok motor, ya udah nggak perlu bawa tas dari rumah gitu, nggak perlu beli gitu. Tapi kalau kira-kira nggak masuk di bawah jok motor, ya bawa aja. Misalnya kan ada yang kantong yang untuk belanja yang kecil, yang sedang, ada yang besar juga. Ya kita bawa sesuai dengan keperluan kita saja.
0: Betul. Berarti menggunakan jok motor. Kong Dani masih aktif naik motor, masih aktif ya?
2: Kalau naik mobil kan mungkin udah nggak boleh ya.
0: Tapi kalau motor
2: 65.
0: Masih.
2: Kalau naik motor kan olahraga saraf tangan, saraf kaki, saraf mata gitu.
0: Iya benar.
2: Gitu, jadi berarti, olahraga itu.
0: Jadi olahraga. Berarti betul. Menggunakan jok motor sebagai kantong belanja berarti.
2: Iya, kira-kira begitu.
0: Ya wes kalau gitu. Kang Dani mau request lagu apa nih?
2: Lagunya yang itu aja lah.
0: Apa
2: yang
0: tuh?
2: Yang Mutiara Cinta aja.
0: Boleh kalau begitu. Salam-salamnya buat siapa, Kong?
2: Salam-salamnya Mutiara Cinta tuh buntu Pok Tiara khusus.
0: Terima kasih.
2: Yang pertama. Kemudian yang lainnya untuk semua yang dengerin Pro 4 dalam program Dangdutnya ini, ya semoga dilimpahi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya.
0: Gitu. Amin ya Allah.
2: Iya, terima kasih banyak Putiara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kong Dani, sehat-sehat terus. Pokoknya buat Kong Dani yang ada di Kemayoran Gunung Sahari, buat Abang Empat bakal balik lagi ya. Ayo abis ini bakalan bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ya di 08 12 11 24 928. Dan juga buat Abang Empat yang lagunya belum keputar, sabar, nanti ayo sampai bacain sambil puterin lagunya di waktu yang tersisa ini. Buat Abang Empat jangan kemana-mana, tapi dangdutnya nyok nyok nyok.
3: Dangdutnya

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balaguplak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok. Kita masuk ke sesi terakhir Abang Po di dangdutnya nyok-nyok-nyok sore hari ini. Ayo baca WhatsApp aja udah masuk 08 12 11 24 928 ya. Karena sudah mau jam 5. Bang Iskandar di Cibinong udah puterin lagunya Astaga Bercanda. Ini banyak amat ngirimnya. Iya. Ada kesalahan teknis dalam pengiriman WhatsApp tadi ya. Mohon maaf ya Bang Iskandar juga teman-teman Abang Po semuanya. Bawa kantong belanja dari rumah gitu. Beli baik lah kalau misalnya gak bawa lagunya spesial buat si mungil aja yang baca WA maksudnya. Bentar, ayah gak mungil bang, ayah gede. Makasih ya Bang Iskandar. Kita lanjut ke WhatsApp berikutnya. Ada Bang Yonas Abu di Rangkas Bitung. Katanya kalau kita belanja bawang atau cabai kepuluhan dapur sayur biasa dikasih sama pedagangnya. Tapi kalau belanjanya ke Alfa, Beta gitu ya, itu biasanya bawa kantong sendiri. Mantap. Makasih banyak Bang Yana Sirakas Bitung. Bang Nurjan Jasinga, panjang banget. Kalau saya sih biasanya begini, kalau belanja pakai kantong plastik selalu beli tuh sama bocah yang di pasar yang biasa nawarin kantong kresek buat wadahin belanja 2000-an, kadang ya goceng gak dikembaliin, malah nawarin jasa. Ya udah, alasannya gak ada kembalian. Yaudah saya bawain aja ya belanjanya ke parkiran. Ya udah sepakat dah tuh. Lagi pula kan kalau misalnya ke parkiran, lagi pula kalau bawa sendiri belanjaan kan agak ribet juga ya. Demikian, terima kasih. Lagunya requestnya Radio Dangdut Eri Susan. Aduh Pak Nurjan mohon maaf banget lagunya gak ready yang itu. Aye pilihan yang lain aja nanti ya lagunya ya. Mau kirim salam buat semua pendengar Perempat Suara Budaya Jakarta, spesial buat yang lagi siaran live. Terima kasih, selamat siaran sampai tuntas. Terima kasih banyak buat Pak Nurjan di Jasinga. Kita lanjut. Kenapa nih Kak Deona ngirim voice note? Ada apa sih? Ngomongin apa sih Kak Deona? Penasaran jadinya. Lagunya keren kan Kak? Oh iya, keren lagunya Kak Deona. 10 menit ternyata lagunya, member lagu pisang. Makasih banget buat Kak Deona yang ada di Kupang ya. Lanjut kita ke WhatsApp berikutnya. Ini ada Bang Budi Kurniawan di Pontianak. Bawa sendiri bang, siap bang. Makasih banyak Bang Budi. Kakung Jo di Lamando Kalteng. Mau komentarin, kali ini temanya Mpo. Kalau ditanya saat belanja bawa kantong belanjaan sendiri apa minta apa yang jualan? Tergantung. Kalau belanjanya banyak, biasa wadah belanjanya udah berikut barangnya. Kecuali kalau beli dikit, barang kayak mie instan, beberapa bungkus misalnya, ya kita minta datu kantong kreseknya. Atau kadang dikasih gratis datu sama pemilik tokonya. Minta lagu Evita Mala Selamat Ulang Tahun buat siapa ulang tahunnya? Salamnya buat Bang Jamal. Makasih buat senggolannya Abah Zaki, Amzar, Akiyadi, Ibu Umi, Bang Haris, Bang Ali Topan, Kak Diona NTT, Pak Mukimin dan Bu Yati, Bu Tami, Bu Titi Jembatan Besi, Uti dan lainnya. Buat Pak Mariana lagi yang siaran Tiara, Kakung Jo. Mau naik susah malah pada tabrakan. Daripada pada penyok mendingan cari aman. Iya Kakung Jo beneran deh. Tadi tuh teleponnya berantakan sehingga gak bisa, gak ada yang masuk notifikasinya ke komputer. Itu yang nelfon sekali tiga, Kong Dani, Akiyadi, Kakung Jo. Tabrakan jadi gak masuk dianya. Bu Riatin di Bandulan Malang, coba kita dengerin tuh kira-kira Bu Riatin ngomong apa sih?
1: Bu Riatin Bandulan.
0: Iya Bu.
1: Kalau belanja ya diberi tokonya.
0: Iya Bu.
1: Toko yang memberi tas plastiknya.
0: Iya Bu.
1: Tokonya yang memberi.
0: Iya Bu.
1: Bunda Tin Bandulan Malang. Kalau iya, Banja, kalau berapa ya tokonya yang
0: ngasih plastiknya.
1: Plastik atau iya, toko yang ngasih ada belanja sendiri itu kan kantong plastik itu tokonya yang memberi.
0: Tokonya yang memberi intinya begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Riati di Bandulan Malang. Sehat selalu ya Bu ya. Udah Bu.
1: Bila aku di sisimu, hati rasa satu Abang Empok.
0: Abang Empok.
1: Betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hati, itu ya sih?
1: Dangdutnya.
0: Nyanyanya.
1: Sore-sore. Saya minta lagu Roma Irama Syahdu.
0: Syahdu, oke. Roma Irama Syahdu. Siap Bu, akan aku carikan lagunya Roma Irama Syahdu. Sudah aku siapkan untuk Ibu ya, ditunggu ya Bu ya. Moga-moga sempat lagunya diputerin. Ada Mpo Asi di Cawang. Mpo Asi katanya kalau dikasih kantong sama tokonya, dia nggak bawa kantong dari rumah, nggak ribet gitu aja ya buat Pak Tiara katanya. Sampai tema dikirim 2, salam puasih 4 dikirimin temanya. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, kalau saya selalu bawa kantong sendiri po dari rumah. Lagunya Bara-bara bere-bere buat Pak Tiara, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Lutfi. Ada yang ngasih kardus bekas kemasan produk, jadi belanjaannya itu ditata sama petugasnya, bahkan dibantu angkat sampai ke parkiran. Yang paling kita kasih tips aja. Terus itu kenapa tokonya itu selalu rame dan laku keras, terutama untuk pedagang eceran di kampung sekitar Kalisuren katanya. Terlena Ike Nurjanah, terima kasih kembali juga buat Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Lanjut lagi ada Polara si Sambas, katanya minta lagu Lesti Kura-kura dalam Perahu. Tadi Lesti udah diputerin di awal lagunya yang aku lupa lagi dari judulnya apa, terkesan. Ada Mpo Retno di Bekasi, kalau Retno sengaja mau belanja biasanya bawa, tapi kalau mendadak gitu biasanya minta plastik. Tapi sekarang seringnya belanja online cu, lebih praktis. Bener, Ayu juga lebih sering belanja online jadinya. Pak Yayat di Curug Tangerang minta lagunya biasanya kalau belanja udah gak pakai kantong plastik kan, jadinya bawa sendiri. Lagunya Sisa-sisa Cinta buat Potiara, terima kasih. Mbak Budi Prayitno di Cilebut Timur minta lagunya Kopi Susu. Biasanya kalau kita belanja dibawain tuh kantong dari rumah sama istri Aye, katanya terbuat dari kain. Ganti depo lagunya sama Roma Irama, judulnya Kehilangan. Ya udah yang mana deh, pokoknya Aye puterin, tungguin aja lagunya ya. Kali waktu udah mepet banget. Terus juga satu lagi terakhir, Po Eci di Pangandaran katanya, bawa kantong sendiri dong po, katanya. Halo Po Eci. Po Eci kalau ngatin muka air di era digital besok jangan lupa ambil wudu ya. Katanya mau lagunya Salah Apa dari Irwan DA. Mau kirim salam buat Kong Dani, Teh Dinda, pokoknya buat semuanya po, makasih banyak. Hatur nuhun sami, Teh Eci nuhunnya, terima kasih banyak. Yaudah kalau gitu abang po, waktu sudah mepet sekali, ayah itu harus pamitan dulu dari rangkaian dangdutnya buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 0213 5 4 5 10. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dangdutnya nyanyak-nyak. Dangdut

Mau Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengajak Fatayat NU Jakarta Selatan memperkuat peran perempuan dan generasi muda dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus periode 2025-2030 di kantor Wali Kota Jakarta Selatan dengan mendorong keterlibatan kader dalam ketahanan keluarga, pendidikan ekonomi, dan literasi digital. Fatayat NU Jakarta Selatan juga meluncurkan Majelis Taklim Fatimah Zahra dan UMKM Fasela serta memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu. Beralih ke berita yang lain, TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan rumput laut menjadi minuman jeli sebagai produk unggulan UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Program tersebut dilakukan melalui pelatihan vokasional pengolahan hasil perikanan di SMKN 4 Pangkal Pinang dengan mengajarkan pengolahan bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi serta pentingnya sertifikasi halal. Ketua TP PKK Babel Noni Hidayat Arsani mengatakan pengembangan produk rumput laut diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing UMKM daerah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: Po di rangkaian belante ngobrol tanpa teks sore hari ini ya, masih punya utang nih yang mesti dibacain dulu nih. Satu dulu ya, kita kita puterin. Nyata ke skip WhatsApp-nya.
1: Assalamualaikum Po.
0: Waalaikumsalam.
1: Biasanya kalau saya,
0: iya Bang.
1: Kalau pasar tradisional tuh disediain oleh ini, oleh warungnya, tokohnya. Kecuali pasar yang modern kayak seperti yang pasar modern lah, ya kayak minimarket yang ini malah tidak disediain, malah kita beli kantong belanja atau tidak kita pakai dus lah, dus bekas gitu kok.
0: Oh iya ada tuh yang pakai dus soalnya ya.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
0: Siap kalau gitu, makasih Bang Wahyu di Bintaro. Dangdut nyok nyok nyok nyok katanya. Ya tapi bener sih kalau misalnya kalau ayah belanja di supermarket yang agak gede, itu kalau kantong belanjaan ayah nggak cukup, biasanya mereka nyediain kardus gitu. Terus kalau misalnya di minimarket, biasanya ayah bawa kantong belanjaan kalau kira-kira belanjanya agak banyak. Kalau dikit kayak cuma beli satu atau dua biji barang, biasanya taruhnya di jok motor kayak Kong Dani. Makasih ya Bang Wahyu di Bintaro ya. Ya wes kalau gitu Abang Po, buat Abang Po sore hari ini rangkaian belantek bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu enak.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak, iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tempo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Probat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih, yang namanya apa namanya? Yang namanya sore-sore kayak begini, ya kan? Itu banyak dah hal yang bisa kita lakuin. Mulai dari nongkrong bareng sama keluarga. Mumpung hari Jumat, mungkin jam segini udah pada pulang aktivitas, ya kan? Atau sekedar ingin menikmati indahnya Jakarta, tapi nggak mau ngabisin waktu di situ-situ aja. Nih, Abang Po, ternyata bakalan dilaksanain acara yang seru banget. Ini di hari bebas kendaraan motor yang ada di Kuningan atau Rasuna Said. Biasanya kan kalau Car Free Day kan di Blok M, ya bener ya, Tamrin Sudirman ya. Yuk coba kita melipir ke daerah kawasan HR Rasuna Said, Abang Po, daerah Kuningan. Karena bakalan ada acara seru banget, rayakan warna musik Jakarta. Ada Ayu Ting Ting, ada Lulu Mudita, tiga komposer, ada Nauk. Terus juga pasti ada parade budaya, ada ondel-ondel khas Jakarta, ada tarian-tarian Nusantara juga. Di mana? Itu di hari bebas kendaraan bermotor di Rasuna Said Plaza Festival Jakarta Selatan, Abang Po, dari jam 6 pagi sampai jam 9:30. Bakalan banyak banget yang bisa kita lakuin di sono, sambil olahraga, sambil seneng-seneng untuk nikmatin hari bebas kendaraan bermotor wilayah Rasuna Said Plaza Festival Kuningan Jakarta Selatan ya, Bang Po ya. Karena di sana pun juga bakal ada aksi pilah sampah dan pastinya juga ada panggung hiburan dengan bintang tamu yang pastinya keren-keren. Tapi ayah enggak ada. Emang aja bintang tamu? Enggak, emang bintang kejora. Ya elah.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun, jika tidak kembali, ketahuilah, maka dia bukan milikmu.

0: saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Prof DKI Jakarta bersama Bakti BCA menyalurkan bantuan kacamata kepada 1.000 pelajar dari 16 SMPN dan MTSN di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah pemeriksaan mata terhadap 3.503 pelajar. Dengan 1.000 siswa teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan dan mendapat tindak lanjut berupa kacamata korektif serta vitamin mata. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap bantuan dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar sekaligus mengingatkan pelajar agar bijak menggunakan gawai dan menjaga kesehatan mata. Beralih ke berita yang lain, DKUM Kota Depok, Jawa Barat menyediakan gerai UMKM di sejumlah pusat perbelanjaan modern dengan prioritas bagi pelaku usaha lokal di sekitar lokasi mal. Kepala DKUM Kota Depok, Muhammad Amrin, mengatakan fasilitas tersebut dilengkapi pendampingan legalitas usaha dan salah satunya di Trans Studio Mall Cibubur yang telah menampung sekitar 40

0: lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya.
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: Niko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mah.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, hari ini hari apa sih sekarang? Hari apa? Ah, itu tadi tuh ini loh. Mau mencari makan malam. Kira-kira rekomendasi makan malam apa sih yang enak Abang Po? Boleh dong dikasih tahu ke Aye malam hari ini. Yang pengen bergabung, ayo tunggu WhatsApp-nya 0812 11 24 19. Salah, 0812 11 24 928. Kenapa jadi lupa sih? Nomor apa namanya, nomor WhatsApp-nya Pro 4. Ini buat Abang Po yang memang bisa menjadi pilihan ya, menu makanan tradisional khas Indonesia yang bisa menjadi rekomendasi untuk menu makan malam, apalagi untuk wilayah di sekitaran Jakarta. Nah, salah satunya itu adalah Abang Po yang menjadi favorit ayah untuk makan malam. Yang pengen banget rasa yang kuat, gak ada salahnya buat coba mie Aceh ya. Mie Aceh itu wajib banget masuk ke dalam daftar kita nih Abang Po. Emang nyuruh-nyuruh, enak aja. Iya beneran. Jadi waktu misalnya, kalau misalnya ayah pengen makan malam yang benar-benar kuat rempahnya dan pengen makan mie, mau ke bawah ngapain ke bawah? Mau jajan, oke. Kalau misalnya mau makan yang kuat rempahnya, mie Aceh bisa jadi pilihan Abang Po ya. Karena memang ini bisa dibilang sebagai kuliner yang merepresentasikan perpaduan beberapa negara. Salah satunya adalah India dan Tionghoa plus Indonesia. Nah, mie Aceh biasa disajikan pedas berkuah ya Abang Po. Dan kita bisa milih nih mau pedasnya kayak bagaimana. Terus maunya kering, berkuah, atau nyemek-nyemek tuh gimana sih, tumis namanya. Dan yang identik adalah dalam mie Aceh itu isiannya biasanya adalah daging. Tapi sekarang itu udah macam-macam banget. Ada yang seafood, ada yang ayam, ada yang original gitu ya. Dan bisa menjadi pilihan Abang Po untuk menu makan malam hari ini. Kira-kira menu makan malamnya Abang Po apa? Boleh gabung sama ayam malam hari ini ya Abang Po.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja
1: lah,
0: ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo. Balik lagi bareng sama Tiara Dinda yang bakal nemenin Abang Empo sampai nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat di rangkaian Blantek, obrolan tanpa teks untuk edisi kali ini.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan aksi memilah sampah di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sekitar 10 karung sampah sekaligus membagikan minuman gratis kepada masyarakat dan wisatawan. Ketua Kuarcap Kepulauan Seribu, Rustini, mengatakan kegiatan ini menjadi edukasi dan diharapkan mendorong masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan wisata. Beralih ke berita yang lain, OJK Sulawesi Tenggara dan Pemkab Kolaka Utara bersinergi mengembangkan ekosistem industri kakao untuk mendorong perekonomian daerah. Program ini mencakup penguatan petani, akses layanan keuangan, pembiayaan, serta pengembangan produk hingga pemasaran. Kolaborasi tersebut akan dilanjutkan melalui penandatanganan MOU untuk memperkuat industri kakao dari hulu hingga hilir. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ini masih ngomongin soal wisata yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan banyak banget tempat wisatanya ya. Jakarta mah udah pasti. Tapi ternyata beberapa daerah lain di Indonesia juga patut banget didatengin karena bisa dibilang sebagai surganya wisata. Salah satunya Maumbi yang merupakan surga wisata di Minahasa Utara karena lengkap dari kuliner sampai sejarah juga ada, Abang Upo. Maumbi merupakan desa yang dikenal sebagai destinasi kuliner dan juga budaya di Minahasa Utara. Di sini juga ada makam pahlawan Maria Wala Anda Maramis, Abang Po. Lokasinya tuh ada di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dikenal juga dengan kuliner Biapong, dan traveler atau pengunjung atau wisatawan juga sering nih bilang kalau misalnya Maumbi adalah desa Biapong. Biapong adalah sebutan untuk bakpao, jadi kalau dibandingin dengan bakpao, Biapong itu lebih padat, Abang Po. Ukurannya pun juga lebih besar dibandingkan sama bakpao. Isiannya juga macam-macam, isiannya banyak gitu. Nah, Biapong Maumbi terkenal setelah banyak turis-turis dari Cina yang datang ke Maumbi untuk membeli Biapong sebagai oleh-oleh. Nah, kira-kira di sana ada apa aja? Di desa Maumbi itu adalah desa yang terkenal sebagai desa budaya karena punya sanggar kolintang plus memiliki tradisi sumakei, yaitu makan bersama yang dilakukan secara spontan uhui oleh masyarakat. Nah, Maumbi juga memiliki beberapa peninggalan arkeologi berupa waruga, yaitu peti kubur yang terbuat dari batu. Nah, waruga-waruga ini dengan pola hias berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan geometris diantaranya, ini juga memiliki makna masing-masing, Abang Po. Beda-beda.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pade mau kemana?

0: Po. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Po?
1: Ya iya, Po. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Po, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Po.
0: Oh gitu ya, Po. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Po, buat nolong orang lain.
1: Iya, Po. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Ya udah, yang gak bakal bikin sakit hati juga adalah jalan-jalan ke Maumbi, Abangpo yang ada di Minahasa. Jadi, selain kulinernya, selain peninggalan arkeologinya, ada juga nih Abangpo tradisinya yang benar-benar luar biasa, yang namanya adalah walian. Nah, walian adalah mereka yang berperan sebagai memimpin sebuah upacara agama atau upacara adat, dan mereka pun juga ahli loh di bidangnya masing-masing. Terus juga untuk salah satu ciri khas burung pisok namanya Abangpo. Ini juga tempat yang luar biasa di sana, gitu ya. Burung pisok bermakna energik dan juga lincah. Tumbuhan paku wujud pada lengkung ujung atau puncaknya. Ini memberikan makna lembut dan bersahaja. Buat Abangpo yang suka banget sama destinasi wisata sejarah, bisa juga nih mampir ke Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis yang ada di Jalan Raya Manado Bitung. Dan di sini tuh ada tuh monumen berbentuk segi lima, dan Maria sendiri adalah seorang pahlawan pendiri organisasi perkumpulan ibu kepala anak temurunnya atau PIKAT yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan serta menolak diskriminasi terhadap kaum perempuan.

0: Din. Lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang. Jadi ganggu aja.
1: Eh, Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT? Kalau kagak dibakar, sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh. Lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar. Itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok. Lu pisahin ya, sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah, makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong. Kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

Untuk obrolan tanpa teks untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Poin sudah bergabung dan juga udah nemenin Ayah dari sore tadi. Habis ini bakal ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Poin di rangkaian Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak orang kepenak ser bersama Balaguplas. Terima kasih banyak buat Abang Poin, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru,
3: acara.
2: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Droplet FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cenyak Babe, ketemu lagi nih bareng Ayu Bang Noel, tentunya di apresiasi budaya Banyumasan. Gimana Bang Po kabarnya malam hari ini? Semoga pada sehat semua dah ya. Yang lagi pada pulang kerja gitu ya, tetap hati-hati, jangan emosian. Apalagi hari ini ya, malam ini tadi Ayu OTW juga macetnya, masya Allah, sampai motor aja gak bisa gerak. Tetap sabar, hati kudu dingin ya, jangan emosian. Yang penting selamat sampai di rumah, amin. Indah ya. Dan kali ini buat Abang Po yang lagi nyantai aja di rumah, ngumpul bareng keluarga, lagi mantengin Prompat FM Suara Budaya Jakarta, kita bakal temenin deh ya di apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Edisi Jumat 25 September 2026 sampai nanti menjelang jam 12 malam. Dengan tema keteladanan Sang Jaka Kaiman. Nah, buat Abang Po yang penasaran juga nih, siapa sih Jaka Kaiman dan keteladanan apa yang perlu kita teladani gitu ya, perlu kita pelajari. Bersama narasumber ada Bapak Nasirun Purwokartun sebagai budayawan Banyumas, dan tentu aja bareng teman-teman Balaguplak ya. Sampai nanti pokoknya menjelang jam 12 malam deh ya, nemenin Abang Po semua di hari Jumat ini. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana, dan seperti biasa kita bakal dengerin dulu nih drama legenda yang berjudul Legenda Entit.

Manggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Moro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan?
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu iya. Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu, nak makmu?
1: Iya.
0: Nak makmu?

0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam, jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Ndit, maaf ya Ndit. Ndit agak mundur sih.

0: Namamu
1: tadi nama Akil Kuning.
0: Akil Kuning.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari manias mono bangun no?
1: Loh, Entit, kamu kok tahu, Entit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu? Jelas, Entit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
1: Oh, jadi kamu ini?
0: Aku tahu kamu dari kerajaan Kendiri.
1: Iya.
0: Kamu Kendiri mau nyari sama
1: Kakang Panji
0: Asmoro Bangun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panjat Mono Bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Ya,
1: sekarang, Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau jadi permaisuriku kalau pengen ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Entit.
0: Tak jamin.
1: Entit. Agak mundur ya, Entit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak.
0: Kamu harus mau. Ayo.

0: Nyai Ragil punya.
1: Kang Mas,
0: kenapa kamu di sini?
1: Kang Mas Gunung Sari, Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Ya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Ya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Ya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
1: Hati-hati, Kang Mas.
2: Ayo.
0: Entit. Bila kamu manusia yang sakti padaku, terima pusaka.
2: Ya. Aduh.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

Wayang kulit gagrak Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrak Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrak Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrak Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrak Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.

0: Balik maning acara nih, apresiasi budaya Banyumasan. Loblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama. Assalamualaikum Ki Kang Curi.
1: Waalaikumsalam.
0: Bakayu Rubi, Kang Dwi Joko, Pak Wondo, Mas Ripto. Iki rame gini-gini.
1: Nambah
0: ya. Nambah dulur, siap. Ono sapa sih Kang Juri?
1: Aku yo ora kenal.
0: Urung kenal. Siap. Kenalan disit deh. Ana siapa, Ki? Monggo, salah satu dulu. Dari Mbak Sabrina. Ya. Monggo. Ya, bebas campur enggak masalah.
2: Oke, okay, halo. Perkenalkan, nama saya Sabrina, saya dari Universitas Indonesia.
0: Universitas Indonesia, siap. Selamat datang di acaranya Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, itu dia.
1: Setunggal
0: ya, monggo.
3: Oke, halo mas-mas, mbak-mbak, sukun galu. Nama saya Gintar Gibran Kurniawan, bisa dipanggil Iwan.
0: Jangan.
3: Gak apa-apa deh, terserah deh, gak apa-apa. Seenaknya aja.
0: Oke.
3: Ya, dan jadi saya dari lulusan ISI Surakarta. Ya, jadi saya magang di sini di posisi siaran tematik kesenian Jawa ya. Mentornya Pak Parwondo.
0: Siap. Memang mentor sejati Pak Joko Narwondo.
1: Nah.
0: Dari ISI Surakarta sama dari
2: UI.
0: UI. Oke, yang UI masih dekat lah, yang dari ISI kenapa sampai sini? Monggo boleh ceritakan sedikit lah.
3: Aduh, gimana ya, juga bingung sih. Tapi sebenarnya keinginannya pengen masuk radio gitu.
0: Pengen masuk radio.
3: Enggak bisa. Enggak cukup ya.
0: Oke. Oke, berarti emang di kesenian Jawa. Ambil jurusan apa?
3: Ambil jurusan etnomusikologi, antropologi musik.
0: Antropologi musik, Kang Juri, paham ora kuwi antropologi musik?
1: Mandan
0: ya.
1: Mandan ora paham.
0: Mandan
1: ora.
4: Mandan ora paham.
0: Ya, sing penting kuwi lah ya. Oke, kalau dari Mbak Sabrina, ambil jurusan apa?
2: Oh, saya di UI ngambil jurusan sastra daerah untuk sastra Jawa. Fokusnya di sastra Jawanya.
0: Oke.
1: Aku ora takoni.
0: Ambil sastra apa ki?
1: Kan aku kiri? Jurusannya Purbalingga Jakarta.
0: Oh, jurusan trayek ya?
1: Iya kok.
0: Oke deh.
1: Oh ya Bang Noel.
0: Siap.
1: Wengi ya, atau malam ini kita ada tema dan ada narasumber.
0: Wih, siap. Monggo dibacakan untuk temanya malam hari ini.
1: Temanya dalun iki keteladanan Sang Jaka Kaiman.
0: Jaka Kaiman. Nah, itu dia. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih.
1: Jenengan kowe Jaka juga.
0: Jaka. Tapi
1: Jaka macane
0: ya. Joko ngene ya.
1: Oh, Joko. narasumbere ya si Bapak Nasirun Purwokartun.
0: Purwokartun, budayawan Banyumas ya.
1: Nah, Banyumas.
0: Itu dia. Berarti ini mungkin berkaitan dengan tokoh Banyumasan. Betul. Nah, itu dia.
1: Karena dia juga ada event untuk Minggu ya. Sabtu malam Minggu eventnya itu.
0: Besok hari besok ini. Iya. Oh, oke. Okay.
1: Berarti pas.
0: Pas ya.
1: Malamnya on air, besok malamnya baru pentas.
0: Acara pentas, oke okay, siap. Nanti kita pokoknya dengerin dulu kulik-kulik ya, seperti biasa pokoknya. Mengenai keteladanan Sang Jaka Kaiman.
1: Bener.
0: Pokoknya kita tanya-tanya dan barangkali ada pandemen sing
1: ya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep ngobrol langsung karo kita sing nang studio kuwi juga bisa. Nomor WA-ne nang 081 1 1 2 8 9 2.
0: Monggo
1: sing arep kirim
0: salam,
1: arep kirim panganan juga bisa.
0: Kirim panganan
1: tapi
0: ditunggu.
1: WA.
0: Langsung
1: teko studio, aja limbean yakin.
0: Oke deh kalau gitu, selamat datang buat Sabrina dan juga Mas Gibran ya, panggilannya ya di sini ya. Mas Gibran.
1: Panggilan RRI.
0: Siap. Pokoknya selamat datang, semoga bisa mendapat banyak ilmu ya, harapannya ya di sini.
1: Ya, pengalaman.
0: Pengalaman minimal ya. Amin. Oke deh, siap, selamat datang pokoknya. Dan buat para pendengar juga
1: dua lagu dulu ya.
0: dua lagu dulu. Iya. Oke, siap. Sebelum kita biar masuk ke materi,
1: biar masuk gitu ke ya. Narasumber.
0: Narasumber. Kita dua lagu dulu. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini saja
1: di apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek sami silaturahmi lewat udara wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812 1124 928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021 350 4510. Setunggal malih 021 344 0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12 di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Nah, Kang Jori, iki ya. Wis waya iki ya. Betul, kita masuk bener-bener ke tema malam hari ini ya. Keteladanan Sang Jaka Kaiman. Dengan narasumber ada Bapak Nasirun Purwokartun sebagai budayawan Banyumas. Nah, itu dia.
2: Seneng
0: kartun ya. Takon langsung baik,
2: Oke,
0: siap. Oke deh, udah terhubung nih. Kang Jori, monggo.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu Pak Nasirun.
3: Sugeng dalu ki Mas Mas.
0: Siap. Ki neng kene ana Kang Jori karo Kang Noel ki ya, Pak Nasirun.
3: Kang Jori.
1: Juri. Oh, jurik mah.
0: Jurik.
1: Kok jurik beda artine, Pak.
3: Juri ya. Ya.
0: Kang Juri.
1: Anak juri.
3: Karo
1: Bang
3: karo
1: Noel karo Kang Rikun.
3: Oh, Bang Noel.
1: Yeah.
3: Oh, iya Kaki Rikun.
1: Ya, iya Kaki Rikun benar. Nun sewune Pak Nasirun.
3: Nggih.
1: Ngapunten, ngapunten. Monggo memperkenalkan dirin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kula Nasirun Purwokartun sing asline memang kartunis. Jadi jeneng kartun Purwokartun gue memang awale ganu tahun 2000 gue gara-garane aku sebagai kartunis pernah tahu pameran bareng karo pelukis Nasirun.
1: Nasirun.
3: Nasirun sing almarhum bulan wingi. Jadi waktu gue nang gedung kesenian Suteja ana pameran kartun karo pameran lukisan. Lah waktu gawe katalog ana jeneng loro Nasirun Purwok apa Nasirun pelukis karo Nasirun kartunis. Akhirnya nang Mbah Hati Wijaya ketua panitiane, kok gue dijenengi beda ben aja ketuker antara kartunis karo pelukis. Jadi jenengmu gue karena kowe melu kelompok kartunis Purwokartun. Nah gue dalam kurung, jadi Nasirun dalam kurung Purwokartun.
0: Oh, anas jarai.
3: Nah, tapi malah kanca-kanca waktu gue juga gue nyeluk aku akhirnya Nasirun Purwokartun nanti dalam kurungnya hilang.
0: Nanti sih jadi nama
3: malah jadi nama
1: akhirnya nemplok katus niku ngibak
3: akhirnya nemplok lah wingi waktu sedurunge Kang Nasirun ninggal kan aku juga sowan meng Jogja meng daleme Kang Nasirun sampai kena 26 tahun gue aku gara-gara pameran gue di jenengku tadi Purwokartun.
0: Berarti memang ada sejarah kartunis Pak Nasirun.
3: Iya. Tapi tahun 1994 aku wis ngartun. Nah gue kejadian ganti jeneng dari Nasirun Purwokartun gue tahun 2000.
0: Berarti kartunis niku berarti sing kartun animasi apa kartun gambar mau nih Pak?
3: Angger aku gue zaman ganu nganti siki gue urung bisa animasi. Tapi yang mau bisa kartun dua dimensi. Jadi sing zaman-zaman esi jaya nih koran-koran karo majalah ya aku sering ngisi nang koran-koran karo majalah.
0: Poskota
3: ya Pak. Kartunis lepas. Ya bangsane poskota bener. Doyok, Potoy, Ali Ontom, kayak gue bangsane.
1: Ngapunten niki Pak Nasirun. Niki kan temane keteladanan Sang Jaka Kaiman, nggih.
3: Ya.
0: Mungkin sebelum kita masuk ke keteladanan niki ya Kang Juri ya. Mungkin kita biar tahu dulu nih Jaka Kaiman ki siapa sih?
1: Nah,
0: monggo dijelaskan Pak Nasirun.
3: Nggih, jadi mulai tahun 2014 aku nekuni Babat Banyumas. Mulai tahun 2019 aku menerjemahkan naskah-naskah Babad Banyumas nganti kutul iki wis nerjemahna 30 naskah Babad Banyumas. Lah barang tak sari kena aku gue memang kepengin ngajak wong-wong Banyumas gue bisa berkepribadian Banyumas sesuai karo leluhur-leluhur Banyumas sing ditulis nang Babad Banyumas. Jadi saben-saben aku ngomong angger bisa yuh para kanca kadang Banyumas niru wong telu leluhur dewek sing pertama Raden Baribin, sing keloro Raden Katuhu, sing ketelu Raden Jakakaiman. Jadi Raden Jakakaiman ge salah siji sing tertawa kenang go wong Banyumas kon pada melu sifat karo sikape. Lah urutane kepriwe? Urutane kuwi Baribin gue duwe anak pertama jenenge Katuhu.
1: Nggih.
3: Lah terus duwe anak loro jenenge Banyak Sastra. Banyak Sastra mengko sing duwe anak Raden Jakakaiman. Jadi Baribin gue ramane Katuhu, Baribin gue kakine Kaiman. Katuhu gue uwane Kaiman.
1: Lah wong keluarga nggih, Pak.
3: Sekeluarga turun temurun sekang zaman Majapahit nganti gutule zaman Pajang.
0: Tapi
3: terus memang, keteladanan apa sekang Raden Baribin nanggar aku maca babad Banyumas Raden Baribin itu kan difitnah nang kakange arep berontak arep jongkeng kawibawan arep merebut tahta. Akhirnya dheweke diusir sekang Majapahit ora oleh manggon nang Majapahit akhirnya terlunta-lunta, jadi jeneng Baribin gue jeneng paraban. Wong sing uripe terlunta-lunta. Tapi selama terlunta-lunta, Raden Baribin ora pernah nyalah nakakange. Intine angger aku bener yang kau ketemu bener. Nah, sifat-sifat kie menurutku cocok karo wong Banyumas angger niru teladan Raden Baribin. Wong Banyumas gue tidak pernah menyalahkan keadaan, selalu berpikir positif dan tidak berpikir negatif.
0: Berarti
3: nah, akhirnya mengkoraden Baribin gue melaku gutul kaleng, melaku gutul ayah, melaku gutul kejawar, melaku gutul pasir luhur sing jug-jugane meng Pajajaran karena ora oleh manggon nang Majapahit. Nah, nang Pajajaran nang Prabu Siliwangi dijodohkna karo adine sing jenenge Ratna Pamekas. Nah, Ratna Pamekas kemudian karo Baribin duwe anak. Anak sing barep Katuhu. Lah Katuhu meskipun anak bangsawan Majapahit karo bangsawan Pajajaran wis oli jatah dadi bangsawan dadi pejabat tinggi tapi nolak dheweke ora gelem apa ya? Nepotisme, jadi orang gelem mendudukan menduduki jabatan gara-gara karena kedudukannya wong tuane. Akhirnya Raden Katuhu mengembara dadi rakyat jelata sing akhirnya ngaku wong sing orang duwe apa-apa akhirnya ditulungi nang Ki Ageng Buwara. Nah nang Ki Ageng Buwara gue, Ki Ageng Buwara gue anu tukang garap sawah, jadi zaman gane gue anggar garap ladang itu sawah ya. Garap ladang, gue nebangi hutan, jadi ladang lah. Katuhu gue nang hutan Cibuak, dia menempa diri. Sing akhirnya dheweke engko dadi derajate mulia. Jadi salah satu sikap atau sifat tekang Raden Katuhu ya gue mengenali potensi diri, memaksimalkan potensi diri. Dan menggantungkan cita-cita sesuai dengan potensinya. Jadi potensinya apa, demaksimalna, lebih nggak cita-cita.
0: Oke.
3: Lah angger kok keteladannya Jakakaiman, tentu saja dari kecil itu kan dia sudah kawit cilik ibaratnya anu ditinggal mati rama biyunge, kawit dari balita, tapi kan wis dari pangon kebo. Lah mungkin sekang jiwa pangon kebo itu kemudian nanti akhirnya dheweke bisa menjadi pemimpin karena ngurusi kebo kan jadi ngurusi wong bodoh. Jadi ngurusi wong bodoh bareng kita apa mending ngurusi wong pinter.
2: Ya bodoh-bodoh.
3: Lah terus barang lah terus baranganen wis mandan gede dheweke ngabdi mung wirasabah sing akhirnya dadi mantune dipite wirasabah. Nah sifat keteladanane Jakakaiman adalah berani mengambil keputusan yang sulit di saat yang berat dan berani mengambil yang keputusan yang berat itu sebagai konsekuensinya.
0: Oh, jen.
3: Jadi Jakakaiman mengajarkan bagaimana kita wani ngambil keputusan meskipun keputusan gue abot di saat yang sulit dan berani bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambilnya. Jadi ketika dheweke ya ketika dheweke ditinggal ninggal nang mertuane Adipati Warkutama siji kan sing diundang mengpajang kuwi kan jane putra-putrane Adipati Warkutama tapi putra-putrane wong telu kuwi kan pada nolak akhirnya pasrah meng Jaka Kamanis mbok mangsa borong lah wong anu meskipun Bekayu kuwadon tapi wis dhewe bodho ati tetep dianggap keluarga. Dadi Jaka Kaman mengorbankan diri karena sing telune kepada Wetiar melu dipateni nang pajang. Dadi dia memberanikan diri mengambil keputusan ya wis. Aku sing termangkat pajang makili rama mertua karo makili keluarga. Nggih. Singkate ngoten. Kang Dori.
1: Nggih. Siap. Nah, niki kan niki Jaka napa Jaka Kaiman niki nggih.
3: Nggih.
1: Nah, nilai keteladanane sosok Raden Jaka Kaiman pripun sih, Pak?
3: Lah niku wau, dadi meskipun dheweke kuwi jan-jane kuwi numung mantu,
1: nggih,
3: tapi wani gelem ngorbanake dheweke mbok angger diundang meng pajang kok dianggap salah. Meskipun dheweke mantu tetap tanggung jawab walaupun kedudukannya jane ora milih diundang karena sing diundang kuwi putra-putrane mertuane.
1: Nah,
3: jadi tapi dia mengorbankan diri wis anggar adi-adi peku pada orang wani mang pajang wis aku bae sing mang pajang. Ku anggar anak apa dukane raja ya tek tampak.
0: Nggih.
1: Tanggung e.
0: Nah, nyuwun sewu niki Pak Nasirun. Nek Jaka Kaiman itu apakah seorang tokoh pahlawan ataukah seorang tokoh pejabat pada zamannya Aja. Atau bagaimana ini latar belakangnya dari Jaka Kaiman ketika dikenal luas?
3: Ya, jadi latar belakang secara silsilah dia jelas keturunan dari percampuran Raja Majapahit dan Pajajaran karena Jaka Kaiman kan duwe rama sing jenenge banyak sastra. Banyak sastra duwe rama Baribin. Nah, Baribin kuwe anak Raja Majapahit Brawijaya papat. Lah terus Sekang Byunge Kaiman si Roro Sulastri kuwe anake Raja Pasir Luhur.
1: Raja Pasir Luhur. Berarti turun temurun benar-benar dari kerajaan.
3: Memang keturunan bangsawan. Cuma Rama Byunge kuwe mati nom, dadi dheweke kuwe dadi bocah lola.
1: Nggih.
3: Orang duwe Rama Byung kudu ngopeni kebo.

0: Pate ini nang Sultan Padang, akhirnya anak-anaknya pada orang wani mang Padang lah, jaka kaiman sing wani mang Padang. Oh. Akhirnya nang Sultan Padang Joko Tingkir utawa Hadiwijaya, karena anak-anaknya Adipati Wirasaba gue pada orang wani, akhirnya kedudukan Adipati diweken mang jaka kaiman karena jaka kaiman sing wani mang Padang. Jadi kedudukannya kemudian jabatannya adalah menjadi Adipati Wirasaba, menggantikan mertuanya.
1: Nah, jabatan Adipati Wirasaba itu apa sebenarnya? Untuk zaman itu ya?
0: Ya, kalau zaman itu semacam gubernur karena di bawah raja. Misalkan raja gue presiden, nah Adipati gue gubernur.
1: Gubernur
0: Wirasaba waktu zaman Majapahit. Gue ketulis nang naskah Babad Banyumas Mertadirjan, wates wetane niku Cindoro Sumbing, jadi wilayah Temanggung Siki. Terus wates kulone Uduk-Uduk Karawang, jadi Karawang Siki, Karawang.
2: Karawang Jawa Barat.
1: Jawa Barat niku.
0: Karawang Jawa Barat.
1: Oh, luas nah, berarti ya.
0: Nah,
3: ambe banget ya, Pak.
0: Iya, buktinya apa wilayah Karawang esih masuk Wirasaba, begitu warga Wijaya ora dadi adipati, anaknya juga ora dadi adipati, kuwi dheweke mbodo karo wong Adirasa. Adirasa apa Adiarsa yang ana Karawang iki ya. Nah, mbodo nang Karawang nang Adiarsa kuwi gutur siki makame juga dadi punden wong Karawang. Di Rangga Wijaya, Rangga Wirasaba. Jadi Ganu gue memang bener Gutul Karawang. Buktinya Gutul Siki ya si anak gue pundene. Iya, jadi makame Rangga Wirasaba gue nang Adiarsa gue.
1: Berarti wilayah daerah Karawang pun termasuk Wirasaba atau wilayah yang dikuasai Adipati itu ya?
2: Kaiman
0: ya. Wirasaba. Iya, terus. Terus apa keteladanane Jaka Kaiman begitu dadi Bupati Wirasaba? Karena dheweke ngrumangsani bahwa janjane sing kudu dadi bupati kuwi adalah adipati warga utama 2 utawa Jaka Kaiman kuwi filantropi. Berbagi. Jadi wilayah Wirasaba kemudian dibagi-bagi nggo ipar-ipare. Jadi warga Wijaya, Wirakusuma, Wiranegara kuwi dimenai kekuasaan masing-masing. Nah, karena membagi wilayah Wirasaba dadi papat, bahasa Banyumas kuwi mara papat. Mara kuwi bagi, papat kuwi empat. Jadi membagi empat wilayah Wirasaba, mara papat, jadi katelae jenenge Adipati Warga Utama 2 utawa Jaka Kaiman Adipati Merapat.
1: Adipati Merapat karena itu tadi yang membagi karena, empat wilayah.
0: Iya, karena membagi ipar-iparnya. Karena sifat filantropinya itu yang berbagi kekuasaan itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh penguasa. Penguasa hari ini bahkan membagi kekuasaannya kepada orang lain.
1: Nek hari ini kan nek iso dipek dhewe ngopo dibagi, ngoten
0: ya, Pak. Iya. itu yang kita sulit meneladani ke filantropiannya Jaka Kaiman gue.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Nasiron, mungkin sebelum kita gali lebih lanjut lagi mengenai keteladanan dari Jaka Kaiman, kita break lagu terlebih dahulu ya, Kang Ceri,
0: Pak Nasirun.
1: Siap, oke. Jangan dimatikan dulu ya.
2: Barangkali Pak Nasirun
0: ada request.
1: Oh, Njih,
2: monggo. Pak Nasirun, monggo mau jenengan badhe request nopo, Banyumasan?
0: Nah, kalau manut mawon mangga.
1: Manut mawon, siap. Oke deh. Lagu diset ya berarti ya, Kang Ceri ya. Oke deh, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngabak. Orang Ngabak, orang enak. Bersama
2: Balaguplak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08 11 11 24 98, utawa telepon nang 01 350 45 10. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak, ser.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Pala Kupla.
0: Nah, ke tasih tersambung kali Pak Nasirun, ya.
2: Pak Nasirun.
0: Tasih nyambung. Kita lanjut untuk obrolan kita di malam hari ini. Dan niki Pak Nasirun, wonten WhatsApp saking pendengar niki. Pertanyaan saking pendengar. Siap. Diwacake kalih Kang Joko.
3: Monggo, Kang Joko. Jan anu pertanyaane akeh banget nggih Pak Nasirun nuwun sewu niki. Pertanyaane saking Kang Orik teng Jember. Assalamualaikum. Mas Noel, sedulur bolo goblak, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak ser. Sesarengan bolo goblak. Sugeng dalu sedoyo, mugi-mugi acara ngoblak niki saged lestantun nyuguhi kebudayaan Banyumasan. Sugeng dalu lan sugeng sederek saking Jember kangge Pak Nasirun, kulo wonten pitakonan kagem jenengan. Nah, Pak Nasirun niki pertakonane anak 6. Jadi tak pacak natuk siji di situ
4: Mas Irun nggih.
3: Borongan. Untuk siji di situ anu
2: ya nang kota.
3: Tak pacak nak kabeh tapi engko di borongan ki modele. Siji sejarah pengucapan basa ngapak Banyumasan menika napa wonten hubunganipun kalian Raden Jaka Kaiman lan leluhuripun. Lah niku setunggal kaping kalih leres napa mboten iya jam itu siji-siji nggih monggo panas ilmu niku pertakonan saking Kang Orik
2: sejarah niku asli Jember Pak
3: asli Jember niku nggih
4: nggih monggo salam nggo kanca dulur nang Jember dadi ngerti takonane masalah bahasa Banyumasan karo Jaka Kaiman aku kuwi ora bisa jawab karena memang aku urung guturngono guli sinau dadi sing nembe tek sinau niku aku ngumpulna 150 naskah babad Banyumas, terus 30 naskah tak terjemahna. Cuma sing mandan aku gumun selama nyong mata babad Banyumas dan orang nana naskah sing ditulis karo bahasa ngapak.
3: Berarti mungkin yang bahasa ngapak.
4: Iya, jadi aku bingung jane bahasa penginyongan, bahasa Banyumasan gue apa munggo bahasa
0: sehari-hari
4: komunikasi bahasa sehari-hari kok jadi orang anak bahasa tulis kayak jadi bahasa tulisnya tetap sastra Jawa wetanan macapatan ya macapatan wetanan nanti aku ora bisa jawab karena urung ketemu naskah sing nyeritakna kayak gue
2: ini nah, jawabannya nggih Mas Oke. Lagi sing pertanyaan kaping setunggal Mas
3: sing kelorone
2: kaping kali Mas Joko
3: leres nopo mboten nggih yen Raden Jaka Kaiman iku tiang sing mulyo babat alas teng wilayah Kabupaten Banyumas. Pertakunan sing keloro niku Pak Nasirun saking Kang Orik.
4: Anu, kalimat sing pertama apa gue?
3: Leres nopo mboten nggih, yen Raden Jaka Kaiman iku tiang sing mulyo babat alas teng wilayah Kabupaten Banyumas. Kados niko.
4: Dadi anggar masalah babat alas sing dibayangna bahwa nang Banyumas kuwi si alas gung liwang liwung kuwi ora karena nang kono kuwi memang wis ana pemukiman jadi kota atau pedusunan sing paling tua nang kejawa nang Banyumas ya kemungkinan Pekunden utawa Kejawar Nah, jadi kenapa kemudian Jaka Kaiman dianggap pendiri Banyumas sebetulnya kuwi ora sing mbukak alas dadi kota Banyumas karena sing dadak kenal deneng Banyumas kuwi Utu Kaiman. Sing dadak kenal jeneng Banyumas kuwi Mbah Kalibening sing siki makame nang dusun Kalibening Desa Dawan Kecamatan Banyumas. Nah kuwi anggar menurut ceritanya kakin ini zaman kuna, kue bangsawan sekang Majapahit, sing jadi murid Sunan Ampel, diutus nan Sunan Ampel, koni selamna wilayah wetan, maaf wilayah kulon Majapahit. Lah, zaman semana, kon ngrewangi Sunan Kalijaga. Nah, kang Sunan Kalijaga, kongkonan gue sing jenenge Mbah Kalinggadati, gue kon buka apa ya kon berdakwah nang wilayah Selarong.
2: Selarong.
4: Ya, Selarong. Dadi Selarong gue kadipaten ilang gara-garane Adipati Galagumbala gue mung dua anak wadon. Anak wadone gue dinikahna karo Kalinggadati. Nah, Kalinggadati ora gelem dadi bupati, madeg dadi guru pesantren nang Kalibening.
2: Okay.
4: Jadi tinggal weden Banyumas kuwi mula bukane Mbah Kalinggadati utawa Mbah Kalibening.
2: Mbah Kalibening. Niku nggih jawabane ya. Mas Orek sing pertanyaan nomor kali. Nggih,
4: tapi tambahin maning. Terus terus kapan? Ya, terus kapan Jaka Kaiman kuwi dianggap bukak Banyumas? Dianggap bukak Banyumas kuwi karena begitu dadi Adipati Wirasabah Jaka Kaiman kuwi mbagi papat. Dereke mindah ibu kota. Jadi Kabupaten Wirasabah sing mikine ibu kota nang Wirasabah oleh petunjuk wangsit sing ditampan nang Malem Purnama Sada. Kon pindah mengulon tetrukan nang Desa Kedawar. Nah, karena pindah meng Banyumas akhire dadi jeneng Kadipaten Banyumas. Padahal asline jane anu pindah ibu kota. Sekarang Sabah Bang Banyumas. Nah, Jaka Kaiman menjadikan kota Banyumas menjadi ibu kota pemerintahan. Nah, kayak gue jawabannya. Jadi yang dianggap minulyo luhur ya karena dheweke sing ndade kena Banyumas dadi ibu kota kabupaten.
3: Jaka Kaiman. Lah niki saktingalipun jenengan napa wonten pagelaran wayang kulit utawi wayang wong Banyumasan kang nyeritani tokoh Raden Jaka Kaiman.
4: Ya, dadine sukuwe malam Minggu aku arep mentasna wayangan babad Banyumas sing lakone gue memang indahe Kabupaten Wirasabah meng Banyumas esok malam Minggu.
2: Malam Minggu ngencang. Oh, teng pot ini kok pak?
4: Teng desa Nekula, teng Mandirantan, Kecamatan Kebaten, Kabupaten Banyumas. Lah, go kanca sedulur Banyumasan sing kersa atau kepengin nonton mriksani saged mriksani teng YouTube kula streaming.
3: Streaming ge. Dan iku salah setunggalnya di dalam Mas Ulum gini kong gue.
4: Nggih, dalang muda gue nembe lulus kuliah, nembe lulus isi.
2: Wah, mun nate kula angkat saking mriki, Pak.
4: Wah, luar biasa.
2: Niki ngapunten Pak Nasirun.
4: Nggih.
2: Mangke niki kan jenengan nyebat tentang wirasaba niku wirasaba Purbalingga napa pripun?
4: Nggih, wirasaba sing seniki wonten bandarane. Dadi wirasaba niku seniki dados desa wirasaba teng Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
2: Masalahe kula teng Purbalingga, Pak.
4: Wah, Purbalingga niku pundi niku?
2: Kula pengadegan, Pak.
4: Oh ya. Ya. Nah, nggih Bukateja gue ngger wirasaba.
3: Nggih. Nggih. Nah, niki selanjutnya
2: pertanyaan seterusnya Kang Joko.
3: Upaya nopo sing jenengan kangge lestantunaken ketauladanan Raden Jaka Kaiman teng generasi penerus Kabupaten Banyumas lan menawi sedoyonipun karisidenan Banyumas Pak Niko.
4: Iya terus bibar kula nerjemahaken 30 naskah babad Banyumas. Kula ngadada wong siki yang ngerti sengi mata mandan malas. Jadi aku gawe 100 buku ya orang nasing mata.
3: Padahal upayanya hujan wis luar biasa lah ya bolak-balik.
4: Iya, jadi sekarang tulisan Hanacaraka terdetekna Latin, terdetekna Indonesia, sekarang Indonesia terdetekna cerita mawa cerita wadiwata. Terposting nang web, iya. Terposting gratis nang web babadbanyumas.com wadiwata. Akhirnya aku ngadada gawe wayang. Jadi gawe wayang aku wayangnya gue loro. Sing siji gue nggowong tua, sing siji gue nggo botah. Lah mau aku ngajak bocah-bocah SD kon pada latihan babad Banyumas carane nggambar wayang dongeng. Jadi aku nggawe wayang sing nggo dongeng nggo bocah-bocah cilik.
2: Niku wonten sanggare, Pak.
4: Lah terus sing wonten kula teng babat anu balai babat Banyumas.
2: Den.
4: Lah terus sing wong tua kula gawe juga wayang babat Banyumas. Jadi selama kiye dalang-dalang Banyumas sanggar ngangkat babat Banyumas dadi pagelaran wayang, kuwi tokoh-tokoh kuwi pilihan. Jadi misalkan Jaka Kaiman nilih wayang apa Abimanyu apa apa lah. Aku kuwi ora kepengin kuwi. Dadi aku gawe 100 wayang sing jenenge kuwi ketulis nang babat Banyumas tapi wayang sing kudu wayang purwa. Dadi aku gambar dhewek nggo gawe wayang babat Banyumas.
2: Nggih.
4: Ana wayang Sultan Hadiwijaya, ana wayang Jaka Kaiman, ana Ngabejana, ana Yudhanegara dan sebagainya.
0: Pripun? Nah, niku nyuwun sewu Pak Nasirun. Saking pemerintah napa wonten niki perhatian khusus niku ya, karena kan Pak Nasirun sendiri udah merangkum, udah menerjemahkan ya mengenai sejarah-sejarah Banyumasan. Dari pemerintah ada tidak upaya-upaya untuk ikut melestarikan, ikut memperkenalkan gitu mengenai budaya Banyumasan,
2: babat Banyumasan?
4: Oke, pemerintah ngendi ge? Pemerintah Konoha pangaleng ka ge?
2: Nggih, nah. Masalah ini. Di pemerintah seniki lah, Pak.
0: Nggih, nah.
4: Dadi pitulunge kowe gutul siki aku nulis 100 buku sing nggo bocah-bocah kowe anak 30. Dadi 30 buku kowe karepku bisa mlebu mung sekolahan kawit TK nganti SMA.
2: Nggih.
4: Tapi dan ternyata kita belum bisa melebu meng sekolahan, padahal guru-guru ini jangan aja kepengin. Tapi ternyata dan ngelebok nak konten lokal meng sekolahan, meng perpustakaan sih bisa dituku kalau dana bos we jalur distribusi birokrasi ini gue mandan matep dan nuwun saya ini dan memang ya belakang baik. Kurungan api tulungan tekan pemerintah. Jadi aku ya butuh sabar.
2: Gih mudah-mudahan dalu niki pas merengaken niki acara niki pihak
4: amin
0: pemerintah nggih.
2: Mungkin ikut. Langsung dilirik. Tapi aja dilirik tok ya, Pak.
4: Tok. Aja dipleroki.
0: Aja dipleroki nggih. Nah, niku kita semoga dari pemerintah juga ada perhatian karena
2: memang
0: kan
2: harus, Bang. Nggih. Memang harus maksudnya gini. Kita kan itu babat alas Banyumas ya. Udah ada yang nemuin, maksudnya udah nyampe bikin buku. Ya mudah-mudahan juga jadi kurikulum.
0: Kurikulum nggih, bener. Biar generasi muda juga tahu nggih, Pak ya, sejarah Banyumasan niku seperti apa niku.
4: Nggih.
2: Kadang-kadang niku paksing kadang-kadang. Pripun?
4: Nggih, gua anak sekarang 30 buku sing terjemah nang gua ana loro sing jenek gadang-gadang banget bisa diopeni nang pemerintah Banyumas nggo buku bacaan wajib. Sing siji gue babat Banyumas Mertadiredan. Babat Banyumas Mertadiredan gue kemungkinan ditulis waktu Adipati Mertadiredan siji kisaran tahun 1816 nanti 1816. Gue isine gue tentang Kaiman gue mau cerita tentang Baribin Katuhu Kaiman nganti Yudhanegara 5. Jadi anggar gue bisa dadi watan Banyumas, watan wong Banyumas, wong Banyumas ora kelangan keluhuran leluhure.
2: Nggih. Tapi jenengan ngaten iku mboten, Pak? Pak.
4: Naten apa?
2: Nate tumut kadoso napa? Pameran napa-napa niku?
4: Pameran apa niku?
2: Nggih, jenengan kan dados kaya kartunis, nggih. Terus teman-teman buku kados niku. Mungkin nate tumut pameran dareng, Pak?
4: Lagi nah, maksudnya pameran apa? Pameran buku apa pameran okay, apa?
2: Pameran bukune niku.
4: Lah pameran bukune niku kula bolak-balik diadak tapi ora bisa melu karena sing pertama
2: nggih.
4: Aku kuwi 200 buku tapi urung bisa dicetak karena inyong kuwi urung duwe dana kanggo nyetak. Ala anggar pameran tapi kudune nyetak akeh nggo stok. Lah aku siki satu si buku gue mung bisa nyetak kayak tuk siji jadi anggar anak sing tuku siji tegar karena siji jadi urung bisa melu pameran
2: maksudnya dereng
4: di keloro Maksudnya, iya, karena aku urung duwe duit nyetak.
0: Jen, jen, jen. Berarti nulis piyambak niku berarti.
4: Urung cetak massal.
0: Oh. Piye? Nulis piyambak berarti misal wonten ana sing tuku iya. nulis satu ngoten.
4: Ora kaya gue. Jadi aku gue wis duwe buku 1 CD. Wis dadi buku, cuma gule nyetak gue mung tuk siji karena aku urung bisa cetak akeh. Jadi misalkan iki ngoten nggih. Iya, urung dicetak, ora dikopi, dicetak. Jadi misalkan biaya cetak sebuku gue 1000 angger nyetak 1000 kan berarti
2: 10.000.
4: 100 juta ya. 10 juta ya.
2: Nggih 100.000.
4: Heeh. Nah, gue ping 100 buku, berarti kan tutuh
0: 100 juta,
4: nje? 100 juta pi, 100.
0: Jen.
4: Oh. Makanya aku mung bisa nyetak anggaran awang butuh babat Mertadirejan, nyetak na babat Mertadirejan. Mm-hmm. Anggar butuh babat Wiratmadjan ya Wiratmadjan. Tuti Payudjan ya tiba itu nasa. Pesan awang sing arep tuku nembet cetak na siji kayak gue.
0: Sesuai permintaan berarti nje. Dereng sakit yeah. Nyetok. Oh.
4: Orang bisa nyetok ak. Lah sementara ngar pameran kan wong pada njaluke diskon gede lah kan urung bisa gawe.
0: Jen.
4: Urung bisa gawe diskon gede. Karena numpung cetake misalkan biaya rong biaya 1.000 gue tekdol 250. Jadi ngar diskonnya separuh ya aku ora li apa.
2: Ya mudah-mudahan nanti yang dermawan Pak.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan nanti boleh nyponsorin jenengan. Sponsor nggih.
4: Bismillah.
2: Bismillah.
4: Lagi
2: kan kayak Pak Nasirun G kan mengangkat sejarah tentang
0: sejarah Banyumas.
2: Masa ya sih lokal. Orang yang sukses orang Banyumas nggak mau ngangkat tentang cerita itu
0: rasanya. Ya semoga ya kedepannya.
4: Kita lanjut nasi Simaning.
0: Monggo.
4: Jadi anak buku si Simaning babat Banyumas Wiryaatmadjan gue ditulis nang Patih Purwakarta. Ngabe Wiryaatmadjan, gue sing sedikit dikenale jadi bapak koperasi pendiri BRI. Lah gue wong kan ngertine sebagai ekonom karena dia dianggap pendiri BRI. Lah padahal nang tahun 1898 dheweke kuwi nulis babat Banyumas Wiryaatmadjan sing isine kuwi apik banget. Jadi gue ngerti sejarah Banyumas zaman kuno, gue jan kudu maca babat Banyumas Wiryaatmadjan. Karena nang kono gue ditulis perkembangan waktu zaman Banyumas dipimpin nang Landa. Jadi kapan ana pit, kapan ana motor, kapan ana dalan, kapan ana pasar, kapan ana rumah sakit, ana jembatan, anak sekolahan gue dan ditulis komplit nang buku gue. Dewek kan orang ngerti kapan anak pit nang kono ditulis. Dewek orang ngerti kapan anak pabrik nang kono ditulis. Jadi dan buku sejarah Banyumas temenan gue.
0: Berarti memang sejarah panjangnya pun tertulis di buku dan Pak Nasirun yang menerjemahkan ke tulisan Latin je, Pak Nasirun je.
4: Kalau ke bahasa Indonesia, wis kutul
0: bahasa Indonesia. Oh, jen.
4: Iya, jadi wis dari mata kayak mata buku batan biasa. Jadi sing mikine motopat, alatan orang bilang mata babat Banyumas kan karena tulisannya huruf Hono Coroko, wis Latina.
0: Oh, jen.
4: Terus alasannya karena motopat, wis terdetekna bahasa prosa biasa. Jadi wis orang anak alasan gak orang maca babat Banyumas kan
0: pun gampang lah
4: ibaratnya
0: jahe pak jahe
4: malet.
0: Nah ini wow. Nah ini ngelanjut ke pertanyaan saking Mas Orik mau jahe pak tase wonten kali
4: ini
0: pertanyaan saking Kang Orik Jember saat tinggalipun jenengan masing-masing kabupaten sekari sidenan Banyumasan napa wonten tokoh-tokoh bangsawan Majapahit utawi Pajajaran kang babat alas teng mriku, Pak?
4: Iya, jadi Karesidenan Banyumas kuwi kan berdiri waktu Diponegoro ditangkep. Terus Landa kuwi saking pintere kuwi njaluk bayaran meng Kraton Solo.
0: Nggih.
4: Bayaran biaya perang. Lah Kraton Solo ora duwe duit, akhirnya nggo mbayar biaya perang nangkep di Ponegoro, wilayah Banyumas dijaluk. Wilayah Banyumas zaman gue kan meliputi sing siki dadi karesidenan Banyumas. Jadi nang anda gue tahun 1832 gue dibagi dadi anak Kabupaten Purwokerto, anak Kabupaten Banyumas, anak Kabupaten Purbalingga, anak Kabupaten Karanganyar, anak Kabupaten Kebumen, anak Kabupaten Jaluhur. Nah, hubungannya karo bangsawan Majapahit, ya sekarang Baribin gue, karena Baribin gue keturunannya Majapahit. Nah, sekarang Pajajaran, ya sekarang Bojone Baribin, Siratapang Mekas, karena adine Raja Majapahit, apa, adine Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi.
0: Oh, berarti emang wonten ya, sejarahnya dan tokoh-tokoh bangsawan.
2: Berarti terus semua kabupaten ya? Gih Pak?
4: Ya, jadi zaman semono kan wilayah Banyumas kan yang landa tidak ada kena limang kabupaten. Tapi tokoh-tokoh bangsawan kayak misalnya nang Kebumen, anak Arumbinang, anak Kolopaking. Terus nang Purbalingga, anak Dipayuda. Terus nang ngendi Cilacap, anak Cakrawedana. Terus nang Banjar, anak Ki Ageng Gumelem karo Ki Ageng Gripit, Ki Ageng Giri Wasiat karo Sekati. Jadi ya kabehan bangsawan zaman kuwi anak dan keturunannya ya anggar ora mang Pajajaran ya mang Majapahit.
0: Majapahit. Oh, ya dua kerajaan iku nggih berarti nggih.
4: Ya, kayak misalkan Ki Ageng Gumelem, ya Ki Ageng Gumelem kuwi karena keturunan Pasir Luhur juga keturunan Pajajaran. Semua ngasune kerajaan besar pada waktu itu.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir niki saking Mas Orik Teng Jember. Pertanyaan mengenai keturunane Raden Jaka Kaiman. Nah, niki sampai sekarang apakah masih ada sejarah ataupun silsilah dari Raden Jaka Kaiman, Pak Nasirun?
4: Ya, aku tulis ini anak. Jadi aku nulis, waktu nulis ya, nerjemahna babat Bupati Banyumas, gue babat Bupati sing keturunannya Jaka Kaiman. Jadi mulai Jaka Kaiman, dua anak ngabei Janah. Ngabei Janah, dua anak ngabei Bawang. Ngabei Bawang, dua anak ngabei Kali Gedok. Ngabei Kali Gedok, dua anak di Yudhanegara Siji. Terus baru gue Yudhanegara Siji, dua anak Yudhanegara Loro. Yudhanegara Loro, dua anak Yudhanegara Telu. Yudhanegara Telu, dua anak Yudhanegara Papat. Yudhanegara Papat, dua anak Yudhanegara Lima. Baru Yudhanegara Lima mulai Mertadireja Satu, Mertadireja Siji, dua anak Mertadireja Loro. Mertadireja Loro, dua anak Mertadireja Telu. Terus dua anak Nurta Dirja Telu, dua anak Ganda Subrata, dua anak Sujiman. Nah, bar Sujiman gue Indonesia merdeka. Nah, jadi sing zaman kuna makuna bupati gue kudu keturunannya bupati sedurunge lah. Waktu zaman merdeka 1945 gue Sujiman bupati terakhir sing keturunan Jaka Kaiman. Karena bar gue orde baru menempatkan orang-orang militernya jadi bupati di kabupaten. Nah, zaman semono akhirnya Bupati Banyumas wis kudu keturunan Jaka Kaiman Gutul Siki.
0: Berarti berhentinya tapi, keturunan
4: tapi silsilah gue SD Gutul Siki. Jadi aku barang nerjemana babat Mertadiredan ya akhirnya ketemu karo keturunan Mertadiredan. Aku nerjemana babat Dipayutan, keturunan yang Dipayutan jadi kenal. Jadi Gutur Siki silsilah ya si anak. Tapi ini seorang dari bupati.
0: Berarti memang keturunannya sampai sekarang pun masih ini ya, masih apa?
4: Ya.
0: Masih anak. Berarti.
4: Kayak wingi, aku ngesuk malam minggu mayang na babat Banyumas, wayangan babat Banyumas, kisting bantu aku nggawe kena 10 wayang gue keturunane Adipati Mertadirja, keturunan Sekang Ganda Subrata, sing siki uripe nang Amerika.
0: Woi, sampai Amerika sadiki.
2: Wong apa
4: kan ya. Oh, jeng. Termasuk wingi waktu zaman SBY sing dadi Menteri Kesehatan, Siti Adiningsih siapa ya? Apa Siti siapa ya kelalen? Gue keturunan yang Mertadirja gue, keturunan Bupati Banyumas.
0: Jeng. Di zamane napa SBY aja?
4: Nggih, sing anu meninggal waktu masih menjabat itu. Heeh. Siti Endang Adiningsih siapa ya? Kelalen jenenge gue, Pangapura.
0: Jeng. Oh, berarti memang keturunannya pun sampai sekarang bahkan masih ada yang menjabat gitu ya di pemerintahan juga.
4: Iya.
0: Iya. Gitu. Oh, jeng, siap.
4: Terus zaman-zaman periode wingi Mahkamah Agung kan ketuanya Purwoto Ganda Subrata. Lah Purwoto kuwi putrane Sudiman, putune Ganda Subrata, buyute Mertadirja. Dadi Esti Hanatra.
2: Jenengan apal banget ya, Pak?
0: Keturunannya pun saking keturunan pertama sampai merdeka apa loh, apa Kang Juri?
4: Halo, makanya gunanya masa ini kue tok.
0: Oh, berarti memang benar-benar menerjemahkan nulis dan juga kue, nulis.
4: Iya.
0: Anjir, siap.
4: Iya, jadi orang mau masa ya nulis bareng.
0: Nulis bareng,
4: anjir. Kalau enggak, aku saben setu kan juga njabar. Nah, gue emang guru-guru sih pada kepengen ngerti. Jadi aku saben dina setu anak-anak acara bedah babat Banyumas. Jadi aku ngerti guru-guru tuh pada kepengen ngerti, tapi orang gelem tuku buku gitu ya. Dongeng itu lo.
2: Jadi mudah-mudahan lah Pak, dari pihak pemerintahan
0: ada perhatian ya.
2: Amin.
0: Ada
2: perhatian. Biar babat Banyumas bisa keangkat lagi.
0: Amin.
2: Ben ya aja kur jeret-jeret tok lah ya Pak. Angger masa langsung kan maksudnya kan lebih. Oh iya. Berarti nyong ibaratnya masa iya sih aku ora gelem nguri-uri tanah kelahiran dewek ibaratnya. Nah, bisa ngerti kan kudu masa buku.
0: Sejarah iku penting.
2: Sejarah betul.
0: Nggih, siap. Oke. Nggih, siap Pak Nasirun. Mungkin ini nanti kita masih ada satu segmen terakhir, satu sesi terakhir. Tapi sebelum itu kita lagu dulu buat apa-apa.
4: Cocok,
0: siap. Oke deh, siap, jangan dimatikan dulu ya Pak Nasirun ya. Kita nanti kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi. Siap, okay. Kalau begitu untuk pendengar dan seluruh KP, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
2: Ser.
0: Bersama
2: Balakublak.

Assalamualaikum, sugeng dalu sedulur, inyong Hafid Nuroso, sekang Papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Prompat Jakarta. Unggal dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-1-1-4-9-8 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asing apak. Orang apak, orang kepenak. Ser.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Siap, Kang Juriki memasuki sesi terakhir ya. Obrolan malam hari ini mengenai keteladanan apa tadi? Jaka Kaiman ya. Masih terhubung dengan Pak Nasirun nih. Halo Pak Nasirun, masih terhubung ya?
2: Halo.
0: Oke, siap. Pak Nasirun, itu kan tadi pertanyaan sudah cukup banyak ya dari Mas Orik di Jember. Mungkin juga pertanyaannya ini udah mencakup apa ya? Mencakup semua kali ya, Kang Curi ya.
1: Terus itu kan belum selesai, udah selesai belum?
0: Punya Mas Orik WA-nya. Punya Mas Orik udah.
1: Udah,
0: siap. Mungkin dari Pak Nasirun ada yang mau ditambahkan dulu nih sebelum kita untuk di pertanyaan pamungkas gitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu dari Pak Nasirun? Monggo.
2: Ya, jadi karena selama 20 tahun saya hidup di perantauan di luar Banyumas.
1: Nggih.
2: Aku gue jadi wong Banyumas ki mandan kadang tokan isin ngaku wong Banyumas.
1: Maksudnya?
2: Iya karena wong Banyumas gue dianggap gue mung bisa pencorangan, ora bisa serius, terus ngomongnya juga gelokok suar, kayak orang anak unggah-ungguhe. Nah, barang aku pikir-pikir kayaknya stereotip masyarakat utawa wong Banyumas kuwi selalu dipadakna karo bawor. Jadi nilai positifnya bawor kan jane karena dheweke gue blaka tuta, blaka gue jujur, tuta gue anak. Jadi blaka tuta gue wong Banyumas jujur iku kaya bocah sing ora bisa ngelombo.
1: Apa anane?
2: Lah, aku mandan kepengin geser gue ben ora isin kok isine kuwi mung kaya nang busane mung penjorangan tok. Guyon tok. Nah, barang mata babat Banyumas mandan digeser wong Banyumas mestine memang sifatnya anggar bisa ya niru Baribin, niru Katuhur, niru Kaiman. Sosok sing bisa jadi panutan zaman-zaman buri ya kayak Jenderal Gatot Subroto, kayak Jenderal Sudirman, kayak Jenderal Susilo Sudarman. Nah, wong-wong gue, ya wong blaka suta, tapi kan orang mau dikenal penjorangane, tapi juga jiwa kesatriane lah. Jiwa kesatriane gue bisa dituntun sekang Jaka Kaiman, sekang Katuhu, sekang Baribin. Jadi mulai siki aku kepengen memberikan kayak semacam ben dadi wong Banyumas ora isin nang perantauan karena jiwane wong Banyumas kuwi jan satria bae kowe.
1: Amin. Ya, kayak aku bahas jane ya malah bangga Pak duwe bahasa kaya gie iki. Bangga banget Pak.
0: Punya ciri khas ngoten nggih ya.
1: Ya buktine ibaratnya kayak pihak RRI bae maksudnya diwadahi kan nang pihak RRI Banyumasan ini.
0: Kan mengapresiasi
1: itu ya. Kan cuman Banyumas taksing enten acara teng RRI Jakarta. Diana kan Batak kan itu keseluruhan. Jawa keseluruhan. Sunda kan keseluruhan. Banyumas kan cuman sendiri.
0: Dari komunitas asli wong Banyumas.
2: Asli wong Banyumas ya.
1: Nggih. Ya alhamdulillah Pak, tak dipercaya.
2: Oh, luar biasa. Karena memang Banyumas memang kudune bangga karena Banyumas gue meskipun Jawa tapi Jawa sing beda karo Jogja Solo.
1: Jere ana wong ngomong ya jere Jawa koek kayak ya Pak.
0: Jawa koek.
2: Ya, Jawa koek.
1: Tapi nyung malah tambah seneng anggar koek-koek malah tambah seneng gitu.
0: Tapi yang penting harapannya nanti kedepannya itu ya mencontoh keteladanan dari para tokoh-tokoh zaman dulu ya termasuk Jaka Kaiman itu tadi.
2: Iya.
0: Oke,
2: siap. Iya, kita punya panduan role model kepribadian dari para leluhur Banyumas. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman kenapa saya ngopeni babat Banyumas karena wong Banyumas kuwi istimewa.
1: Nggih.
2: Wong Banyumas kuwi Jawa sing beda ya gue anugerah kayak gue. Nah, ngopeni babat Banyumas dalam rangka nguri-uri keluhuran para leluhur dari tanah kelahiran.
1: Manaku.
0: penting ya niku nggih untuk kedepannya tentunya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa.
1: Betul. Ibaratnya. Ya cuman itu kadang-kadang ya adalah ibaratnya ana wong sing gelem nguri-uri, gelem ngopeni, mungkin seharusnya kan ya seharusnya pihak pemerintahan.
0: Nah, itu tadi kembali ikut
1: merangkul,
0: pemangku, ayolah gimana caranya. Kebijakan pemangku kekuasaan di daerah tersebut. Betul. Harusnya ikut nguri-nguri ya. Itu dia. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir niki mengenai harapan kedepannya ya, terutama untuk tema kita malam hari ini kan mengenai keteladanan Jaka Kaiman. Monggo Pak, mengenai harapan keteladanan Jaka Kaiman sekaligus mungkin untuk nguri-nguri acara besok mungkin Pak.
1: Iya,
0: sekali lagi. Woro-woro. Monggo.
2: Iya. Jadi kula niku mandan prihatin anggar waktu hari jadi Banyumas gue, wong-wong gue mung pada ziarah mengmakamai Raden Jaka Kaiman.
1: Nggih.
2: Tapi ora nana satu pun acara, baik gue sekang keluargane, baik sekang pemerintah, baik sekang yayasan, baik lembaga lain sing jajal dikaji jane Jaka Kaiman kan kepriwe kok bisa jadi namanya misuwur, karena gue lebih penting menurutku daripada mung sekedar ziarah. Nah, kepriwe talane ben ketika hari jadi gue ya ora mung ziarah mau makame, tapi ya ana seminar apa ana diskusi, ana diskusi menggali keteladanan Jaka Kaiman. Nah, iki kan jane njenengan padha iki wis mulai. Cuma nang kene malah urung iki lho. Nang Banyumas daerah malah urung, mulaine malah nang Jakarta kaya gue.
0: Nggih, mbok menawa niki wong Banyumasan Purbalingga akeh sing ngelokke, jadi memunculkan ide untuk kedepannya enggak cuma ziarah tapi ada untuk acara-acara seperti seminar atau membedah ya, membedah babat Banyumasan terutama mengenai Jaka Kaiman. Semoga sih kedepannya seperti itu ya, Pak Nas. Pak
1: ya mudah-mudahan kalau kayak gini kan sejarah ya. Nah, sejarah ini biasanya kan yang ini dari dinas kan, dinas kebudayaan kan. Betul. Ya mudah-mudahan lah.
2: Kudune.
1: Oh kudune. Coba. Nggih ngapunten iki nggih Pak. Ya mudah-mudahan suatu saat aku oleh kontake sekang dinas sing njenengan, dinas kebudayaan, mengko jajal lek.
2: Ana kontake kabeh wong acara ngesuk kan kula juga ngundang.
0: Oh,
2: dinas terundang.
0: Kontake wis ana, cuman action iki.
1: Iya. Tinggal action sing dereng nggih Pak.
2: Iya kan, ini kan zaman efisiensi, jadi KB jadi efisien.
1: Oh. Gini ngenjang jenengan ngelutik mawon.
2: Iya. Berarti aku tak marah-marah gak sekarang esok ya. Gih,
1: monggo.
2: Ya, jadi para sedulur Banyumasan sing nang ngendi bae, ngesuk gue aku kepengin ngangkat babat Banyumas sing selama ratusan tahun delalekna ora diemut-emut nang wong Banyumas, mulai terangkat maning, ora kudu maca babat Banyumas sing tulisan Jawane, ora kudu maca babat Banyumas sing maca patane, tapi munggari nonton wayangan babat Banyumas, wayangan sing diciot sekang naskah babat Banyumas Merdirjan. Nah, aku seliyane ngangkat babat Banyumas juga ngangkat dua warisan budaya tak benda Banyumas. Warisan budaya tak benda Banyumas ting siji ya gue begalan. Kutul siki begalan esi lestari esi tinggo nang wong-wong Banyumas anggar upacara mantu, bojo, anak anak pertama karo anak terakhir. Anak mbarep karo anak ragil, anak mbarep karo anak mbarep, anak ragil karo anak ragil. Nah gue wis warisan budaya tak benda Banyumas sing esih lestari. Ana siji maning warisan budaya tak benda sing ora lestari ya kuwi gubrak lesung. Gubrak lesung tahun 2020 wis dadi warisan budaya tak benda Banyumas, tapi nang Banyumas dewek golek gubrak lesung angel. Ora ana kelompok seni sing padha duwe.
1: Nah aku kados niku napa nggih Pak?
2: Ya, kotakan lesung. Lah aku kawit tahun 2019 ngedegena gubrak lesung sing siki termodifikasi karo rebana. Jadi gabungan gubrak lesung rebana. Kenapa tergabungna? Karena gubrak lesung gue peninggalan agraris kaum tani. Sing biasanya kaum tani identikna karo wong abangan. Rebana warisan budaya santri sing dia dianggepe wong sekang santri wong sing tata agama lah nang aku musik rebana karo musik gubrak lesung tegabungna. Kenapa tegabungna? Karena gubrak lesung kuwi alat musik sing orang mengenal sol mi sa si, orang mengenal do re mi fa sol, orang mengenal nada. Rebana juga pada bangun ketutuk kita ditepuk orang anak nada neti. Dua kesenian yang berbeda kutub, tegadak nasiti, filosofi ini anggar anak rong macam perbedaan, aja digolat perbedaannya, tapi digolat persamaannya ben pada guyub rukun. Nah, ngesuk, arep angkat, gubrak lesung gue, ngarok begalan, jadi ke apa tajuke gue begalan jaka kaiman karena gutul siki meskipun gue begalan gue wong esih pada nganggo tapi ora pada ngerti sejarah mula bukane. Nah mula bukane karena jaka kaiman gue duwe anak barep ngabai jana denikahna karo anak ragile yai gumelem. Jadi ngesuk gue ngangkat sejarah Banyumas pindah wirasa Bambang Banyumas juga ngangkat sejarah begalan. Jadi true apa two in one.
0: Two in one jadi ini. Satu.
1: Nyetak dupa.
2: Lah ya kanca kanca sedulur Banyumas nang ngendi bae ora perlu teka menggone nyong karena tek anakna live streaming nang YouTube akun channel Babat Banyumas.
0: Oh, siap. YouTube akun channel ya. Babat ya. Banyumas ya.
2: Babat Banyumas, ya. Jadi kan sahabatir bisa bisa melu nonton meskipun nang ndi bae karena live streaming.
0: Siap. Oke. Jam pinten iku, Pak?
2: Mulai gubragan kuwi jam 7:30, mulai wayangan kuwi jam 9, nganti rampung mengko ana begalan jam 10, jam 11 kuwi kentongan. Jadi patang jam nonstop hiburan.
0: Siap. Oke. Lagi Mbak Menawa ana sing wong Purbalingga wong Banyumasan pengen teka alamatin ning ndi kuwi acaranya.
2: Alamatin nang lapangan Desa Mandirantan. Nang lapangan Desa Mandirantan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Wis ana nang Google Map munggare klik lapangan Desa Mandirantan kayak gue.
0: Siap. Oke. Okay. Para dulur sing arep teka, sing arep nonton YouTube monggo. Sesok ya, mulai sekolah jam 8 nganti jam 12. Nggih, Pak, nggih.
2: 12.
0: Nggih. Nggih, siap.
1: Matur nuwun sangat, Pak.
2: Sami-sami.
1: Ngapunten nggih pun ganggu wekdal.
2: Nggih. Mangga.
0: Matur nuwun sangat, pokoknya sukses selalu.
1: Sukses selalu kangge jenengan Pak Nasirun. Mudah-mudahan mudah-mudahan para pihak yang
0: pemerintah berwenang, yang berwenang ya, bisa lebih bisa memberikan perhatian bisa dan mendengarkan.
2: Amin.
0: Siap. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Nasirun untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Oke deh, siap.
2: Amin.
0: Ya. Oke,
1: itu tadi. Lagu lagi langsung aja, Bang.
0: Siap. Niki
1: ada requestan enggak?
0: Requestan saking Mas Orik wow. Ternyata jadi siji pertanyaan kali requestan. Matur sembah nuwun sedayanipun, salam kagem sedaya dulur papeling lan paguyupan wong apak ning perantauan. Mugi-mugi tansah pinaring berkahing. Salam kagem Om Yono ning Gombang Kebumen. Mugi-mugi sares sak keluarga. Request Fajar Pandowo Sumanto ora Bali. Ada tidak Mas Ripto? Dicari dulu ya.
1: Sumanto.
0: Fajar Pandawa Sumanto ora Bali.
1: Kayaknya belum ada.
0: Kayaknya belum ada ya.
1: Kalau lagu Sumanto ada.
0: Lagu Sumanto ada.
1: Tapi Purbalingga.
0: Oke. Siap-siap. Mungkin Mas Orik yang kalau lagi standby boleh request lagu yang lain ya. Oke deh. Nah, Kang Curi, gua menawa ana sedulur-sedulur sing ngarep request, requeste nang ndi ki ya?
1: Nah, ya monggo para sedulur sing ngarep kirim-kirim salam mumpung sana waktu. Dawa sing ngarep kirim-kirim salam apa request lagu arep telepon ngobrol karo kita-kita juga bisa nang 08112 1 1 4 2. Tunggu tekan jam 12 kurang seperempat.
0: Siap. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan.
1: Ngobrak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser
1: bersama
0: Balakuplak.

0: Hari kaya kue tau ora susah bae wong nyumbang-nyumbang geni mengko ya omah nyontong grontong.
1: Kaya duwe omah.
0: Eh ya enggane ya
1: kowe. Wong omah wis ditekor nang DPU ngomong.
0: Ya sarunge nyontong grontong.

0: Hari bapak biungmu kue kulena mbak mau dibagi-bagi nyong melunggara.
1: Kue seneng eh. Dengar parep bagian
0: eh. Oh nomor siji kok. Kira-kira dedol.

0: Nah, aku anggar mbak kayu mu madan ayu, bembok ngarepe sing cilik gue.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bayi primensur.
1: Gue. Sendok sing nyebut kan.
0: Ayo.
1: Oh, ayo. Gue ngomong nyebut. Bocornya pirar kan juga gak temono. Bocor pirang-pirang seneng makan badan mulai dewek ya kesenengan.
0: Ya mbak kolu. Kayak gue gelem gue yang dianyi. Lah kayak mongso gelem.
1: Terusnya ya kan?
0: Iya terus.
1: Ing terluka Kang Bekayu.

0: Iya nyong mau buruh kaki sadu mangani tahu lawe rayap.
1: Gak. Jangan rumok kena kan?
0: Iya apa sih?
1: Cari rum tua.
0: Nyong orang dodek orang pacar benar.

0: Ya kau enggak nemangan aja dikawani maring setan.
1: Ya reka hitung-hitungane budak kayak wis nemen.
0: Tela-tela ora kok.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Iya.
1: Aja wani

0: Ari kia sinang buri ni nyong udeng-udeng gitu kaji tah tabu hegong.
1: Itu.
0: Apa sih?
1: Rumah na deh sih tajak susu di bedak gue.
0: Iya di gubek.
1: Udeng-udeng tutu kaji.
0: Iya.
1: Kuciran lah tutu. Cina.
0: Udeng-udeng, aduh tuh kaji, kuciran udut Cina, lah apa sih kue?
2: Bung bayi yang koyang ko.
0: Kita nang rubung temen batirku.
1: Bang terubung batir, kok orang ngerti?
0: Bukyo repanu ya lo. Sem ya.

0: Napa is ngantuk mah?
1: Bola-bali celuk-celuk bang nyongan dirawas kiko.
0: Nak ora celuk-celuk mendarane nyong lunga. Kengen ya jatah tu ya rubung-rubung keong toli.
1: Ya anak apa maning?
0: Ya ke. Pada parikan kene.
1: Iya, sing mau kok. Ya urung weruh.
0: Anak kinjeng-kinjeng.
1: Os.
0: Geret lintang.
1: Jan babar pisan nyong urung tau weruh. Anak kinjeng-kinjeng. Geret lintang.
0: Dikarep tumon arep beli.
1: Iya, ono. Jengkel ya.
0: Nyong tumon iki tumon. Niki.
1: Ya memper wong kok sering kelayaban ya papa perlu.
0: Ya, kelayaban mbok karo Rika mbok.
1: Nah ya karo inyong ya kala-kala usanu ya lah, aku ngerti lah.
0: Ngerti nang endi jalan-jalan di sini-sini mah?
1: Lah kayak kanu nang gondril, ayo.
0: Ya nembe sepisan kae.
1: Lah kae lagi nang pinggir dalan sanding warung.
0: Palingnya nembe pindro.
1: Oh. Oh bisa.
0: Ya, ada seru-seru di sini-sini kayak gue udah ngomong nang anak-anaknya dewek kok.
1: Ah, wong jan kowe tiru ramah, Cek.
0: Gek, itu limit capean. Mau dikara isa mbeda ya tak omongan
1: lagi. Ya jajal apa gue dan yang kinceng-kinceng gara diambiang apa-apa miki.
0: Garet lintang
1: oh,
0: lho.
1: Iya jangan lintang.
0: Jangan budek temen ya.
1: Iya terus ya.
0: Wong kincengnya kinceng kebo.
1: Eh pinter
0: kinceng. Ya pinter anaknya siapa ding.
1: Iya anaknya babak ya.
0: Oh iya.

0: Turilah.
1: Ya jane rok-nirok nama toli sin.
2: Kisuh yo. Engane udan anak ada kiri.
1: Engane udan anak ada ketekap jane.
2: Kerwek.
1: Kayak apa anak?
2: Remet-remet.
1: Ora lah ramaku, ramaku lah. Engane ora eding-eding ngau, ram ketek pendem rika temenan.
2: Oh lho aku, pendem aku kudu dibuka kan toknyo iki duwene apa? Pamaning.
1: Maning.
2: Tumon,
1: ciki. Apa jejalnya ngar ngomong apa jejal?
2: Ah, ya suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, gue. Wong kene boru ngomong kok rek wis ngomong tumon, jejal para wong jiji.
2: Iya. Jajal ngono dan aku weruh.
1: Anak ya. Gedang-gedang.
2: Wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya stuku sepek, ayo gedang.
1: Oh, lho. Gedang kepriwe ding?
2: Ya wis gedang pokoknya ayo.
1: Anak gedang nunggang.
2: Kupu ya aku mau beruh nang dit.
1: Nang Lombok. Apa?
2: Ayo kupu.
1: Ya iya Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang dit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tum.
2: Aku ngerti kowe mengko.
1: Apa jejal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus?
2: Ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Ngeprime digandeng.
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis. Loh.
2: Aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Lho, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Lho, kepriwe sih?
2: Aku sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kok nang RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Lho. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah tambah lulusan kebaon.
2: Iya, ya Allah. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak?
2: Ora.
1: Dikarep tumon arep beli.
2: Iya pancen aku babar pisan arep loh.
1: Yang tumon iki tumon iki.
2: Pa jajal ngono.
1: Wong kupune kupu gajah.
2: Waduh.

0: Kira-kira kembang apa gitu ya?
1: Ayus, kembang jajan, apa? Kembang terong apa? Kembang suket apa? Kembang awiri-wiri bang?
0: Ya orang wiri-wiri. Kembang terong bae ya, Mak.
1: Iya, sing madan gue.

45100. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Proskawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak. Bersama Balakuplak.
1: Assalamualaikum.
0: Kang Curi, Kang Curi.
2: Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kiana siapa sih?
2: Tamu agung.
0: Tamu agung ya.
1: Ora agung, Bok. Ya sebae lah.
2: Agung wetengeh.
0: Agung wetengeh. Iya, parkeisen.
1: Oke, Kang Noel, ke Kang Curi.
2: Iya, heeh.
1: Inyong kan baru ini take off. Landing, nyong landing kok
2: take off.
1: Landing ke nang becak bok. Jadi tadi ya tadi sempat denger sitik ya kaitannya dengan keren ya.
0: Ngrungokke nang di
1: rungokke RRI digital bok.
0: RRI digital.
1: Aja kucuk HP-ne iki.
0: Apa yo?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Iya, jadi balesi ya.
1: Bet.
0: Balesi waalaikumsalam.
1: Kayak kui. Tapi sing pasti seneng ya kita dapat ilmu baru ya Kang
0: Noel.
1: Ya.
0: Nanti dari budayawan ya. Asli Banyumas ya.
1: Itu baru satu topik nggih. Sing masih akeh man. Akeh men ya.
0: Itu satu topik aja jadi dirangkum.
1: Wih, rangkum
0: semuanya itu.
1: Oke, kalau misalkan anak skripsi ke jilidnya pira ya.
0: Tadi ya, sempat ya. Sharing juga Pak Nasirun. Udah Kang Jori ya, menulis
2: buku
0: 100, dan juga menerjemahkan ke bahasa Latin.
1: 100 lebih ya?
0: 100 lebih
1: berkaitan buku. Dengan tema-tema yang ada.
2: Iya, jadi tergantung kita misalkan kayak babat
0: Banyumas.
2: Babat Alas Banyumas, kayak Kaiman tadi kan,
0: ya.
2: Terus ada, terus judulnya siapa lagi?
1: Apa Maning?
2: Kan banyak, cuma satu orang.
0: Iya. Banyak, toko-toko.
2: Tapi semuanya jadi buku.
1: Jadi buku, wow. Jadi nanti ini kan baru sijing ya, Kang Noel ya. Udah di kita apa informasikan ke dulur wong apak ya.
0: Iya.
1: Oke, nanti nextnya insya Allah akeh ya, Mbok.
0: Oh, nextnya setahun ke depan. Obas, itu semua.
1: 15 tahun ke depan, Mbok. Oke, panjang.
2: Amin, amin.
1: Iya, kayak kuih, Mbok.
2: Papat-papat tambah 15.
1: Kayak umurnya kayak pira ya. Wis nyong wis pensiun, Bok. Ya Allah, kayak anak
2: Pak Noel. Misalkan ya,
1: Mas
2: saya kan si aku sih wis papat-papat nek tambah 15 berarti wis 59. Lah sing oteken
1: kayak ya. Balik morning to corone.
0: Wis ki isine membicarakan sejarah papeling, sejarah siaran nang RRI.

0: tenan deh. Oke.
1: Pun sepuh.
0: Pun sepuh. Kepri ana wane ora Kang Noel?
1: Wane ki ana pitakonan ki.
0: Nggih, monggo.
1: Saking Pak Rohit di Cipari.
0: Ki member ki. Selalu ya. Monggo.
1: Assalamualaikum sugeng dalu sedaya balaku plak salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari sing nang Jelambar. Arep request lagu Renggong
2: Lor.
1: Lagune kanggo sedaya balaku plak kanggo sing agi podo siaran matur nuwun. Kuplak ora ngapak ora kepenak. Ser. Ngapunten niki HUT RRI onten wayang boten Mas.
3: Niku sing jawab kadose Kang Dermawan.
1: Kang Dermawan. Pripun Kang Dermawan?
0: Boten, insya Allah next ya, akhir tahun mugi-mugi ya wong apak ana apa wayang apak ya, Kang Noel ya,
1: insya Allah ya.
0: Kita pertakonan karo Pak Wondo.
1: Oke, siap.
0: Amin.
3: Kita nggak bisa
1: menjanjikan.
0: Iya.
3: Cuman kita mungkin nanti kalau di studio kita bisa.
0: Ya, pasti nih.
3: Kalau di studio kan cuma sampai jam 12.
0: Nah, tenan ya. Tapi mugi-mugi buat ya didoa no gitu ya. Siap kayak kuwi ya. Iya. Wis.
3: Iya kaya waro-waro.
0: Waro-waro ana ora?
3: Waro-waro ne anak Kopdar papeling Korwil Depok.
0: Oh, huh?
3: Terus kayaknya Korwil Bekasi Kota. Terus Pak di maning yang CC adalah Depok Bekasi Kota terus di maning ya. Jakarta Utara belum.
0: Purungana,
3: Jakarta
0: ya?
3: Timur.
0: Ora.
3: Oh, 4 Oktober masih Oktober. Lama.
0: Okay. Ya jelas seminggu lah, Mbok.
3: Udah sih cuman itu sih.
0: Iko baiklah. Siap.
3: Iya, paling baru-barunya ya itu. Iya. Ya dibuka donasi air bersih.
0: Alhamdulillah, wis dibuka ya.
3: Udah.
0: Sampai kapan, Mbok?
3: Kita kemungkinan sih waktunya agak panjang, Bang. Masalahnya kan ini udah 4 bulan enggak ada hujan.
0: Dan kayak Kang Noel, Kang Jori kayak kanca inyong BMKG ke takon inyong gak takon karo BMKG katanya El Nino diperpanjang Bok. Jadi udan
1: El Nino dawa ya.
0: Iya. Jadi ini kayak musim hujan.
3: Berarti wadon.
0: Iya.
3: El Nino sih.
1: Nino biasanya lanang gak sih?
0: Lanang gue loh.
1: Oh ono ele ya.
0: El Nino. Jadi
1: wadon ya.
0: Kayak jenengnya kayak musim.
3: Oh musim. Kayak gue loh.
0: Iya prediksi wong BMKG.
3: Tapi paling akeh gue neng Jawa ya.
0: Iya.
3: Musimnya kan
0: iya. Pastinya. Musim buah. Rotrika.
3: Ya enggak, maksudnya kan kayak neng Jakarta paling musim hujan, musim kemarau.
0: Yeah.
3: Kalau di Jawa kan ada musim kondangan.
0: Ya, kayak lepas itu loh, Fitri itu kan musim ya.
1: Biasanya yeah. Agustus ini ramai gitu, musim kondangan, akeh undangan.
3: Lebaran haji,
1: lebaran haji.
0: Ya. Kayak keluar duit akeh mbok.
3: Pokoknya bar Idul Fitri, iya. Sawal, Apit, Haji, gue mesti.
0: Wis mantep pol,
3: ramai. Musim apa? Lagi musim kondangan
0: nih. Musim kawin mbok.
3: Musim gue.
1: Musiman ya, akeh pokoknya yang Jawa lagi. Nah oke Kang Jori, nah. Mau waro-waro nih, wis kabeh berarti ya.
3: Sing wis sih, bapak ini kalau Depok sing mau Kopdar, arep Kopdar. Ngone lurah, neng Jeng Martin, kayaknya neng Depok juga sih.
1: Oke.
3: Okay. Cuman itu kayaknya.
1: Oke okay, berarti info-info lain belum ada ya.
0: Orang anak ya.
1: Kopdar-kopdar aja seperti biasa.
3: Cuman Kopdar, paling okay. Rapat ntar bulan Oktober tanggal 11. Oh. Rapat pengurus.
1: Siap.
3: Cuman
1: siap.
3: Itu sih.
1: Bang Wawan, ana
0: woro-woro. Siap.
1: Wis, siap apa?
0: Siap untuk closing.
1: Siap untuk closing. Siap.
3: Woro-worone ya latihan.
0: Latihan. Oh, kudu ya. Esok ya, sampai dina Sabtu ya, Bok.
3: Apa?
0: Sampai dina Sabtu.
3: Iya, ya. Setiap dina Sabtu malam Minggu kita latihan PLW.
0: PLW.
3: Puspalaras
0: Wirang. Monggo.
3: Pada Isa.
1: Siap.
3: Buat okay. Persiapan juga di bulan November.
0: Wih, siap. Okay, ya.
1: November anak apa sih Kang Jori?
0: Hah? November anak apa?
3: Insya Allah bulan November kita live on air lagi.
1: Live on air.
3: Cuman biasanya kan ini juga live on air ya. Cuman kan musiknya MP3.
0: MP3.
3: Insya Allah di bulan November tanggal 20 kita live on airnya. Pakai musiknya
1: live langsung. Ya langsung wish, pemainnya ditekake ya.
0: Iya tenan.
3: Ya pemainnya orang kita semua. Iya.
0: PR nah, itu. Puspalaras, Mbok.
1: Puspalaras.
0: Wis pirang wis pirang lagu? Ana 50, Mbok.
1: 50 ya.
3: Wis kita live yang kelima, Bang.
0: Yang kelima. Tapi lagu wis dikuasai ana 50 ya.
3: Ya.
0: Insyaallah.
3: Kalau Banyumasan ya insyaallah ya.
0: Insyaallah. Wis mantep pol. Wis.
1: Oke. Terlalu bersemangat.
0: Oke lah.
1: Siap.
0: Siap.
3: Iki. Ini udah waktunya nih.
1: Siap.
0: Kalau gitu kita kudu pamit ya.
1: Ya.
0: Inyong termon.

0: Ismail,
1: Inyong Jerry,
2: Inyong Noel,
3: ana Kang Joko,
0: Kang Sati,
2: Kang Rito,
0: Pak Wondo, Pak Tono, siapa maning ke?
3: Kang Haris,
0: iya.
2: Rubi,
0: Kang Haris, Pak Yurubi, gawa panganan ya,
1: matur nuwun.
3: Kang Dermawan madang daging labu segar.
0: Iya tenang, alhamdulillah rezeki wong wong iki li wong terakhir
3: mbok. Kang Janur, Pak.
0: Wisa.
1: Yes.
0: Ya, siap. Siap, wabillahi taufik wal hidayah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang enak.
4: Set.
5: Bersama
4: Balaguplak.
0: Dadah.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 25 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta. Di udara melalui FM 92,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, senang banget nih hari ini Bang Noel di mari ya, bakal nemenin paginya Abang Po dari jam 5 pagi sampai nanti menjelang jam 10 pagi, tentunya di Kabar Jakarta Weekend. Nah, gak kerasa ya Bang Po ya, kita udah memasuki weekend terakhir di bulan September. Padahal perasaan baru kemarin kita memulai bulan September gitu ya. Kita udah mau ganti bulan lagi ya, dan ini menjadi weekend terakhir untuk bulan September ini. Semoga buat Abang Po nih, biasanya ada nih beberapa yang tempat kerjanya tuh gajiannya tanggal 25. Jadi cocok banget nih, pas kemarin baru gajian, hari ini jalan-jalan bareng keluarga. Nah itu dia. Nah tapi sebelum kita masuk ke tema ataupun obrolan untuk pagi hari ini, seperti biasa Bang Po, kita tetap bakal ada kajian hikmah pagi. Biar hari Sabtu ini ya, tanggal 26 September ini, biar makin berkah lagi, makin kita menambah keimanan kita, dan tentunya menambah mengenai kerohanian kita. Nah itu dia. Dan untuk pagi hari ini Abang Po ya, di tanggal 26 September kita bakal ditemani dengan Ustadz Dr. Hendra Kolit MA, dengan tema untuk pagi hari ini yaitu 3 kunci agar rezeki tidak hanya banyak tetapi juga berkah. Nah itu dia ya. Buat Abang Po mungkin yang ingin bergabung juga boleh banget ya, langsung aja WhatsApp mengenai tanya-tanya mengenai tema di pagi hari ini, bisa WhatsApp di 0812-1124-928. Tapi sebelum kita masuk ke kajian hikmah pagi hari ini, kita bakal putar lagu dulu nih dari Haddad Alwi, Pergi Haji judulnya ya. Kemudian dirangkai juga dengan pengajian Al-Quran dengan surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah saatnya kita untuk bergabung ke Hikmah Pagi ya, untuk edisi Sabtu 26 September 2026 dengan tema 3 kunci agar rezeki tidak hanya banyak tapi juga berkah, bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Kolit MA ya Bang Po ya. Untuk Abang Po yang mau bertanya mengenai tema pada pagi hari ini, bisa langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Hendra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Selamat pagi, apa kabar Bang Nol, paling keren.
0: Siap. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz ya sehat ya.
1: Alhamdulillah, lama gak jumpa ya.
0: Iya, udah lama banget kita gak jumpa. Sehat ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah, ya. Baik Ustadz, pagi ini kita langsung membahas tentang rezeki nih Ustadz. Kebetulan mungkin beberapa orang juga baru aja menerima gaji bulanan di tanggal 25. Mungkin ada beberapa juga ya.
1: Iya dong.
0: Itu dia, kita pas banget nih tema untuk pagi hari ini. 3 kunci agar rezeki tidak hanya banyak tetapi juga berkah. Nah itu bagaimana Ustadz, silahkan.
1: Baik, siap Bang Nul.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan Abang Po semua dalam kondisi baik dan sehat. Bagi yang sakit, melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Ustaz Endra dan Bang Nul.
0: Amin.
1: Semoga Bang Po sekalian dalam kondisi sehat. Dan
0: amin.
1: Bagi Bang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik pula dari Ustaz Endra dan Bang Nul. Semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Bagi Bang Po sekalian yang dalam perjalanan menyimak kajian ekonomi syariah pagi hari ini di RRI ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan dalam perjalanan. Abang Po sekalian yang sedang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya.
0: Amin.
1: Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kita semua tentu ingin memiliki rezeki yang banyak. Tetapi dalam Islam, yang lebih penting bukan sekedar berapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa berkah rezeki tersebut. Sebab rezeki yang banyak belum tentu membuat hati tenang. Sebaliknya, rezeki yang sederhana tetapi penuh keberkahan dapat menghadirkan ketentraman, kecukupan, dan manfaat bagi keluarga serta sesama. Oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang 3 kunci agar rezeki tidak hanya banyak, tetapi juga berkah. Nah, Bang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, ada 3 kunci agar rezeki tidak hanya banyak, tapi juga berkah. Yang pertama adalah pastikan halal dalam mencarinya. Pertama, pastikan rezeki kita diperoleh dengan cara yang halal. Jangan sampai kita mengejar banyaknya penghasilan, tetapi mengabaikan kejujuran, mengabaikan amanah dan aturan Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Jadi keywordnya 2 di situ Abang Po sekalian. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah baik. Nah Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, nah, rezeki halal mungkin tidak selalu membuat kita cepat kaya, tetapi insya Allah membuat hati lebih tenang dan kehidupan lebih bernilai ibadah. Jangan hanya bertanya berapa yang saya dapatkan, tapi tanyakan juga dari mana saya mendapatkannya. Dan ini masya Allah luar biasa, Abang Po, para pendengar RRI. Halal itu pada dasarnya cuma bisa dilihat dari 2. Apakah rezeki saya hari ini halal atau tidak? Maka dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah halal lizati, halal barangnya. Jadi barangnya harus halal, kudu halal, kira-kira gitu Bang Po sekalian. Sama misalnya jual roti atau jual minuman keras atau khamer, ya. Maka kalau dari sisi profit, maka pasti lebih banyak minuman keras karena semakin lama fragmentasinya semakin mahal. Roti 3 hari mungkin sudah basi atau kadaluarsa dan berbagai macamnya. Tapi dalam Islam, is not only profit, tidak hanya sebatas profit, keuntungan, tapi juga benefit, yaitu adalah kebermanfaatannya. Jadi disinilah pentingnya kemudian pastikan barangnya halal. Yang kedua, pastikan adalah halal li ghairi zatihi, pastikan caranya halal. Ya, caranya nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, nggak boleh curang, dan berbagai macamnya. Ya, untungnya banyak, tapi buat apa? Kalau pada akhirnya ya tidak halal, lalu kemudian menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita dan keluarga. Abang Pok, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, kalau barangnya halal, caranya halal, lanjutkan. Tapi kalau tidak, ada saatnya kemudian kita beralih kepada sesuatu yang halal. Yang kedua, agar rezeki kita tidak hanya sekedar banyak, tapi juga berkah. Yang kedua, syukuri ketika mendapatkan. Kunci kedua adalah bersyukur. Ketika mendapatkan rezeki, jangan hanya menghitung jumlahnya. Ingatlah siapa yang memberikan rezeki tersebut, yaitu Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu kira-kira ya, syukur dulu atau nikmat dulu kira-kira. Nah, jadi ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan datang kepada kita. Ya. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah rezekimu hari ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba dapat gajian di hari ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan melimpah untuk keluarga kami ya Rob. Nah, syukuri. Syukur dengan ucapan ya, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, syukuri dengan hati. Hati kita mengingat terus sang pemberi Allah ya Allah. Tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Yang ketiga, syukuri dengan perbuatan, dengan berbagi. Jadi Masya Allah luar biasa. Di ayat itu luar biasa Abang Pok, kalau Abang Pok renungkan ya. Ya, jadi kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah. Kalau begitu kita renung-renung ini pagi-pagi gini nih. Lawannya ditambah, apa ya, ayo. Dikurangi. Nah, kira-kira gitu. Ente kata Allah, mau ditambah, mau dikurangi. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau ente syukur, ditambah. Kalau ente nggak syukur, dikurangi. Maka syukur itu dalam bahasa bermakna syukur itu sakaro. Sakaro itu membuka. Lawannya syukur adalah kufur. Kufur itu kaper. Kaparo. Kaparo. Pernah lihat kaper buku ya? Penutup. Gitu kira-kira Bang Po. Oleh karena itu, bersyukurlah. Mudah-mudahan Ustaz Hendra, Bang Nur, Abang Po, para pendengar sekalian, kita belajar terus untuk sama-sama bisa bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah, ya, dan insya Allah dengan demikian Allah akan titipkan rezeki yang banyak, tidak hanya banyak tapi juga penuh keberkahan untuk kita dan keluarga. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, jika diberi harta, ya, gunakan untuk kebaikan. Jika diberi ilmu, ajarkan. Jika diberi kesehatan, kita gunakan untuk beribadah. Jika diberikan kesempatan, manfaatkan untuk berbuat baik. Rezeki yang disyukuri akan terasa cukup, sedangkan rezeki yang tidak disyukuri sering terasa kurang. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Yang ketiga, yaitu berbagi ketika memiliki. Kunci ketiga ini adalah berbagi, Bang Pok. Jangan sampai ketika mendapatkan rezeki, kita hanya memikirkan diri sendiri. Di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Ada melalui zakat, ya, 2,5% ya, zakat perdagangan misalnya. Ya, 2,5% kalau 1 juta, 2,5% 25.000. Tapi kalau sudah 1 miliar, 2,5% 25 juta. Tangannya gemetar juga kira-kira Bang Po sekali bayar hutang kira-kira sama Allah. Nah, kalau 40 miliar berapa persen dah? 1 miliar lebih dahsyat lagi Bang Po. Tapi yakinlah ya, bahwa tidak akan pernah ya, berkurang harta yang kita bagikan. Sebaliknya, yes dad terus bertambah ya. Allah lipat gandakan sedekah itu. Yakin dan percayalah. Banyak-banyak memberi, kata orang tua dulu. Kata orang tua-tua kita dulu, banyak-banyak memberi nak, agar kamu banyak-banyak menerima. Kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan dari Allah lebih banyak. Oleh karena itu, bahagia itu pada dasarnya bukan pada saat kita menerima harta, tapi pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Bahkan apa di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Saba ayat 39. Allah yakinkan Ustaz Hendra dan Abang Po, para pendengar sekalian, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Tak ada yang tidak Allah ganti. Ya, kalau manusia menggantinya pinjam sejuta, balik sejuta, tapi Allah berlipat-lipat ganda. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, berbagi bukan berarti mengurangi rezeki. Sedekah mengajarkan kita bahwa harta bukan hanya, ya, harta itu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk memberikan manfaat. Ya. Karena itu, jangan menunggu kaya untuk berbagi. Kalau punya banyak, berbagi banyak. Kalau punya sedikit, tetap berbagi sedikit. Yang penting bukan besar kecilnya pemberian, tetapi keikhlasan di dalamnya. Abang Pop, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, mari kita ingat tiga kunci ini. Ya. Yang pertama tadi apa? Halal ketika mencarinya. Yang kedua, syukur ketika mendapatkannya. Yang ketiga, berbagi ketika memilikinya. Karena tujuan kita bukan sekedar memiliki rezeki yang banyak, tetapi mendapatkan rezeki yang halal, cukup, menenangkan, dan bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, luas, cukup, dan penuh keberkahan. Allah marzukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, karuniakan kepada kami semua rezeki yang halal, yang baik, dan penuh keberkahan. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan uraian sederhana di pagi hari ini ada manfaatnya bagi kita dan keluarga. Ustaz Hendra tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Rezeki halal membawa bahagia, hati bersyukur, hidup pun tenang. Salam rezeki, salam sehat, salam RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparan di pagi hari ini. Tiga kunci agar rezeki tidak hanya banyak tetapi juga berkah. Baik, buat Abang Po yang ingin bertanya ataupun ingin juga mengetahui gitu ya, mengenai tadi tiga hal tersebut, mungkin ada kegelisahan tersendiri yang mungkin Abang Po alami dan ingin ditanyakan kepada Ustadz Hendra, boleh langsung aja WhatsApp di 0812-1124-928. Baik Ustadz, sebelum kita sambil kita menunggu gitu ya untuk pertanyaan dari Abang Po pendengar, saya juga ingin bertanya, ini saya mungkin pengalaman pribadi juga nih di lingkungan saya nih Ustadz. Ada teman itu yang ketika dia ingin melamar ke suatu pekerjaan, dia tuh bimbang karena pekerjaan yang akan dia lamar tuh di bidang F&B atau di bidang jual makanan dan juga minuman, yang di dalamnya kebetulan sempat tadi juga disinggung oleh Ustadz Hendra ya mengenai khamr ataupun alkohol. Jadi di tempat F&B itu menjual alkohol juga. Nah, yang dibimbangkan sama teman saya itu apakah nanti rezeki yang didapat itu apakah halal karena di tempat tersebut itu menjual alkohol, atau itu benar-benar dua hal yang berbeda antara bekerja dengan sesuai porsinya dia saja, atau mungkin bagaimana Ustadz untuk dari segi pemandangan dari Islam sendiri memandangnya seperti apa?
1: Nah, baik Bang Nul, ini menarik kira-kira gitu yeah. Kan? Nah, orang kadang-kadang beranggapan bahwa rezeki ya rezeki, tapi ternyata rezeki itu tergantung apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita bicara tentang teori ekonomi, output sama dengan input. Yeah. Nah, input sama dengan output. Yeah. Artinya apa yang kita masukin, itulah hasilnya. Nah, sekarang kalau sesuatu yang kita masukin itu sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak baik, kira-kira hasilnya baik atau tidak baik? Hasilnya tidak baik.
0: Tidak baik.
1: Jadi kalau ingin mendapatkan output hasil yang terbaik, maka masukkanlah sesuatu yang baik. Nah, mungkin sebagian kita beranggapan, ya nggak apa-apa sih, gue kerja sih, yang penting kan gue digaji, yang penting itu.
0: Iya.
1: Nah, pertanyaan sederhana, tanyakan hati nurani kita. Kalau hati nurani kita memberontak, kalau hati nurani kita mengatakan kayak nggak enak deh, maka kata Rasulullah, dak tinggalkan, kira-kira demikian. Jadi setiap manusia itu dianugerahkan Allah namanya domir. Domir itu hati nurani, ya. Dan hati nurani itulah sebagai sensornya, chipnya kira-kira gitu ya. Yang kalau tapi kalau kemudian kita hantam halal haram, hantam aja itu, Nah, biasanya hatinya sudah itu biasanya itu tuh. Ada namanya kalau bahasanya Imam Al-Ghazali itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, kira-kira gitu. Mudah-mudahan hati kita sehat, sehingga kalau kita berada di satu tempat yang tidak baik, dia cepat dia ingat kembali pada jalannya, kira-kira gitu, Bang. Jadi saran saya adalah pilihlah yang halal. Halal itu menenangkan, halal itu menenteramkan. Wow, jadi Masya Allah luar biasa, kira-kira. Hampir semuanya halal. Halal itu sekarang menjadi tren kan, kira-kira. Jadi sekarang menjadi tren anak-anak muda juga di negeri kita. Jadi makan itu halal, baik, dan kemudian proses daripada halal dan baik itu akan melahirkan sebuah keberkahan. Keberkahan itu apa sih, Ustaz Endra? Ziyadatul khair kalau bahasa Arabnya adalah tambahan ketenangan. Bang Nur sekarang pilih mana? Pilih senang atau pilih tenang?
0: Pilih.
1: Bingung gak?
0: Ya itu dia. Kalau bisa dua-duanya, dua-duanya Ustaz.
1: Gak bisa.
0: Oh gak bisa ya?
1: Kalau
0: harus milih
1: pada,
0: ya?
1: Pada pilihan. Orang memilih kan? A atau B. Iya kan? Nah, gitu. Bang Nur pilih mana nih? Ustaz Endra tanya nih. Pilih senang dulu atau tenang dulu? Kalau senang dulu dapat uang segepok, tapi nggak tenang, nggak bisa tidur.
0: Oke, kalau itu pilihannya berarti pilih tenang.
1: Tenang.
0: Iya.
1: Kalau tenang, insya Allah senangnya menyusul.
0: Oke.
1: Nah gitu kira-kira. Gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Berarti pilih tenang.
1: Nah, selama ini kita
0: senangnya
1: fokusnya
0: menyusul,
1: apa?
0: Gitu ya.
1: Iya. Selama ini kita fokusnya pada
0: kesenangan
1: sampai lupa tenangnya.
0: Oke.
1: Padahal kalau kita tenang, kita bisa bekerja lebih baik. Akhirnya menjadi senang. Kalau kita tenang, ya nggak ada masalah, problem, maka rezekinya pun akan lancar. Nah, jadi tenang itu kapan? Tenang itu ketika kita ikut aturannya Tuhan. Oke?
0: Baik.
1: Sederhana ya?
0: Siap.
1: Jadi tenang itu ketika kita ikut aturannya Allah, ya, yaitu halal tadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, sederhana kan teorinya kan, pilihannya kan, Bang Nur.
0: Siap.
1: Jadi
0: siap.
1: Tenang dulu, baru dapat tenang.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, mungkin banyak juga orang yang mengalami mungkin kerjanya mungkin sudah di taraf yang cukup tinggi, punya jabatan di kantor, mungkin gajinya juga sudah bisa dibilang cukup lah. Kalau orang lain menilai kayaknya hidupnya udah enak lah, apa-apa sudah tersedia, sudah bisa beli ini itu. Tapi mungkin kadang ada juga orang yang merasa gajinya udah bertahap naik, karirnya udah bertahap naik juga, tapi ketika di satu titik kok ngerasanya masih aja kurang gitu ya. Namanya manusia pengen yang lebih-lebih terus. Nah, apakah itu menjadi salah satu tanda bahwa rezeki yang kita dapat itu ibaratnya kayak kurang berkah atau mungkin tidak berkah, Ustaz?
1: Iya, salah satu tanda rezeki berkah itu, Bang Nul dan Abang Pok, para pendengar RRI, adalah mensyukuri. Syukur itulah qanaah, yaitu puas. Jadi rezeki itu pada dasarnya adalah cukup, ya. Jadi cukup, ya. Cukup itu adalah ya pada akhirnya kita puas. Karena sifat manusia itu dia akan pernah sampai pada kepuasan, Bang. Ya.
0: Okay.
1: Maka diberi satu mangkok, pingin dua mangkok, dua mangkok pingin tiga mangkok. Nah, dan seterusnya. Apa yang bisa membuat manusia itu puas? Ya kematian, Bang. Selesai sudah, Bang.
0: Iya, betul.
1: Jadi jadi tidak ada, Bang, ya, siapapun di dunia ini dia selalu pingin satu, pingin dua, dua pingin tiga, tiga. Nah, apa yang bisa mengakhiri kenikmatan itu hanya kematian. Nah, apa yang harus kita ambil? Yang kita ambil adalah disinilah kemudian inti pelajaran keberkahan itu. Berkah itu ketika kita mampu berbagi dari apa yang kita miliki. Kita butuh nih, tapi ada orang lebih penting, kira-kira mana kita dahulukan? Ya mungkin ya kita akan mendahulukan membantu orang lain. Maka dalam agama itu luar biasa diajarkan oleh Nabi, ya, wallahu fi auni abdin. Tuhan itu, ya, pertolongan Tuhan itu seiring sesama dengan, ya, pertolongan kita kepada orang lain. Berat ya, Bang?
0: Iya.
1: Jadi kalau kita nolong orang lain, maka pertolongan Allah datang kepada kita. Tapi dalam hidup ini kita selalu doanya untuk diri sendiri, ya kan? Jadi mikirnya diri sendiri. Padahal dalam ajaran agama itu diajarkan, ya, bahwa boleh jadi pertolongan Allah itu akan datang ketika kamu menolong orang lain. Nah, disitulah keberkahan harta kita, keberkahan hidup kita, dan berbagai macamnya.
0: Oke, baik.
1: Cakep, kira-kira. Pertanyaan sederhana. Coba 5 menit pertama kita keluar rumah, apa yang kita lihat kira-kira. Maka ketika melihat itu, ya Allah, mudah-mudahan si abang itu rezekinya lancar, ya Allah. Ya Allah, tubuh kuatkan tubuhnya, ya Rob. Ya Allah, sehatkan dia, ya Rob. Nah, ketika kita mendoakan orang lain tadi, maka doa itu akan memantul berbalik kepada kita. Kira-kira gitu.
0: Oke, baik, siap Ustadz. Baik, Abang Po yang ingin bertanya ini sepertinya Ibu Titi Dewi ya. Ini sedang mengetik,
1: nah, ini
0: mengetik.
1: Pendengar setia kita
0: iya.
1: Ya.
0: Sedang mengetik ini sepertinya pertanyaannya panjang ini Ustadz. Sambil menunggu Ibu Titi Dewi ya. Itu tadi ketika kita ingin berbagi ke sesama ya, seperti yang Ustadz bilang tadi, ketika kita keluar rumah melihat mungkin ada pedagang yang memanggul dagangannya ke sana kemari masih banyak gitu ya. Mungkin kita ada rasa keinginan untuk membantu dan sebagainya, tapi mungkin di satu sisi juga kita ingin ada juga orang yang menganggap bahwa oh kita harus apa namanya harus respect kepada bapak tersebut yang sedang berusaha untuk mencari rezekinya. Jadi mungkin ada juga ketika kita mau ngasih tuh justru orang tersebut ngasih ibaratnya ngasih rezeki lebih gitu ibaratnya. Bapak itu nggak mau karena mereka sedang ibaratnya sedang bekerja, tidak perlu dikasihani. Nah, kalau seperti itu bagaimana tuh Ustaz?
1: Ya, ada orang yang kemudian ingin dikasihani, ada yang tidak. Kalau ketika kita ingin menolong, lalu kemudian dia tidak maaf, dia bilang makasih mas, ya, ya tidak apa-apa. Niat kita itu sudah dicatat sama Allah menjadi satu menjadi satu kebaikan.
0: Oke.
1: Jadi tidak perlu kemudian jadi bahasa sederhana, Bang Nur. Jadi apa bedanya ikhlas dengan ridho, Bang Nur?
0: Ikhlas dengan ridho. Sepertinya
1: apa bedanya ikhlas dengan ridho?
0: Kalau secara umum mungkin sama ya saya menangkapnya. Tapi perbedaannya apa nih Ustadz? Biar
1: sama
0: kita juga tahu ya.
1: Iya. Kalau ikhlas itu ketika memberi, Bang. Mm-hmm. Jadi ketika kita memberi, kita ikhlas. Kita tidak mengharap apa-apa. Dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah pasti lihat.
0: Oke. Okay. Ya?
1: Jadi dibalas tidak dibalas sama manusia, Allah pasti balas. Di situ ikhlas. Ikhlas tadi ketika memberi.
0: Memberi ya.
1: Sedangkan ridho itu ketika menerima, Bang. Nah, ya Allah aku ridho ya Allah 1 juta ya Rob. Ya Allah aku ridho ya 1 miliar hari ini ya Rob. Ya Allah aku ridho 1 triliun hari ini. Itu ridho.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa bedanya tadi? Kalau ikhlas ketika memberi. Kalau ridho ketika menerima.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Ilmu baru, Bang.
0: Siap. Itu dia perbedaannya. Nah, ini Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora sudah selesai mengetik ini ternyata. Mm-hmm. Kita bacakan dulu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Noel. Bagaimana jika ada pengurus di lingkungan, dia mau menolong warganya dengan harapan warganya memberi uang walaupun orang tersebut tidak mampu. Jika tidak memberi, dia tidak mau menolong padahal pengurus itu sudah mendapat honor dari pemerintah. Apakah rezeki yang dia apa ini Ibu Titi ya? dia
1: dapatkan berkah atau enggak paling gitu.
0: Sepertinya ya. Begitu. Dia dapatkan halal atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz Bang Noel. Sepertinya begitu maksud pertanyaannya Ustadz.
1: Ya, baik Bu Titi Dewi, ya sehat selalu bersama keluarga. Kalau halal tadi kuncinya sederhana kan? Halal itu kuncinya sederhana, barangnya halal. Yang kedua, caranya juga halal. Caranya apa tadi? Nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, nggak boleh curang. Itu maka menjadi halal. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sifat seperti itu? Lalu kemudian ada orang terzolimi. Ya, boleh jadi caranya pas, benar misalnya. Tapi kemudian tidak berkah. Atau kemudian dalam konteks itu ada orang lain terzolimi, maka kedua-duanya dia tidak mendapatkan, halalnya nggak dapat, berkahnya nggak dapat. Nah, di situ pentingnya. Jadi pastikan halal. Halal itu la tazlimun wa la tuzlamun. Anda tidak dirugikan, orang lain tidak dirugikan. Nah, di situ. Jadi sederhana saja, jangan pernah mempersulit urusan orang lain, ya. Jangan pernah menzolimi orang lain, dan insya Allah di situ kita akan memperoleh kehalalan. dan memperoleh keberkahan, kira-kira gitu, Bang.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Ustadz, dan semoga itu menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Dan masih ada yang mengetik juga nih dari Unilinda. Sebenarnya tadi telepon Ustadz, cuman kok nggak tahu kenapa ini pagi-pagi sepertinya komputernya lagi ngambek, nggak muncul teleponnya.
1: Lagi masak rendang biasanya dia.
0: Baik, pertanyaan berikutnya, waduh ini agak panjang nih, dari Pak Nasuha di Palmerah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Noel. Saya mau bertanya kepada Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz betul sekali untuk mencari rezeki yang halal. Dulu waktu saya masih kerja di ekspedisi antar barang ekspor dari bandara diantar ke pabrik-pabrik. Nah, di situ berat sekali rasanya buat berbuat baik cari rezeki yang halal. Kita jujur dimusuhi sesama teman karena laporan uang jalan saya sama teman itu beda. Laporan uang jalan yang saya lapor tidak sama. Saya laporannya di bawah teman-teman saya. Banyak yang tidak suka. Akhirnya pada tahun 2016 pas lagi ada pengurangan karyawan, saya kena PHK. Apakah dosa saya bisa diampuni? Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan pada saat itu Pak Ustadz? Begitu Pak Ustadz untuk pertanyaannya.
1: Baik, Pak Nasuha, sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Nah, apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, hilap kita? Yang pertama caranya adalah sederhana cara bertaubatnya. Satu, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa hamba. Apakah diampunkan? Insya Allah, Allah ampunkan. Ya, jadi Allah itu maha pengampun. Yang kedua, ya, umpama kita pernah makan hartanya orang lain, ya, itu maka dengan harta orang lain, maka caranya adalah kita minta maaf, ya, minta maaf kepada orang tersebut. Jadi, Bang, dulu pernah saya hilap, Bang, pada ini itu macamnya, ya. Maafin saya Bang, gitu ya, kira-kira gitu. Ya sudah saya maafin, kira-kira gitu. Nggak apa-apa, gitu, kira-kira gitu. Ada sebuah cerita menarik, ada seorang karyawan, dia sadar, gitu. Pada saat itu, dia mengatakan, Bang, lu saya pernah ambil uang abang sekian juta, kira-kira. Ya, saya hilap, Bang. Ya, sudahlah, saya ikhlasin. Ya, nggak apa-apa, gitu. Dan banyak seperti itu, ya. Jadi jangan pernah khawatir, ya. Ya, pertama apa tadi, mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun. Ya, yang kedua, kalau itu berkaitan dengan harta orang lain, maka kita harus datang minta maaf kepada dia. Tapi kalau cuma dosa kita kepada Allah saja, maka cukup kepada Allah saja, tidak perlu datang kepada orang yang berkaitan.
0: Baik.
1: Wallahualam.
0: Siap, terima kasih Pak Ustadz, dan semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Nasuha di Palmerah.
1: Tapi kadang-kadang kita mengatakan nggak ketemu orangnya Ustaz, orangnya nggak ada lagi Ustaz, ya sudah sedekahkan saja, ya.
0: Okay.
1: Umpama kita pernah mengambil atau apa, ya sudah sedekahkan. Ya Allah, dulu aku pernah hilap, ya Allah, hari ini aku sedekahkan, ya Rabb, atas nama sekian-sekian, sudah. Bismillah.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustadz. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir dari pendengar juga dan Abang Po. Ini mungkin sepertinya ada pertanyaan dari Unilinda. Cuman kayaknya lagi banyak typo ini Pak Ustadz ya. Saya bacanya juga agak pusing ini Ustadz. Baik, mungkin nanti... Iya, tadi sebenarnya telepon cuman gak tahu kenapa ini gak muncul ini di layar notifikasi teleponnya. Mungkin karena waktu juga nih Ustadz. Gak kerasa ini udah pukul 5.50 nih Ustadz ya. Mungkin,
1: oh iya ya.
0: Iya, langsung saja ke closing statement untuk di tema pada pagi hari ini Ustadz. Silahkan.
1: Baik Bang Nul, Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Setiap kita pasti berharap ya kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal dan penuh keberkahan. Penting untuk kita ketahui bahwa kita ini hanyalah penerima rezeki. Kita ini hanyalah pemakan rezeki. Lalu kalau begitu pertanyaan sederhana, siapa yang bagiin rezeki? Siapa yang ngatur rezeki? Yaitu Allah. Nah, oleh karena itu, agar rezeki yang kita peroleh itu ya banyak dan penuh keberkahan, maka ikuti aturannya Allah. Ikuti ya perintah dan aturannya Allah. Apa kata Allah? Ya, halal ketika mencarinya, syukur ketika mendapatkannya, berbagi ketika memilikinya. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah ya Allah berikan pada kita semua rezeki yang halal, luas, cukup dan penuh keberkahan. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا يا الله ampunkanlah dosa kami رب dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja dosa kecil maupun dosa besar kami ya رب اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رزاق يا الله engkau maha pemberi rezeki ya رب يا الله الغني يا الله engkau yang maha kaya ya رب يا الله المغني engkau yang maha pemberi kekayaan ya رب bimbing kami dalam menjemput rezekimu ya رب dengan cara yang halal dengan cara yang jujur dengan cara yang kau ridhai ya رب ya الله titipkan rezeki yang banyak yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga ya رب اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك يا الله cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga ya رب jauhkan kami dari makan yang kau haramkan ya رب واغنينا بفضلك عمن سواك يا رب kayakan kami hanya mengharap kepada engkau ya رب bukan selain engkau ya رب warzuqna wa anta khairur razikin anugerahkan pada kami rezeki engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya رب Allahumma ya Allah muliakanlah kedua orang tua kami saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia dan akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, bersama keluarga, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rabb. Negeri yang baldah, taibah, warabun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb. Sayang pada kami, rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat. Dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rabb. Siapapun di antara kami, ayah, mak, saudara, istri, suami, anak-anak yang lagi sakit, ya Rab. Berikan kesembuhan, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan itu, ya Rab. Siapapun di antara kami, ya Rab, yang di pagi hari ini masih punya hutang, ya Rab. Ingin melunasinya, ya Rab. Mudahkan, ya Rab. Mudahkan, ya Rab. Mampukan, ya Rab. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rab. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rab, punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, ya Rab. Berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rab. Rabbana timna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di taman indah. Syukur di hati, halal dicari, berbagi rezeki, hidup jadi berkah.
0: Amin.
1: Ke pasar membeli buah delima, pulangnya singgah membeli kurma. Halal mencari, bersyukur menerima, suka berbagi, rezeki pun berkah selamanya. Masya Allah. Masya Allah. Burung irian, burung cenderawasih, Bang Nur.
0: Siap, cukup cakep. Sekian
1: dan terima kasih untuk Bang Nur.
0: Terima kasih banyak Ustadz buat waktunya
1: sama-sama
0: pagi hari
1: selamat
0: ini.
1: Selamat berakhir pekan.
0: Siap.
1: Happy weekend with your family.
0: Siap. Oke deh, pokoknya sehat selalu buat Ustadz Hendra dan semoga sama-sama lancar semua agenda hari ini.
1: Amin,
0: berkah.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke deh.
1: Amin, amin,
0: siap. Oke dia. Itu dia Bang Po ya untuk kajian hikmah pagi pada pagi hari ini, tiga kunci agar rezeki tidak hanya banyak tetapi juga berkah. Pastikan halal dalam mencarinya, syukuri ketika mendapatkan, dan tentunya berbagi ketika memiliki.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Keramat Pela 3 RT 1 RW 4 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tuntas dikerjakan. Lurah Pulo, Anton Prihasan, mengatakan kawasan seluas sekitar 25 meter persegi sebelumnya merupakan lahan di perbatasan pemakaman dan akses jalan. Kondisinya tambah kumuh dengan sejumlah bagian tembok yang sudah mengalami keretakan. Anton menjelaskan penataan kawasan mengusung konsep mural dengan ornamen yang menggambarkan budaya Betawi ataupun Jakarta. Selain itu, area tersebut dilengkapi taman dengan konsep menyerupai relief sehingga memberikan tampilan yang lebih menarik. Menurutnya, penataan kawasan tersebut terlaksana melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari jajaran kelurahan, suku dinas Bina Marga, suku dinas Pertamanan dan Hutan Kota, hingga partisipasi aktif masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan menggandeng Danantara Indonesia Trust dalam mempercepat proses restorasi dan revitalisasi Gedung Museum Nasional Indonesia yang terdampak kebakaran. Menteri Kebudayaan Fadlizon saat peresmian perpustakaan Danantara di Museum Nasional Jakarta pada Jumat kemarin mengharapkan realisasi revitalisasi tersebut dapat dipercepat karena pembiayaannya tidak tergantung pada siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ia menargetkan proses perbaikan gedung terdampak kebakaran dimulai pada tahun ini sehingga Museum Nasional Indonesia nantinya memiliki ruang pamer dan ruang serbaguna yang lebih besar. Selain perbaikan gedung, Fadli juga menyebut proses restorasi dan revitalisasi juga akan dilakukan terhadap koleksi emas yang terdampak kebakaran. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Promo TVM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan pagi ini ditemani nama ayah Bang Noel tentunya sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Iya itu dia. Di weekend terakhir bulan September ini ya Bang Po, kemarin yang udah gajian tanggal 25, selamat gajian dan selamat menikmati, mungkin ditabung kali ya, in this economy ya Bang Po. Kayaknya sayang gitu ya kalau ngeluarin duit, apalagi dengan ketidakpastian ekonomi yang semakin kesini makin aduh ya. Bukannya nakutin, tapi emang yang namanya jaga-jaga kan gak ada salahnya gitu kan ya. Tapi buat Abang Po yang mungkin pengen liburan ya gak salah juga, silahkan. Dan tentunya itu juga membantu perputaran ekonomi, apalagi kalau Abang Po jalan-jalannya ke tempat-tempat yang banyak UMKM-nya. Tentu itu akan berdampak ke sekitaran tempat Abang Po pergi atau tempat wisata yang memang banyak UMKM-nya, tentu itu banyak membantu ya Bang Po ya. Dan tentunya kita berbagi apa ya, berbagi rezeki lah, dan tentunya biar semakin maju juga UMKM yang ada di daerah-daerah yang kita tuju. Dan ya namanya weekend di akhir bulan gini, mungkin yang belum gajian cuman bisa nongkrong di pojokan gitu ya. Yang sabar, gak apa-apa, gak sendirian kok Abang Po ya, kita temenin dah ya. Masih berapa hari lagi tuh ya, tanggal 1 tuh kalau gak salah hari Rabu atau Kamis ya. Ya masih bentar lagi lah ya. Yang penting kita tetap happy-happy aja, apalagi di hari Sabtu ini ya. Kita happy-happy aja, Jakarta mungkin lalu lintasnya gak terlalu padat kalau weekend. Semoga ya. Dan semoga hari ini juga cuacanya cerah-cerah aja. Barangkali ada Bang Po yang mau liburan kan, daripada liburannya kehambat sama hujan. Jadi kita berdoa aja supaya cerah cuaca hari ini, secerah hati kita semua setelah mendengarkan hikmah pagi dari Ustadz Dr. Hendra tadi ya, yang luar biasa. Apalagi temanya tadi tentang rezeki dan keberkahan gitu ya. Oke deh Abang Po ya, kita temenin sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Dan kalau ayah ngomong sampai nanti jam 10 pagi ya, agak capek juga nih Abang Po ya.

0: Nih ya kan, kalau sepengalaman Ain ya Bang Po ya, banyak dan sering kali bahkan ya liburan kalau yang direncanain itu kebanyakan pasti batal dan nggak jadi berangkat. Jadi berangkat pun mungkin nggak full tim gitu ya, yang awalnya rencana mungkin 10-15 orang rame-rame yuk ke sana ya, udah direncanain 6 bulan bahkan setahun. Ntar kita ke sana ya, kita rame-rame bareng teman-teman angkatan kah, teman-teman kelas kah dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang berangkat cuma 3 orang, 4 orang gitu ada juga, atau bahkan mungkin yang benar-benar batal juga ada. Tapi kadang yang aneh justru ketika kita lagi kumpul-kumpul biasa, nggak ada tujuan, nggak ada rencana apapun gitu ya, lagi kumpul iseng-iseng ada yang nyeletuk gitu. Eh, yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Itu lagi viral tuh, lagi rame di sana. Udah tuh pasti jadi tuh ya. Gak banyak cincong, gak banyak wacana, pokoknya asal gas aja. Nah, kita mau nanya juga nih sebagai topik obrolan di pagi hari ini. Kira-kira kalau Abang Po nih mau liburan, itu lebih seneng direncanain dulu dengan mateng ya. Ditulis tuh keperluannya apa aja, kita bakal berangkat liburan berapa hari, siapa aja yang ikut, terus mungkin perlengkapannya apa aja dan sebagainya, pokoknya direncanain dengan mateng lah. Atau mungkin Abang Po yang tipikal yang kayak tadi, yang penting kumpul dulu, destinasi mah belakangan, yang penting kumpul berangkat gitu ya. Gak tahu udah di mobil, udah di motor, mungkin mau touring kemana gitu ya, tapi gak tahu arah tujuannya kemana. Nah, kalau Abang Po tipikal yang mana, direncanain dulu atau yang penting kumpul dulu? Langsung aja diceritain di sini bareng Bang Noel ya, di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita juga bisa di 021-350-4510. Ditunggu ya Bang Po ya, tentunya di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Jadi gimana Bang Po? Kalau liburan itu lebih baik direncanain dulu jauh-jauh hari, nyari tiketnya buat keluar kota atau mungkin nyari waktu yang tepat gitu ya, biar nggak terlalu macet, trafiknya nggak terlalu banyak gitu ya. Atau mungkin suka yang dadak-dadakan aja. Yang penting kumpul dulu. Yang penting kita bersama-sama dulu, baru ntar jalannya kemana pikir belakangan dah ya. Gimana kalau tipikal Abang Poni yang seperti apa nih? Boleh langsung ceritain di mari ya di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita ada di 0213504510. Dan udah ada yang tersambung nih di line telepon studio kita ya. Pak Tupar, mohon maaf ini karena keduluan nih. Kita angkat dulu yang di line telepon kita ya. Abis ini Pak Tupar deh, kita jemput bola. Oke deh, kalau gitu kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, kabar pagi. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta. Bang Noel, apa kabar ya? Siap, oke.
2: Sehat ya, Bang Noel ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Bayu, Mas Bayu juga sehat ya.
2: Alhamdulillah,
1: saya. Alhamdulillah. Lagi di mana ini, Mas Bayu?
2: Bentar, Pak Tupar izin. Sebenarnya kami pengen ngobrol bertiga bareng Pak Tupar kalau besok-besok bisa eventnya dibarengin gitu ya.
1: Bertiga gitu ya. Izin. Seru kayaknya tuh ya.
2: Nah, aku sekedar teknologi aja ya. Dulu pernah teman-teman dari yang Pro 3 yang dini hari itu dijembengin sampai 5.
1: 5 orang berbagai ngobrol tuh, diskusi orang, ya.
2: Dari berbagai daerah.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu berhasil, nggak tabrakan. Jadi kayak kita meeting aja gitu.
1: Iya, kayak meeting gitu ya, kayak berasa orang kantoran gitu ya.
2: Yang serunya kan yang rada ngantuk yang siaran. Nggak apa-apa. Jadi kita gitu kita ngobrol bareng aja.
1: Ngobrol aja antar pendengar gitu ya. Oke.
2: Okay. Artinya secara teknologi dimungkinkan. Nggak, iya. Maksudnya tidak nggak bisa Pak, nanti tabrakan orang yang cuma teleponan satu orang aja ini. Diputusnya susah, dituruninnya apalagi 5 enggak juga. Kenyataannya dulu bisa rapi gitu.
1: Bisa-bisa jadi, aja ya sebenarnya ya.
2: Kritik membangun ke depan kalau bisa diadain juga jadi kita bisa ngobrol bareng.
1: Siap deh, ntar adain 1 jam segmen buat ngobrol antar pendengar gitu ya.
2: Jadi yang siaran cuman opening sama closing aja.
1: Nah
2: yang
1: itu dia
2: aja.
1: Paling ya? Paling disenengin sama penyiar tuh ya. Ya iya, pokoknya kita opening sama closing aja.
2: Nyeruput sama putar lagu.
1: Sama putar ya, lagu bener gitu. Itu dia.
2: Berikut sama kalau mau ke restroom dulu enggak apa-apa.
1: Cocok dah tuh ya.
2: Masih pada asik tuh berlima gitu kan.
1: Pokoknya pendengar tuh simulasi jadi penyiar gitu ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau kira-kira udah agak yang mau gimana lagi dilurusin lagi,
1: ngomongin lagi udah normal lagi gitu ya kan. Gitu.
2: Oke,
1: okay,
2: next lain waktu deh ya.
1: Siap, nah, oke deh kalau
2: kita
1: gitu.
2: Kita kembali ke tema. Iya, Bang Noel, kalau dilihat dari yang pertanyaan itu, kalau di keluarga sih lebih ke udah pernah dicobain. Yang penting kumpul dulu, dulu kan akhirnya banyak maunya. Ada yang ono, ada yang ini. Akhirnya malah bukannya wacana, tapi sibuk dengan ngebahas rencana.
1: Penentuan kan destinasinya gitu ya?
2: Ya, destinasinya. Okay. Betul. Ya, ambil contoh misalnya nggak usah sampai yang acara besar yang harus butuh. Oh, waktu, biaya, apa kemudian tujuan kemana. Ini acara bisa kumpul pas misalnya weekend gitu, kemudian belum ada acara, telepon-teleponan, WA-WA-an, kemudian mau ke titik makan bersama. Itu aja di tengah perjalanan itu kendaraan kan dari berbagai wilayah ya, di DKI gitu, karena asalnya berbeda-beda. Itu aja menentukan sikap nggak kelar-kelar gitu. Padahal saya pribadi kelompok yang saya penyuka makanan apapun, penyuka tujuan destinasi apapun, sehingga buat saya netral. Kalian
1: ngikut aja lah ya gitu ya.
2: Ngikut aja. Saya ngurang-ngurangin jumlah yang misalnya ber-20 tadi itu masih banyak sikap. Saya yang satu berarti tinggal 19 dong.
1: Iya.
2: Hobi pada gitu. Karena uniknya begini, contoh kasus misalnya untuk menentukan tempat makan saja. Itu ada yang butuh view-nya. Yang penting view-nya dong.
1: Benar. Ada yang nyari enaknya tempatnya.
2: Nah, enaknya view. Kemudian ada yang keluhan, iya di sana tapi parkirnya setengah mati, bla bla bla. Dua, ketiga, makanannya kurang anu,
1: kurang yang enak, kurang sedap gitu ya. Oke.
2: Kalian rumpi empat deh, saya bilang. Emang saya bercandain sampai, memang hidup itu hanya sekali, pas besok mau kalian ketemuan itu habis itu udah nggak pernah ketemu lagi.
1: Nah itu dia. Masih ada lain waktu gitu ya.
2: Masih ada lain waktu, betul lain waktu. kali ini yang ini gini. Kalau mau paling home bimpa bersama aja, mana yang kali ini terbanyak, suara terbanyak, nanti next lain waktu lagi, doanya ketemu waktu lagi, kita ke yang berikutnya.
1: Iya iya iya, tapi emang benar sih, nah, kalau ramean gitu makin banyak opini makin gak muncul-muncul tuh keputusannya ya.
2: Iya. Iya, untung saya sambil banyak, udah kalian tetap putuskan ya, jangan sampai pada ilfil akhirnya udahan. Kalau tema pagi ini kan tinggal wacana, kalau itu akhirnya dari moodnya semangat makan sampai udah makan masing-masing.
1: Nah, itu dia, sampai benar-benar batal tuh.
2: Masing-masing ada mie ayam, ada mie apa, sambil masih ngebahas itu.
1: Gua keburu lapar deh, keburu kenyang. Enggak jadi ke tempat makan kita.
2: Itu dia. Dan itu di skalanya bukan justru anak-anak. Kalau anak-anak kan benar gini, justru ayah bundanya yang sepantaran kita-kita, pupunya ya gitu kan.
1: Kalau anak-anak mah ngikut aja, biasanya ngikut dikasih tahu sama orang tua juga bareng, ngikut betul. Gitu kan.
2: Tapi yang ini nih gitu, banyak mau, banyak ini gitu.
1: Iya,
2: masih
1: iya.
2: Dengan promonya masing-masing. Tenang aja, ntar kalau gue yang gini-gini, gue yang sponsorin, kalian ini tinggal gesek, tinggal ini, bukan masalah itu. Nah, ini nentukan sikapnya enggak kelar-kelar ini.
1: Nentukan gitu, tempatnya kan. Itu dari 20 tempatnya, orang betul. Itu ya.
2: Iya, iya. Dan itu bukan, mending kalau di darat satu lokasi ya, itu antar yang satu sudah unit meluncur di tengah gitu kan. Jadi sambil masih berembuk tuh. Tapi ini tujuannya di tengah tol itu masih di dalam kota apa udah ada melipir yang ke Bekasi, ke Tangerang, gak lucu loh.
1: Itu ya dia, kan, koordinasinya gitu, kan? Susah, keputusannya belum diambil. Nah, pusing betul, lagi betul. Itu.
2: Betul. Maksudnya saya sempat bilangkan waktu bisa didengar bareng itu, saya bilang, lepaskan egosentris kalian pada saat di profesi kerja. Oke, di profesi kerja, kalian tentu kalian punya staff, punya apa. Tapi pada saya kumpul keluarga gini, ayo dong, ini kan masalah selera bersama, kumpul mominnya itu bersama, perkara kurang enak, perkara kurang view, perkara parkir segala macam, ayo kita itu hilangkan dulu, mending ketemuan dulu, bukan karena merasa kalian kalau hari-hari, oh hari-hari kan saya tinggal ngomong gini, manajemen udah oke, nggak begitu, ini kan bukan dunia kerja, ini kan weekend begitu loh.
1: Iya iya.
2: Kebanyak yang mengambil, bisa mengambil kebijakan masing-masing gitu loh di dunia aktivitasnya, sehingga kebawa. Peruntukannya itu di lingkungan keluarga besar.
1: Keluarga,
2: gitu.
1: Iya benar. Bang Noel. Oke. Nah, jadi kalau Mas gitu. Bayu berdasarkan pengalaman yang dadakan kayak gitu jadi gitu. Rancu gitu ya. Sekarang berarti di planning semua nih kalau liburan?
2: Ya dari jauh-jauh hari ngajuin aja pengen apa nanti dirembuk. Jadi jauh-jauh hari itu dirembuk plus minusnya apa, terus akhirnya ambil voting aja suara terbanyak.
1: Oh gitu. Betul, biasanya di grup itu kan ada voting gitu ya.
2: Iya, suara terbanyak bagaimana, terus nanti tinggal yang, nah yang problem tuh kadang-kadang yang abstain nih, lo mau lo apa nih, jangan sampai kita coret dari kakak kartu keluarga besar saudaraan kita nih.
1: Biasanya yang kayak abstain gitu bikin bingung panitia tuh.
2: Abstain itu mau ikut apa tidak, atau mau mengganggu suasana atau tidak.
1: Nah itu dia.
2: Ya pada keluarga besar ya kan. Kalau cuman yang tinggal pasrah ngikut gak apa-apa.
1: Kadang tiba-tiba yang abstain itu begitu hari H punya pendapat sendiri. Nah itu yang bikin repot.
2: Oh yang abstain. Yang abstain apa yang gimana?
1: Yang kadang gak muncul di grup itu loh. Gak muncul di grup, gak nge-voting. Tiba-tiba hari H ada rencana.
2: Mereka ikutan. Tapi abstain itu tidak yang A, B, C, D itu enggak. Tapi ada tuh rencana ini absen gimana nih? Jangan sampai jadi batu duri dalam daging gitu kan. Kalau lu bagian tinggal ngikut pasrah enggak apa-apa. Mohon maaf sekali lagi kalau masih berpikiran, ya kan kita pada ngeluarin budget masing-masing. Anda mau jadi underdog pokoknya tinggal terima beres, ngikut kita nggak apa-apa juga kok, kita hormatin ya kan. Tapi kebersamaan yuk kita ajak semua, jangan ada bilang, loh kan kita udah ngeluarin budget masing-masing, masa bukan selera kita. Masih ada yang berpikir gitu loh kadang-kadang.
1: Nah itu dia, yang penting kan kumpul-kumpulnya gitu kan.
2: Nah momennya kan kumpulnya,
1: momennya,
2: bukan
1: benar.
2: Kumpul di dalam WA group. Itu kan kumpul gadget ini ketemu fisik bener, dan gadget semua dari papa mama. Makanya ayah bundanya sampai anak-anak dilepas dulu. Semua kita guyup bareng, mau hihi, mau apa gitu-gitu. Nah itu agak berhasil tuh Bang Noel, lumayan.
1: Berarti kalau Mas Bayu biasanya nge-planning hamin berapa itu?
2: Enggak pakai hamin. Saya pribadi Bang Noel, buat saya tuh yang penting mereka jadi terwujud. Jadi saya pasrahkan, bukan berarti kalau saya apa-apa terserah kalian, kemudian saya antipati a priori. Bukan, justru ayo gue wujudkan biar, karena gue tipe bisa ngapain aja. Lu mau ajakin di emperan pinggir kali yang kalinya
1: ayo
2: bau
1: aja.
2: Gitu, saya siap. ayo aja. Nah, sementara kan selera mereka rada tinggi biasanya. Agak kurang empati kalau di yang itu. Sehingga kita pesan yang baru, kok dibilang, kok situ bagian yang ikut aja? Boleh. Sekali-sekali saya yang tentukan sikap. Pernah case kayak gitu, saya tentukan sikap, ya udah. Yang penting kalian mau dulu apa. Kan saya yang tentukan sikap kali ini. Jadi gitu, pokoknya yang penting bisa ngikut dulu semua, Bang Noel. Nah, besok-besok gimana? Mau pilih kalian lagi, saya lagi yang suruh tentukan sikap? Enggak deh, pada masing-masing.
1: Pada kapok gitu ya.
2: Karena iya, pada kapok. Karena, loh, tanpa ini, loh. Buat saya yang penting kemerasa menjadi. Akhirnya kalau kita evaluasi, yang paling banyak bisa ngikut itu pada saat yang saya range untuk semuanya, penting ngikut dulu aja. Mau enak, mau enggak, mau dibungkus, mau enggak, itu enggak masalah.
1: Benar,
2: tapi kalau
1: benar.
2: Yang kebanyakan itu, jadi nanti banyak yang enggak ngikut. Tadi sebenarnya aduh kan sayang gitu kan. Kita kan belum tentu satu lokasi, satu wilayah Jabodetabek ini bisa kumpul bareng waktunya, ya kan.
1: Benar.
2: Kalau budget itu kita saling apa,
1: saling cover silang, lah ya, subsidi silang, nah, benar-benar.
2: Jadi enggak harus. Betul, ada yang mau memberikan dari sisi materinya,
1: iya,
2: ada yang jasanya, ada kesediaan waktunya, ada yang ngerinse, ada yang apa, gitu-gitu. Kita kan
1: macam-macam, gitu, gak gitu. Cuman masalah duit gitu ya, ada yang ngasih transportasi, betul. Misal dia punya mobil gitu.
2: Terus
1: ya.
2: Kami lagi belajar untuk kalau kebanyakan urusan yang budgetnya aja, nanti jadi merasa dia egocentris, ya kan. Loh kan gue yang ini, harus ngikutin, yang jangan dong,
1: iya,
2: ya kan, ini kan bukan untuk kepentingan itu, gitu kan. Jadi lebih ke guyup bersamanya, gitu.
1: Oke deh, siap. Ini Mas Bayu banyak juga nih fansnya nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Mas Bayu, salam sehat selalu dan tetap semangat. Idenya oke. Kalau press conference jadi seru. Yang penting jangan saling serobot kayak taksi yang lagi cari setoran.
2: Ya, betul. Itu belajar pengalaman dari dulu sempat ada gitu. Dan malah hidup, malah kadang ini dicolek sedikit, jadi nambah share berbagi sama abang semua. Jadi kita bukan seperti rapat yang pemilu kampanye begitu, bukan. Justru karena udah dini hari kan waktu itu, jadinya
1: ngobrolnya santai gitu.
2: Ngobrolnya santai, betul. Kemudian agak diam. Nah, kalau udah kayak gitu, saya naik lagi sebagai yang net control gitu loh, Bang. Ayo kita pancing lagi. Ayo gitu, dia ngomong gini. Kalau udah, nah, saya seolah-olah kalimat gini bukan menguasai. Justru kalau mereka udah pada tektokan dapat nih berlima, berempat gitu, saya turun dulu, saya kasih kesempatan waktunya buat satu lane ini buat yang berikutnya siapa. Nanti kalau udah agak melorot dikit lagi, jangan sampai dead air dong.
1: Iya, benar.
2: Enak juga dead air, kesian
1: pendengar juga kan, ya, hostnya juga, iya benar.
2: Saya pancing lagi ke atas, naik lagi. Nah, udah gak lama, beberapa menit gini-gini. Jadi gitu aja, indah.
1: Yang penting gitu, saling tahu indah, porsi indah. Gitu ya.
2: Nah, betul.
1: Itu dia.
2: Siapa nanya siapa, panggil namanya dulu.
1: Nah, gitu. Benar.
2: Nah, itu kan jadi nggak tabrakan gitu.
1: Siap. Oke deh, berikutnya Pak, ada salam tadi, juga nih. Gimana?
2: Pak, siapa tadi barusan?
1: Kakung Jo yang di Lamando Kalteng.
2: Oh iya, Kakung Jo. Kakung Jo, terima kasih dan semangat mungkin Abang Pok semua. Nanti kalau memang itu dibuka kan kebijakannya, boleh kita tunggu kapan.
1: Siap. Berikutnya makasih, ada dari kakung. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Selamat pagi Pak Bayu. Titi salam Dewi, sehat bersama sebutnya. Keluarga ya.
2: Kembali sama-sama Ibu, selamat pagi bersama keluarga dan dia weekendnya ini.
1: Siap.
2: Terima kasih. Ini jembatan berapa beliau? Saya suka bercandain deh.
1: Jembatan besi, ini. Tambora.
2: Oh, jembatan besi. Ya, ini yang arah-arah Pluit sana gitu kan. Bolak-balik jembatan 2, jembatan 3 gitu-gitu. Jalur busway, Bu.
1: Wah, oh, gitu.
2: Aja. Jadi ujung ke ujung. Makasih.
1: Oke, berikutnya ada lagi TFI di Ciomas Bogor. TFI. Mas Bayu, liburan bareng mah stres duluan sebelum liburan gitu katanya. Iya, benar. Nyusun agenda itu tadi.
2: Masing-masing sih mungkin dirembuk dengan gaya masing-masing sih, silakan. Tadi kan karena saya yang ditanya, saya ambil contoh kalau untuk pas makan aja itu kan restonya sudah ada, segala macam sudah ada gitu. Kalau liburan tentu harus lebih dibahas jauh-jauh hari ya, Bu. Jadinya mau kemana, apa budgetnya gimana, atau kalau biar agak lebih ngirit, ada yang bawa makanannya sendiri, ada yang apa. Kalau yang satu udah bawa nasinya, yang satu bawa sayurnya, gitu-gitu bisa lah. Para ibu-ibu tentu lebih ngerti di setiap keluarga besarnya masing-masing.
1: Siap.
2: Ini tadi saya hanya menghindari biar semua bisa datang. Jangan karena merasa pilihan gue bukan itu, bukan selera gue, akhirnya dia mundur nggak datang, kan kasihan.
1: Kasihan juga, benar.
2: Intinya untuk bersilaturahim bersama.
1: Nah, itu dia intinya dari kebersamaan. Tujuan itu ya, silaturahmi. Oke deh, siap. Ada lagi Mas Bayu atau mau salam-salam juga nih buat Abang Po nih?
2: Iya, buat Bang Noel dulu. Ini tetap sekarang udah rata-rata jam 10 ya, Bang Noel ya?
1: Sampai jam 10.
2: Apa, jam 12.
1: Jam 10 aja kita.
2: Iya. Bukan kita. Iya. Selamat bertugas hingga tuntas.
1: Siap.
2: Jadi memberi kesempatan yang biasanya weekend itu ada acara keluarganya, bagaimana saya temenin kayak ada ganjilan beduk ya istilahnya. Enggak juga ya, karena
1: enggak
2: minta pekerjaannya di weekend gitu ya, enggak apa-apa lah, pokoknya selama kosong saling bisa mengisi gitu.
1: Siap,
2: ya.
1: Sehingga siap.
2: Yang biasa kena weekend itu mungkin ada acara keperluan keluarga, minta izin untuk ketemu yang lain dulu ya, maksudnya
1: iya,
2: tidak tugas dulu.
1: Ya, yang penting saling backup itu dah pokoknya.
2: Saling itu backup, dia. Power bank dulu yang 10 mAh, 10.000 enggak.
1: Enggak itu dong, itu power bank dong. Backup.
2: sama flash disk ya. Nah, buat abang pok semua, selamat beraktivitas bersama siap keluarga di rumah, kumpul bareng, perkara masih nyantai-nyantai, masih goler-goler juga nggak apa-apa, kan kesibukannya ke ininya masing-masing. Kita tunggu juga opininya di sini bareng Bang Noel, mau diketik-ketik boleh, mau on air silahkan di
1: siap semua. Oke gitu deh ya. Ini salam-salam Bang juga Noel, nih ada banyak dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum, Ibu pagi Dindin. Mas Bayu, sehat selalu dan semangat gitu katanya.
2: Sama-sama, tetap semangat Ibu Dini juga bersama keluarga, nggak apa-apa. Yang masih nyimak-nyimak dulu atau persiapan mau diungkep apa gitu boleh juga.
1: Nah, gitu, itu dia.
2: Ungkepan pertanyaan kepunya kan dari mulai ayam, daging atau tahu tempe menarik juga loh.
1: Ungkep apa ungkap nih? Harusnya ungkap apa? Dong. Ungkep atau ungkap?
2: Ungkep makanan.
1: Ungkep ya makanan ya berarti ya.
2: Bukan, kalau yang diungkap itu kan misalnya apa harus kita ungkap nih.
1: Nah mengenai tema lagi nih. Kalau nah, ungkep mah bikin kita diungkap lapar nih pagi-pagi belum sarapan nih Mas Bayu.
2: Makanya tadi kan yang tanya ibu-ibu saya langsung ingat, oh ya biasanya ada yang mau diungkep nih apa gitu-gitu.
1: Okay,
2: ibu disiapin di ini nanti pas mau dimasak tinggal udah cepat karena
1: nah, itu dia.
2: Oh, dimarinasi.
1: Marinasi,
2: marinasi benar. Boleh. Mari soto boleh, mari yang lain
1: juga. Mari mas ya, juga kan boleh gitu ya.
2: Ada tuh merek, ada tuh brand. Kita undang ya, hari kerja kalau bisa brand di sini satu jam. Amin. Hati-hati sama merek, nggak apa-apa.
1: Oke deh.
2: Itu aja ibu, terima kasih banyak, Abang Mpo.
1: Ada semuanya. Ibu-ibu lagi nih, satu lagi Ibu Siri Hayatun di Ciledug. Selamat pagi Pak Bayu, sehat selalu, gitu katanya.
2: Sama-sama, selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga Ibu.
1: Amin.
2: Kegiatan masing-masing kita tunggu nanti apa aja nih laporan pandangan dapurnya dan
1: nah,
2: keluarganya gitu menarik.
1: Oke okay deh, siap.
2: Kalau aja gitu. Kenapa tadi sedikit saya urusan marinasi dan semua, saya hobi makan, cuman nggak hobi memasaknya. Jadi kalau yang udah jadi,
1: pokoknya nikmatin hasilnya gitu ya, prosesnya mah nggak tahu di belakang gitu ya.
2: Nggak usah langsung makanan berat sih, yang sarapan kecil-kecilan
1: dulu. Sarapan kecil-kecilan dulu, itu dia.
2: Udah sarapan si kecil segala macam, udah agak kenyang sarapan, mulai nyiapin buat nanti yang makan siang gitu kan.
1: Oke, siap kalau gitu.
2: Bisa kumpul keluarga kan, bercandanya. Jangan cateringan mulu. Enggak ya, enggak boleh gitu. Itu kalau yang cateringan, kalau memang UMKM silakan dan memang udah nyaman begitu sehingga waktunya yang untuk nyiapin di dapur
1: bisa untuk yang keluarga lain, kumpul karena keluarga, benar ya.
2: Kalau kebetulan okay lagi sebulan rollingannya bosen, nah boleh ganti cateringan tempat lain.
1: Nah itu
2: kita
1: dia.
2: Kita berdayakan tetangga kita.
1: Siap okay dah ya. Oke.
2: Okay. Siap. Pesan program UMKM ada nanti slotnya ya. Jadi kerja jam kerja. Keingetan itu aja. Itu aja.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bayu ya, dengan opininya Mas Bayu nih tadi udah banyak banget yang disampaikan. Nah berhubung kita ini pukul 6.48 nih, daripada nanti kita terima telpon kepotong sama kabar berita ya, kan gak enak tuh, lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba kepotong kabar berita. Pak Tupar sekali lagi mohon maaf ini. Kita nanti abis kabar berita deh Pak Tupar, kita jemput bola yang pertama nih Pak Tupar, janji deh. Nggak yang lain dulu, Pak Tupar dulu. Kasian kan dari tadi udah ngantri ya. Oke Pak Tupar, abis kabar berita ya, nanti abis jam 7 kita bakal jemput bola buat Pak Tupar. Kalau gitu buat Abang Mpo yang belum bergabung ya, nanti setelah jam 7 setelah kabar berita kita bakal lanjut lagi obrolan kita di pagi hari ini tentang wacana atau rencana. Itu dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jakarta, Promat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mineh, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Jing. Dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama, panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya. Terus abisin dah.
1: Siap, Jing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing. Telat. Udah habis.
2: Oke, dimari aja.

Dari yang santai sampai yang bikin pengen joget.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, Karang Taruna Jakarta Selatan mengadakan turnamen sepak bola Wali Kota Cup 2026 dalam rangka memperingati Bulan Bakti Karang Taruna ke-66. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Sukatani, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa ini diikuti oleh sebanyak 10 tim. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan peringatan Bulan Bakti Karang Taruna bukan sekedar kegiatan seremonial, karena momen tersebut menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam membangun kepedulian sosial, memperkuat persaudaraan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Syafrin juga menjelaskan Karang Taruna merupakan wadah strategis bagi generasi muda untuk belajar